0: Kami bidih nang buat taang.
1: Buat taang.
0: Kasdengah agi geda. Pinguman nanti nang ta pelik saru-saru tak man. Pas beturi, ati ina pinguman ali biasa sebeturi biasa do man. Kaus i ade i atati jarak man. Limun ka agi geda berdingin dengan ta pinguman ali buu. Limun ka buat jering,
1: buat payang
0: ti debu
1: tapi ada inya menang kalau maan buat payang contoh na mungkin ira mabuk kan kadang-kadang kita kaping inya menang buat na abah maanahi bin ada mabuk bin ada menang naik mentim jadi ada perasa cerewa ramaan sebab mungkin ada inya dah biasa membiasa bagi inya dah kali kai ka anyap kalau maan memang rasa benda sen
0: Teruk man.
1: Pasal ini rasa pelik betul-betul.
0: Kasdegar, lagi ingat dah. Pinguman sama gemon jering, ada ina putah.
1: Petai.
0: Amai kita disuka buuh i. Kasdegar kami lagi ngera di dehman tipuyak.
1: Tempoyak betul memang baginya ada beken menang tempoyak ataupun buat dian ya sidik sebenarnya tapi ada inya ada kesukaan rasa macam satu ni kena rasa terpaksa rasa terpaksa lepas namaan buat buat dian ataupun tempoyak nak ke rasa macam kaitan tu sehat lah
0: dan
1: rasa pelik maan rasa nah, memang kait sesuai untuk adep nak ada lagi jam sen
0: jadi segi yang palingan tadi lagi sama di Facebook FM dia mai kebet angan bisa ge komen ani ka pinguman adi nang ta angan saruh man pak agi angan agi subaman
1: okey kita ada komen kita za
0: okay.
1: Kita ada Henry Bali menang okey berkait dengan makanan da pelik da meh neman first time na subaman yera tikosum dot atau oyok kuana do sagu ngelinot kuana apabila ku mana meh muntah kuana jadi so anu inoh ada dapat ramahan pinguman noh kuan allergy kirana mungkin rasa kait sesuai untuk setibuk kita ada berapa kita mungkin
0: okey tapi sama dengan tak dia lagi telefon tak sesat anu hati hello sama sesat
2: halo sama Nisan
0: selamat sesat Mr. Medese
1: yes sama Bro Pagi
0: jadi lagi dengan topik tak sesat anu hati
2: pagi aku dengar topik kati bagi topik kati di pal bagi pengumuman di pali ataupun jarak manusia puan apalagi zaman madi aku kedahan hidup ku berarti pengalaman hidup ku pengalaman kecil Jepun de aku berkeman berkeman sawa sedih aja agi manis isok krumboy. Tak ingat ni ada rebus gula mai kadi jiro sana. Kau ati dengi maaf ada ati aku nyebut ati luang grande rayo.
1: Oh. Ani mati nah.
2: biji pelur babi.
1: Okey.
2: Sedih. Kau sedih. Tapi bagi dia dehadman ataupun dehman. Dehadman lah. Bagi dia dehadman. Atau agi kada ini dua lah dehadman. Tapi dehadman. Pak aku mekok subah. Kau sedih aja sedih.
0: Jadi. Tapi. Anu first time mengaman ke ni?
2: Ane?
0: First time mengaman.
2: First time ku makan sawa sedih. Amai dengan COVID tidak dakwa buku. Sawa sedih dia. Kena bisa badang atau kena bisa gerak. Mungkin tiung Jepun ke. Tiung Jepun kena bisa badang, bisa gerak ke. Tapi tiung Jepun kami banding dengan kerumboi. Tiung Jepun ni. Tiung Jepun sedih dia manis. Manis dia je. Agi dengan... di sungai. Mun jepo ya, di nang ami sire.
1: Okey, silen.
2: Anak sawo ten sedik je. Nyam beku. Manis isi ni. Bagi dia depan ada piman, bagi dia teru depi Terumah
0: pakai
2: menang menjipuh pakana sebetul kami tu ndak ada hana jipuh pakai mun ni menjipuh sebetul menjipuh cirun seminang nama cirun Pak Madin yang betak meben meben aku kris di sungai di kapok kami jangan bege Pak Madin na bara kayu menanak mebege extinct Pak Madin na dinang kami ikan stikok mana ya ikan stikok Anak anda ikan stikok.
0: Fad.
2: Anak dia bu atau kuku. Bina ngami terpaksi gemar meting dia. Terus di sini ngami madin.
0: Berjarak-jarak.
2: Depan lah, di, ada pak di tempat bukan lah. Pak di sini ngami meting dia terus kuku. Susah madin terus kemenana.
0: Jadi sebunga sekali angan man pinguman di pelik ati ani nyam asa ngan kedai angan an subam man ka ataupun terpaksa
2: ati sekira terpaksa sekira suba antes antes sudah teri antes sama ada isau sidik ka sama dari sawa betul ke ni Pak Ketin sawa betul sedih aja luang rada rayo rangga ani anak tiung Jepun sawa sedih aja
0: jadi dah rugi lah dengan Subaman
2: dah rugi pakai tuluh buah aja amai tuluh buah dia ber nak kemah lagi agi dengan kongen dawe ande kerja di ane jong crocodile bagi ingat ingat taruh deku pak aku mape amai kami tu ndak tak berdaya tak ada man
0: betul
2: tak ada man buai atau dua buai ka daging buai
0: ka asal lebih kain ke buai
2: Ya, amai lagi dengar agenda tak ngah buai ati betul tak ada ka pakai tene hanya adalah manyah ada. Tak berdaya manyah adalah. Tunda aturan simuk babai tak hari-hari hari kakar. Jadi deko ni man. Ayo kongen ayo bu aku terus mepek. Mepek kira buai ana.
0: Ya. Amai dai nak kami man buai tek ke min ni ke sungai. Buai dapat kelek sike.
2: Ana jadi mangsa ite dinya. Ana ditarun.
0: Ana ditarun. Pak depuat ana mitos ka betul-betul de.
2: Ati mitos susah le nang ati mitos samai dayak bege ge kedah nang tet nai manyah tak berdaya man buai.
1: Ya betul.
2: Pokok rata eta berdaya kata aku dengar hang dinda ni tak berdaya deh man buai.
1: Perih.
2: Manyaman. Paris. Sebab pergi agreement. Agreement jahat ni. Agreement jahat di sini nyambar nang dinda nana dari pakai surat sini nyambar nang nana. Ya, ni kadi semua turang. So ni kangen turang ngedi kangen buai nana kayu ngari. So neng ayah. Cawna aja tak ada mana ni buai nanti ini asal dengan nenang lah ha tak berdaya susah dengan mite tak berdaya dak dogman buai lah apa boleh buat kami dogman buai lah apa boleh buat
1: secara tidak sengaja mungkin boleh
2: iyalah
0: depatu tetap di buai dah
2: Betul.
0: Okay, terima kasih Mr. Minister Mama yang pergi bersama dengan atas sasaran kakar minjang upin tak
2: sasaran aku ajaran aku paksa sesi ataupun dengan dua DJ Linda dah aku dengan mohon ane gula ane dengan aku teja lang ane ayo ane kiung Jepun kiung Jepun ubah kambingan si Dortman tak ini dengan tadan ubah kita kadin dan ubah kita mit nak kena rebus rebus penunggu kena gurih sedih manis lagi manis dia sekurang boy
1: rasa lihat ke kait daging lah
2: dia nyam manis gaya
1: nyam
2: kerumboy pakai sedih dia manis dia Baru sedih.
0: Okey, terima kasih Mr. Sam. Okey, bye.
2: Terima kasih. Bye-bye.
0: Okey.
1: Izan Matina sebuah sekali kutubek keping ya. Menang Tukoi Jepun. Tukoi dah besar, dah bahas Ezel ya?
0: Betul.
1: Salun dah Tukoi and penuh dah jaran. Tapi kalau kita tubek ya, kalau kita tubek macam negara Thailand, negara Filipina, China, memang memang ahi makanan kenaan the exotic memang jarang kita tubek. Kadang-kadang malah timaan kala jengking, kala pun kita ia pun boleh taan. Kalau kita ati tubek kala pun kita muterwe.
0: Betul. Jadi apa kita tinggal ati nang ta pinguman dari pelik.
1: Pelik.
0: Pak depan kata berani kata tak subala.
1: Ada lagi kadang-kadang aku tu ada channel cerita-cerita Filipin kadang-kadang pada nama Tulo. Ani Tulo, ani kau balan ni dalam tu masa atau anak Tulo kan?
0: Betul,
1: anak
0: Tulo. Betul.
1: Tapi bagi balan nasi di, tapi aku tu bek macam lagi ada buru-buru.
0: Tulo siok.
1: Dah marah menjadi.
0: Mereka jadi pakai peram turuhana menjadi ani agi turuhana.
1: Ada kena nak.
0: Okay, kita semua jiran. Okay, lagi bersama dengan tak Ronald Dandy senang buat kepayang di JKI biasa maan pak harus cuba lagi
1: betul memang betul. Ada ini ada
0: bagus betul buat kepayang ti sidik betul ida bagi bahasa cara tak tenek buat kepayang ti lebih sedek kami agi dari gorengga tipuyak agi gorengga samar bing jadi nang tak agi dengan tak di nang tak saruh-saruh mang buat kepayang ti pas betul buat kepayang ti sidik guys betul i
1: nyaman kacang aku pun bau-bau ti aku kira merasalah kinyam boleh lagi lah sidiknya tapi terpulang dengan cara pinanek lah semua adanya manang naan gulir tepuyak pun sidi adanya manang goreng tapi aku lebih suka naan dah timpuh menggoreng dah pusu bawang budak pun kita
0: jadi nang tak piuma pelik pas sebetul dah pelik sebetul
1: okey dengan Nur Azira Ezra menang hati menang bagi ada pernah pimaan dah pelik bagi ada pernah CNCK pernah ada pernah maan ani kotik buat petai dengan buat kepayang sebab ada inya nyenak kalau salah maan ada ira ubok kan betul aku pun ada keping lagi sel yang menang kalau salah pinanek ataupun mungkin buat
0: salah lain
1: buat payang sen kait nurom betul-betul pun irak ngacak
0: petek ubok. Petek mesti kadi betul-betul petek kas nega lagi kan nang tak pinguman-pinguman di nang tak exotic di Sarawak di dah umai
1: betul
0: sushi bidaya sushi bidaya Sarawak sushi Borneo jadi gig ge berata di abah mana sushi umai ti mai i dog nice so ikan di mata
1: kau
0: sina rimu kadang lagi dan sapu suka jadi nang ta ye nak kami tak tinggal gaya isi ikan ada nimun di bayu masak jadi artinya beda daya abah man
1: betul dengan ni lagi bagi bala kita dah mungkin pernah maan ataupun mungkin pernah ada dengan iban dengan ban pim anti ya binatang sen kalau dia tubek-tubek marameng anak kura-kura kura-kura litak keganan litak ke apa inya iban menang sidi bala na boleh nguna sup dengan cangkok manis kuat nah tapi aku tu bekna macam anak kura-kura ada juga mungkin berarti kita dah kongsi ya maan sen sebab bagi aku bagi bala nah tipu maan de jarang udah dapur sebab ne cuma ada da umah padi zel da timpu inya ngut padi
0: kada ia gini kawasan tawang-tawang
1: Okey
0: tapi sebab dengan tak digi bisa mengatai sesaat nanti hello selamat pagi.
3: Hello, selamat pagi DJ Hajar atau DJ Angie.
1: DJ Linda.
0: Selamat pagi. Semua gerinas, Ania Baringan.
3: Pagu.
1: Okey, keping-keping pagi timo.
3: Aku pakai ni nak ni lah. suo-suo motosikal renang DJ Hajel no. Motosikal de ni ke taya na suo kita.
0: Mau gi reset ngan yo.
3: Ogi reset ngan ne.
0: Reset
3: sebab mau biasa tu kerja kan. Yo, biasa juga tebat saya ni no tulung babai kakak bata.
0: Iya. Ogi ngan lagi topik tu pagi ti.
3: Yo pasal pengumuman dek perik dia tidak pernah ya. Aku dah dek dapat mana dek pernah aku mana le. Obol-obol no, obol-obol niatnya acaranya anda yang no mata-mata.
0: Umai.
3: Style.
0: Umai.
3: Yo, umai. Umai.
0: Yo.
3: Yo, tapi apabila aku cuba ya mana masa aku dek kesempatan dengan aku leh. Ambara dengan dayuk no besok serakau no. Tapi sidiknya tapi asa aku was-was yang ku yak man sebab jaku yak ngutak tiak kah oh ni ke jaku mabuk ke ku mau tahu rumah ni ku macam maaf tu jauh balare itu aku tahu yak man tapi aku belum pernah makan
0: yang kurang
3: no. Yo, jadi aku tahu mabuk kah ngutak ke tiak malu mereka tu jaknya anang adopnya dah suka pengumuman tiak doga pagu jadi tapi ku ngak sedap lah DJ tapi sapu agak cuka agak ciri
0: agak bawang.
3: Yo, no. Yo. tapi aku macam entah dapat rasa. Tapi put ano memang agak repot ni no obor-obor so cumi no. Tapi ni ada monok mana tu mesti dapat bi dengan. Di puang pun niak mana tapi aku coba nyatiak ni. Agak rasa-rasa agak sap masuk mah agak sap musi aje.
0: Ini sebab lagi mau cukup dia.
3: Yo. Dan noh le deku puan atau kumana ne kada noh le mau debokot no oke le sebab itu nuku mampir ngatak debokot ni ojo tik debokot boleh le tapi noh ja ade. Nah pertama kali aku ingat bara dengan mana bara dengan desas kau serah kau kan ini dayu kumono.
0: Iya.
3: Jadi noh kau dah dapat mana ne ini debokot. On sejak cuma
0: berat nang
3: nanti asin kalau yo bu ayo no monya ada aku mana gig madik aku sokopo serapit no sem no pak sem kemoga ne no pada sem no bayo dak aku mana paguh ne maniung ne takasio mati paguh baku pikir-pikir tak salah dimin luak kang kaya ka so ke
0: yo pada terowok do
3: yo aku mesti pikir nang oh tek kalau gig pot bu air tinggal nanya tinggal ni mana pernah pernah yang mana tak kari yang tarik otopnya nuna aurud di sini nang neti ya.
0: Iya.
3: Nak tahu lune tapi punya barang munok memang oke bah mana ni amunok nang sedap.
0: Podo
3: penting tu.
0: Podo ini mitos sejak kan ni ke?
3: Mungkin lah.
0: Kau dah di mide sem nang ogi perjanjian otop bidoyo dua bu air.
3: Yo sebab bara no penjanjian atau no ulia bayar nang bangsa iban ne. Yo di seorang man mano asal dia mau ketolut tapi in asal dia mana yang mano akan dendam mana no ku masjid in no ku mau ya ku
0: mau tahu pada tahu jam dua. Okay, terima kasih semua gerita sebab kita pagi
3: pagi
0: ni. Yo lagu ni.
3: Jalan pun Mak dasak-dasak ini.
0: Mak dasak-dasak. Okey, bye.
3: Okey, bye.
1: Okey. Memang ada pun kemujian Zul ya. Obor-obor ya. Kadang-kadang ada lagi. Aja, Mami Cikgu Esther menang teruk. Telur balut. Telur balut. Masuk Filipina yeah. Kuana dengan Anne Angela JB menang. Ada benda menang Gik cuba man tahu busok goreng. Ingat dah sidik pak. Memang sidik kuana campur tahu kuah tahu sumbat kuana. Tahu busok. Tahu dah warna merah sen ya Zul.
0: Jeruk
1: tahu kah? Tapi dah menang nanti tahu busok. Aku rasa tahu
0: jeruk
1: sadun anu ngebubur yang rasa aku. Tapi memang kadang-kadang ada yang ada barang memang dah kesuka
0: dapat terima. Jadi sebagai tapi cuba dengan enggak topik-topik tak sesama tapi berapa dia bersama Ezra enggak Tony Peace Ben dan apa-apa ke Ezra Randip.

hari tu. Anu hepatitis sedunia. Dok Sita ngadu perumai anu beran Julai beran Sowa yang kedaan kedai ratus pasal enam hepatitis anu indah keradangan atin adi teban enam atin adi benar. Hepatitis C adi benar indah setegah bas adi berat kanser atin jadi ka hepatitis G indah enam berjakit adi sekasan begut teban bini kebus. 250 jutaan an biar hepatitis ka begut sok ngera dah redanang adi meradok hepatitis amai begut tikai enam ati dah kiren tanda-tanda. Tema penyita anu hepatitis Sowa ati ina hepatitis mari kita hapuskan halangan. Kak jadi pengatat yang kadi tajuk setika di bedak daya ratus dia dapat siang perkhidmatan di dapat nyeramat asengera. Dia pau mereti, dia bian penerang adi betul kak stigma membedak daya ratus susah dia dapat rawatan adi berpaut dengan hepatitis. Hepatitis dapat dotak kak donguri. Madin ati, pemeriksa begaut rawatan adi demar saman vaksin adi ngasi. Kira nang enam ati dapat donguri. Sama-sama tak siroh penerang adi betul yang tak enam hepatitis.

0: Ragu Pramata bersama dengan Tony Peace Band, Napa-Napa.
1: Lagu penghibur kita dalam pagi ti.
0: Jadi Napa-Napa Man Buai.
1: Tapi betul Zal ya, kadang-kadang ya ada tubuk buai pun merasa terawa Zal. Apalagi kalau ada pemaan walaupun yang mandang sidik, tapi macam rasa terawa pun masih ada.
0: Betul.
1: Mungkin ada lagi bila kita ada menang nyipah Zal ya.
0: Nyipah
1: ya.
0: Betul. Nah. Nyipah dia ke berani manda. Amai kemeta tinggal sungguh nang tak berdayak kadi kulit
1: na.
0: Kulit jipah ti. Tetap agi.
1: Agi-agi ada, agi ada corak-corak Nazal. Tapi mungkin bagi mana kita ada suka makan nyipah, ya betul. Mungkin rasa ti memang sidik sebab kirana ini makanan eksotik kawan kita betul. Ya dengan jarang, jarang menu, jarang menu sen.
0: Betul. Okay. Nyebut ke pasal topik hisasan mati gitu yang tambah komen di Facebook yeah. FM dia, Veronica said enang selamat pagi. Inang bagi ku pengumuman dah pelik at man pak de at merut. Alina umai. So perga pengumuman adi nai so umai ti. Inang pernah subaman pak pejat de at merut. Inang bukan sapi sungguh dah inang sidi pak memang de at merut.
1: Betul sebab kadang-kadang ada inya ada kayak dapat makan ikan antah ya ataupun mentah kawan kita. Ada bila kita dan mungkin rasa mungkin cara pengunah na perlu betul, betul sebab kadang-kadang si kena resih Zal ya, si resih kalau kai ngunah dengan rempah dan sedek kawan kita. Mungkin dia seleranya dah kai sesuai lah. Okey dengan Tia Marvella Tia menang. Okey, pertama first time kuan nak. Pertama kali makan sen mah buat dabai kuan. Belum-belum nak rasa pelik. Kai dapat meret tekak nah, tapi kedua kali nak makan dengan dingin nah, nerendam air panas lepas en kuduk kicap manis dan sedikit gula baru menikmati lunak kirana mungkin first time nama anda mati, mungkin nama anda mengsek saja Zul memang rasa nak pelik lah memang rasa nak pelik.
0: Kan sedikit lagi kita hantar di komen pasal pengumuman pelik Jackson Ritan ni nak. Aku pernah makan daging buai tanpa sengaja masa melancong di Cambodia. Ia ingat fish fillet nang pak de buat mans nang baru kakak idat nang ada daging buai pasal terus meting mood mans nang di katolet terus ruah. Tapi memang dapat ruah dia memang sedih rasai tapi mungkin kerepan. Inang anak lah pengalaman man buai di Cambodia.
1: Kira nak makan tanpa sengaja.
0: Tanpa sengaja. Pak irat nang dah sibukas sekali man ini dah sidik.
1: Sidik maksudnya kalau nak kepuan sen buai, aku rasa sampai tok itik nak pun kain nak buai. Memang nak akan manang fish fillet sen Cambodia paling sidik.
0: Ti bahaya ti.
1: Okay, Christopher susah menang. Firman anda pelik. Senje kasam dengan, tulok ke kasak? Tulok.
0: Netumbit masuk
1: umbut bun umbut.
0: Kasak ti.
1: Ani nasa.
0: Subi.
1: Okay. Genureng senampur sungkoi. Okay, tulok subi rasa aku Zal ya. Ataupun bumbung subi.
0: Sama. Ayinang dengan tulok sekali.
1: Kira nama macam bumbut. Sarang. Kira sarang. Bukan sarang. Kira nama macam
0: tempat
1: kira na macam kalau na banyih sen ataupun lebah kalau kita ada jadi na kira mengsen lah Zal.
0: Betul.
1: Okay. Aku pun pertama kali keping lah.
0: Kesak.
1: Oh, tuloh kesak.
0: Kesak dengan tuloh sekali. Jadi nang Singapur dengan sungkoi siti. First time aku dengar dah.
1: Aku pun pertama kali first time pun cuba keping lah. Inyam antasak.
0: Inang goreng atau tubi.
1: Pertama kali sebenarnya. Kadang-kadang ada lagi bila kita ada menang ya ikan buntal ya. Ikan buntal ya.
0: Dapat ini, dokman.
1: Ini pemaan de pelik lagi sebenarnya Zul. Sebab pemaan sen inya ada pandai ngunah na saja ada dapat ngunah maan.
0: Kami de pandai lai ikan buntal ti dapat nang daya rasun.
1: Dok racun.
0: Agi rasun. Kas de agi daya adi de dapat mani ikan buntal ti setegar elegik. Jadi agi ke pinguman-pinguman di tanang subah-subah mampak an berjaga-jaga ke.
1: Ah, betul. Boleh kongsi kita ada pagi ti 2500 2504 ataupun the Facebook live kita ada berupa pagi ti. Anika pimaan pelik kuan kita. Ya. Yeah.
0: Betul.
1: Pimaan pelik. Tapi jadi, sebenarnya kaya dah pelik bagi setengahnya.
0: Agi kiliman kesak ngaturah tetejah. Ainang dapat dokman. Pak atak di saruh-saruh keringa. Tak memang tak nang sibuk sekali tak keringa.
1: Memang rasa macam pertama kali kita makna kita ke pada ni rasa mendekuan Mr. Minda Semi Jena ani ko mati na ikan chillen ataupun macam belut ya belut, ya.
0: Belut.
1: Sebab belut ni sebenarnya jarang dapur kita tapi inya menang belut ni sebenarnya city tapi aku macam terawak pula aku makan sebab dan marah mengipa
0: Okey, sebab you tak bisa mengingat komen-komen berlingan tak sebab you tak kajin kelingan tak telefon tadi konti tak biar pramadi bersama
1: sekali
0: imak mudah santasan.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Grup Angsa Bersama Gatun Espoji selalu gaun. Harta happy-happy rami-rami gaun asing tak senang saat sopra kerja pengenai tak dapat kena kata tu.
1: Ya, betul. Dengan usaha pagi bila kita ada tengah nyihap berapa pagi ti, selama nyihap berapa pagi mungkin ada pelik. Ada penyihap dah pelik dah berapa pagi ti. Okey, ni betul asal penyihap dah pelik ataupun pemak anda pelik ya. Pernah ke kait kini nyihap kopi?
0: Sapu turuh mata.
1: Ataupun campur dengan mentega.
0: Betul.
1: Aku pertama kali cuba dah ini shopping mall lah ya. Kopi pare-pare
0: sampur dengan mentega.
1: Sampur dengan mentega. Mentega sen ku dok tertunuh lepas sen
0: gaul
1: kan jadi berlemak-lemak. Aku rasa macam kayak dapat merut sebab
0: Terlalu berlemak.
1: Biasanya kalau kita nyep kopi ataupun ada campur inyo sikit inyo icek dah habis kopi sen, kita pun merasa kait selesa.
0: Betul.
1: Apalagi kalau mukuduk mentega dengan umok sen pun berlemak kong kita. Aku rasa macam kait dapat memang
0: dia
1: aku
0: dapat terima.
1: Aku rasa kalau nyenggon pilihan lah 1 hingga 10, aku rasa mungkin 1 atau 2 saja lah. Memang kait dapat ze, kait dapat terima.
0: Sebetulnya
1: ze dah,
0: kami pun jepit pasal nak kopi sapu mentega ti. Aku imagine ku ina sakir adi deh dog ngu nggak bising.
1: Pasal nak kopi, ada lemak
0: lagi nyok di tunuk.
1: Ya, betul. Mesti rasa macam kai dapat terima aza. Ada lagi nya kadang-kadang makan kurma dengan madu. Kurma dengan mentega, betul za?
0: Betul.
1: Aku pun rasa macam pelik rasa nak.
0: Dia dapat terima. Rasanya gak lagi ke layan lay kopi sapu nggak turun mata.
1: Memang rasa pelik lah sebenarnya.
0: Okey, tapi sama
1: dengan pasal.
0: Okey, sama dengan tadi gigit telefon tak. Hello, selamat pagi, sampai sesan.
2: Hello.
0: Hello, yeah, asyik telefon ti.
2: Dah yuk timun yo, doh aku ti.
1: Ayam boy.
2: Betul ha, aku nyap John bong, kapan kapan. Ada waktu sewa. Aku yuk jaga aku makan ya. Lauk ke tanang ikan keli ku kereng lauk bengku ku
1: bengku. Okey.
2: Kan ni ngan kada dapat makan nama sugipot. Nina lah dap gerino kayu nak sahu. Ini asing abot na gini wang dap ngomong kan. Tahu nga si di ulang tibu nga dap sahu kan di ngomong ikan temu sa. Cuba aku lah nak makan. Aduh kada dapat ku makan jadi linda. Ulit mau ababa ko ti panoy bukas niya masa na mo kayo biasa ni aduh nga mo nini jasa bukas niya mo kayo si mohot na baba ko sa mga kanya niya malaw kali sa no ang ute ko ba mo kado ko dapat maan na niya at na mo managti sila kaya dapat ko maan
1: sampai tin memang kaya dapat maan ikang bukas
2: macam macam ni osis lalu maan monyet kan aduh
0: aduh.
2: Budi ni ramah monyet pemula. Cuba mu megah nanti. Wang tengah mu megah nanti musik ke nampu om ya. Aduh, muni amani beku gak. Bini lah, bila kau ni ban lah. Amin mu ku sini. Naan mesti ku mu ku mana benang sekan. Tengah ku mesti ramu musik kali tengah ini.
1: Tengah.
2: Ini tengon kuti. Enggak, aku maaf.
1: Daging nasi ke kah? Daging nasi ke?
2: Ngan si ke. Ini uang untuk megun. Tengon tapi ngan si ke ini ya lain macam lah. Kayak si ke buuk. Om ngan si ke ini kagen. Si ke mesia. Kan ini kan jen.
1: Aduh.
2: Si ke. Kan. Cuci-cuci mau tengon nepungan. Dakot om ngan si ke ini. Kayak si ke buuk. Si ke kasih si ngan lain macam nih. Aduh, kada dapat.
1: Kayu ada pu anak jenis ci ya. Kayu ada pu anak monyet ya. Kadu kayu anak monyet era ada pu anak lagi anten ya.
2: Lagi masih suka ni. Aduh, masih suka makan tapi ku ngan kada dapat lah. Ku kayu senti. Ngemen ulo apa ni ya?
1: Ya.
2: Selalu lah ada people mang ada nengah bela ulo ni kau ulo bingu ya. Ira ku makan politik ku kira ku jenis contoh. Dini ke bentuk dini sekurit
1: kulit pada si dot mana ya
2: dia berasa aku buul dah aku mata aku kau gak main tepi potan ini ku si Edna si Ra ko maano sa ano tering lah mang ko nga ulo bingo ulo tawa ya manong ako melancong nog atempuraw sa rayon ni bunon bunyo sen srono lah kay bala jalu jalu ait bala ulo ulo do lagi lah suku po kayo ah program boboy sila bini black aw upis ini sepa mo bidak dinya kalak gagain ayun bahas o mo ah ah, jadi sana akabik ni ang maso muna po tayo mabutadok ni ang umit papato din ang dapat ka mabuko
0: ayun
2: sana merumput ni po mo.
0: Oke, terima kasih ya Ayang Boyo.
2: Makasih ya. Jalan ya, terima kasih. Bye
1: bye. Bye. Okay. Saya nama Tina Ayang Boy bersama kita pagi ti. Menang ada nak kena dapat maam beku kan kebeku. Okey dan kawi kurus lah, kawi kurus menang ada nak kena dapat maan cap pelek kuan abang adepnas encik maan linut minan leman tak sagu mulong disampur dengan ikan kembung daun daun kantan dengan beker-beker ramuan lagi kuan betul kadang-kadang ada inya ada kuan nya kalau maan linut ataupun sagu kuan kita nyagu ya bagi bangala kita ada suka maan sagu memang ini pemimaan da kesukaan kuan kita tapi bagi tengah-tengah inya ada hanya kalau maan sagu
0: de biasa
1: biasa sebenarnya bukan hanya kalau kayak biasa sebab mungkin biasa. Kawasan balan kait maan sagu kuan kita ya jadi mungkin rasanya pelik bagi balan Tizel
0: okay sebenarnya kita kan tak dah Frank Henry ti ayo nak kongsi info nggak anu na mati ni anu berat mai dog anu na masih si berata dipayas lah sama mendek ke anu bijagoy ataupun anu bung jagoy
1: anu bung jagoy
0: buat pinomu orang Serian sebenarnya ondu jagoy ataupun ondu bung jagoy semoga sekali gak kudengar ondu bung jagoy
1: ya selalu kita tebak kanu bung berata kali ini kita tebak ondu keping bung jagoy
0: terima kasih dengan tadi kongsi info kasmika ya data kesimpulan ni dah
1: kesimpulan kesimpulan
0: pengumuman pengumuman nanti dia pengumuman kena pergi barata nang pengumuman adi saruh exotic pas maturi ati nang tak pinguman lagi nang tak pinguman batang asar
1: betul betul ataupun pima anti sebenarnya biasa bagi inya ada memang selalu maan tapi mungkin ada inya ada memang jarang tubek ataupun memang kai kal anyap kalak maan memang bagi balana ini maan pelik sebenarnya
0: kami kita tinggal di rais-rais beken lagi ke pinguman-pinguman adi
1: betul,
0: pelik
1: betul.
0: Habis juga kami tadi ke Thailand beken pinguman-pinguman adi tak dah tak man ni pun kak agi maranik ngeraning goreng agi man belalang
1: belalang agi man ni kalau kita mati na mihang ya bagi kita binatang dah kelebih seenza mihang ada lagi bagi kita maan walaku kalah jengking
0: nyeri pipat lagi ke barang man jadi hati nang tak pinguman pinguman
1: pelik
0: amai kami tak tinggal pikir guys dah dari segi ekonomi rais marati kurang sokta kena kurang sumber pinguman jadi ambil lagi pinguman ada dapat doman berarti mit jadi pinguman
1: tapi kalau bagi kita Zul ya cukupnya dalam seen aku rasa sanggup aku kaya Mak Azal aku tumpuk pun cukup terawak Zul ya
0: okay, terima kasih gaya yang beringat adiki bersama tadi Facebook lebih-lebih juga beringat adiki apa salam minta maaf aku mak ada dapat bahasa salam tak kerakak pasal
1: bincang
0: ngupi tak sesat mati terima kasih beringat adiki bersama KDYFM terima kasih gaya beringat adiki bersama di RTM klik kasih lagi siar radio di 0.2 MHz.
1: Okay dengan alasan aku Lina Jagem.
0: Aku Hazelius juga terima kasih kasih program baik kepada Pasar Titik yang habis sama dengan Raja Pantun YFM berdia
1: DJ Jazz. Okay.

38 pusat mengundi awal dibuka pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Sebanyak 38 pusat mengundi awal pagi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasta Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan, Pangkalan Udara Sendayang di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Magnesia, meramalkan cuaca cerah di kebanyakan kawasan pada sebelah pagi, kecuali di Port Dickson yang dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir, manakala hampir seluruh negeri diramal dilanda hujan lebat pada sebelah petang. Untuk perkembangan semasa di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda, bersama Rashikin Harun. Shikin, setakat ini bagaimana keadaan di sana? Mungkin cuaca?
1: Baik Fika, ketika ini di Pusasda di Port Dickson cuaca cerah dan baik dan dijangka berterusan sehingga petang nanti. Pusat mengundi awal untuk kerusi DUN N31 Bagan Pinang ini dibuka tepat pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 1,481 pengundi awal yang

0: terdiri daripada anggota tentera dan pasangan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Para pengundi awal mula tiba di pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sejak pukul 7.45 pagi tadi. Aliran keluar masuk pengundi juga dilihat berjalan dengan teratur, sementara petugas SPR membantu melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 6.45 pagi tadi, para petugas SPR sudah kelihatan sedang membuat persiapan akhir sebelum saluran mengundi awal dibuka. Anggota polis turut dilihat mula melakukan kawalan keselamatan di sekitar kawasan pusat mengundi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan terkawal. Setakat ini, saya kira laporan pengundian awal di pusat sedar ini. Untuk perkembangan di Dewan Serbaguna Kem Segenting, Amar teruskan.
1: Terima kasih. Ya, hari ini berlangsungnya proses undi awal bagi pilihan raya DUN ke-16 Negeri Sembilan. Ketika ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat mengundi awal bagi DUN N3 Dua Linggi. Proses pengundian di sini telah bermula sejak pukul 8 pagi tadi, namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal sudah mula hadir dan memenuhi pekarangan Dewan ini seawal pukul 7.50 pagi. Setakat ini perjalanan proses pengundian dilihat berlangsung dengan baik, lancar dan teratur. Keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, selamai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi DUN N3 Dua Linggi. Sekian laporan Amar Irfan Ahmad dari Kem Segenting Port Dickson. Kembali bersama Fika di Angka Sepuri. Fika teruskan dengan berita-berita menarik dalam dan luar negara seterusnya.
2: Terima kasih, Amar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan kumpulan Bumi Putra, khususnya masyarakat Melayu. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah mewujudkan tanah rizab Melayu baharu di Kuala Lumpur selepas mendapati jumlah tanah berkenaan semakin berkurangan. Mengenai penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia, Perdana Menteri berkata keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam di televisi dia kata bayaran awal ni dah bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia, itu dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia.
2: Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan mengkaji penjualan tiket madani F1 GP Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlembaan berprestij dunia tersebut. Beliau berkata ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerkasaan inklusiviti dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Dalam pada itu, rata-rata peminat melahirkan rasa teruja selepas Malaysia dipilih menjadi tuan rumah F1 sekali lagi. Ikuti reaksi Muhammad Mikrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one most thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tau dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
2: Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow, kejayaan atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan emas ketiga negara serta kemarahan dua wakil bowling padang ke akhir menyerikan kempen kontinjen Malaysia pada hari keempat. Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kem Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gangsa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil mengifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300 ribu penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Bordeaux. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 38 pusat mengundi awal dibuka, pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket madani F1. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

segmen yengan di are parakandu sopukor pri isanisan nepukor smengdua yunando kaes di YFM bidaya gerak bisama.

Tadi ragu semangat tu bagi ti bujang slow and steady. So rola na lah ya. Okay, jadi sama pagi sama lagi atau dang segmen ya dengan diaran tadi pagi undur dua. Jadi dapat tenangin juang beranju ya. Dua permainan beranju sewa 2020. Saya di nabar so berapa ngaji tu FM doyo di ngaji tu radio pagi ti harap so beringan tetap kesehat tetap keceria tetap kesemangat naik kerja pengguna itu di pagi yang dua itu. Ya terima kasih kerja duduk so beringan di gig bersama dengan Iso Jai gig bersama dua pengarun kau hidup tugas pagi Jai ya kerakar pasal topik pagi adi terus ketemu lagi bersama dengan di JJS dan talu jam itu ya terhibur nak kenjuang segmen tetap pukul semong dua tengah hantu okay, jadi sambil kisi segmen ya dengan diaran tau pagi ti ya no pukul pre-ease tengah pagi ti ya atau ya sama-sama ngejit program kita ya tau pagi ti okay, jadi kalau di biasa setiap dua pukul semong pagi no pukul semong di setengah pagi ha masa terlebih hibur lebih pantun lebih saan para peminat-peminat pakar-pakar pantun pagi ti rana suap lebih pantun masa rasa dapat terus pantun dengan mungkin di lagi pantun minggu lepas ya di dari support ya pahit dari support ya bahasa ke dapat ke pahit pagi ti jadi pantun atau pagi ti terpakai tema gaji ini sebab apa pilih tema gaji sebab ya dua pemain hendak berat naju kena nyuang bulan ya. Asal nyuang bulan memang akan pikir gaji ya. Kita harap sebuah berenggan nanti hibur ya terus sama dekoi dengan segmen dijalankan dengan diaren sama petugas nuduk berenggan nanti ya petugas apa gitu baik dan petugas di mutah pekuri ataupun petugas naik kerja adop ya tetap ke semangat tetap ke nyenang senyum-senyum semua pun nanti nyuang buran ya. Ya jadi sama berenggan nanti berehat ataupun kemisi yang nanti sama kemisi sama berehat untuk seberenggan. Okay, jadi tak bibur lagi tu ragu pinggir bor seterusnya dia pagi yang kedua pagi suku papagu kalau ada pasal kucing gaya nu mang suku papagu hadau is so blerita majok di wifi bro yo gerak bersama.

0: Jadi aku update baru kerat pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ boh pantun dan konti.
4: Ae deret, anti pun deret. Tengah-tengah deret, de betak bukudu.
5: Berserian si tingkah da kakai.
6: Anak popong di sida jompian anak tidak ni perang.
7: Dukadutun patang rasyuk tumbang di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
8: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia betong.
9: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasong onak kobok mokat hujan.
10: Jamai otok bipantun. Tiap sewa mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otok Bipantun dapat ngoji setiap anu dua so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 2000.

Okay, jadi nanti orang gue menghibur tak dari pagana se Dino kerana supaya domen ni minit ada dengan pukul pre-e setengah pagi. Terima kasih dulu seberingan Robi Sondi gitu orang yang ngaji radio yo. Kiranya tuang pagi ti tu orang poya Robi Sondi ti di exercise kiri nak awal pagi ti dia jadi adi nak tuang dengan gebori tu orang poya tu orang ngaji radio buka session radio YFM radio terus musik frekuensi adi ke FM 96.2 ataupun 96.2 MHz ya. Jadi ruang sino apa pengaji tu pagi ti ingat dapat ngaji siaran radio tu pakai aplikasi Altium Click ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Bedoyo. Okay, jadi dengan dia jatuh sama-sama dia ngaji ta program Bitoya tu apa gitu program dia berperuah ada menyusun ada pernah Bita Lady Cimon. Jadi dengan dia jatuh sama-sama ngaji.

0: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum sama Dani, duduk balap projek radio YFM Bidayo. Dan program Bitoya Pagi Ti, aku teman dengan kikupo opar bau, gidah po doh incik hasli bintua, demo jadi usahawan tani bijaya, dari buat bimbingan Jabatan Pertanian Daerah Bau. Samping kepuan dengan topik Bitoya Pagi Ti, iyoh leh pasal pimunuh likung. Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Aku Leni Jemuan, penerbit program Bitoya. In terima kasih duduk dengan Encik Hasli lemak sedia kajar menokok ide so RTM Dopis Pertanian Bau. Sebenar saya aku yang sikian duduk dengan waki wat ingan penaih minat puluh likung.
1: Aku Hasli Bintua, asal aku sebenar so Limbang. Di dia aku sebenar dari kerja aku di dia ni. Ini oleh aku adin aku minat jadi itu no. Pertanian na din eh. Aku nai toya, nai liku sorai ani. No leh, ku ani no. Nai kerja din, didio gile kerja iso-iso ano. Tapi itu no untuk sampingan leh. Betoya nai liku.
0: Jo ni pernah minat puluh liku?
1: Minat liku ti sebenar. Liku ti yogi pasaran sebenar.
0: Kudu ayu kebon dengan iti. Daki so ingan naik pemurah likung dua mok kudu sowak ke ingan puluh likung.
1: Ku start puluh likung ti dua sorai start so 2004. Adin likung ku adin di Jonjang adin.
0: Oh ni basa likung dua puluh ingan. Dua daki so ingan mit anak likung.
1: Ku kuti ada ugi talu jenis. Jenis ni bilia, mopu, tia. Likung ti ku mit so dengan ku aku milih eh. Milih likung ti RM2 ni kilo. Ini le ku mit so dengan ku ni ku puluh-puluh wat no le.
0: Ingat sepot dengan puluh likung. Wat ki wat ingan puluh likung ngan oda brisin. Dapat ingan mirang sok mula ingan puluh likung no nun hasil eh.
1: Puluh likung ti sebenarnya itu dia sekia susah le. Puluh likung tu yang penting ya gi masanya puluh gi abok. Cukup masanya atau ngabok dalam masa ni bulan ke dua bulan terus ngabok leh. Saya laju-laju ya baga.
0: Cuma ingan mau nun hasil pimunua, daki so ingan jual likung.
1: Kau itu asal kau indun ini sebenar, kau yagi langgan koi, kau yagi nya tukang pemborong. Biasa leh kau kalau asal lagi asal telepon, kau telepon pemborong no ya mid likung ti. Dang masa ni no, dang ni guni, dua guni yot no. Dang ni minggu kau indun dua sidoh leh di no likuk teh dang kira pat guni leh
0: pat guni ni sidoh dun
1: iya yeah.
0: Kira bungkuk geranyam asir doh
1: kira bungkuk leh
0: jadi mok nun nak bulan sok mula puluh nok nun asir doh nak kudu bulan kan
1: ninga jenis ni no tanah ti punya tanah ti pagu dang moy bulan tri bulan no leh.
0: Setakat itu mungkin mun hasil sok pimuruh likung ingan ti sok segi hasil jualan. Dua kudu kiang anggaran hasil pendapatan ingan dang ni sowa. Podo ingan ogi geh jual di tempat bekon.
1: Ti buat masa ti kai dai kai jual di bekon, kai jual kai ogi pemborong koi. Hasil no dang masa ni minggu no kira dua sito kai jual. Jaya dang ni guni no. Ogi lah dang 20 kilo no. Roga pasaran ni no baru talu ringgit ni kilo leh.
0: Jadi ingan jual sekitar di pasar bau je lah.
1: Sekitar pasar bau je leh.
0: Sebagai ingan naik pemurah likung, aku puan nang perlu modal. Juk kuduk yang modal sebunga seh yang ingan naik pemurah likung.
1: Pemurah likung ti sebenarnya modal itu leh bogok leh. Paling-paling bogok leh. Dang RM50 tuan no leh. Modalnya milih biniak likung leh.
0: Paling utama ogi tanah benar?
1: Memang ogi. Yang penting ogi tanah kawasan ni.
0: Ogi ke ingan dapat pinulung desok Jabatan Pertanian Daerah Bau. Simo ogi, oni mun basa pinulung ino.
1: Di dia itu koi memang ogi obwa leh. Penulung so pertanian so Cikgu Beblin teh. So ano no, yo ngin ogi ngin dang 2025 teh. Yo ngin koi baja kul likuk no bakul jayu. Jindu, pasit, rasun, sentepong ni suat leh, bogok leh, yang ingin kau.
0: Pinulung no, Jabatan Pertanian ingin nak kudus awak.
1: Itu dia tertulis punya bahasa yogi peruntukan no, ya akan ngin deh. Ni ya ninga keadaan tepat atau ke dan no kada koiti. Ya ni ninga kawasan no dia betul ke do adapnya ogi likuk ke ni ke. Ah memang ya cek dia. Ya cek dia apabila ya ogi ke ya ngin ngbonar eh. Ya ngin bantuan no. Ya do dia sebarang-barang yang ngin sebenar.
0: Sebab you ingat naik pemurah likuk. Udah ingat ogi odi khusus.
1: Kursus ti koi doi kursus ti tapi bagian pertanian cikgu koi ti cikgu Beblin ti yo akan maat ke toya koi dang masa kadang-kadang dang 2 bulan ni sido ya maat ke ti ngajar koi cara-cara pulua cara-cara ngabuk cara-cara ya kan masanya masa nyandun pun akan ya tanon leh kudu-kudu kaki masa pulua no kudu kaki
0: Maksudnya memang Jabatan Pertanian sentiasa monitor pemurah likung ingat tidak yo?
1: Memang, memang pertanian
0: no, mana? Ya ingat lah. Sentiasa ingin bimbingan dan nasihat
1: ingat lah. Ya bukan ya sekadar ya orang tanonnya ingin bantuan abu kaya ni do. Ya ingin bantuan no cara mengajar apa kira praktikal lah anehnya. Yo mengajar cara-cara pulua.
0: Ju, ini tingarap do sinas baya ingan, harapan ingan.
1: Harapan ti kada likuk ti, ya akan sentiasa lah. Sentiasa cuma akan sentiasa maju lah. Likuk ti memang aku akan menambah lagi. Ada ogi ni kawasan deh tepat. Tapi masa dia din aku alo dia tepat pulua sebab yo kayu koyu yo alo at koyu no alo edip. Sebab likuk ti ya memang ya dari at koyuh ni ke pagu. Likuk ti sebenarnya doge susah sebenarnya. Janji ogi tepat ogi tanahnya kawasannya kosong lapang. Punya likuk ti sebenarnya do ti tepat ti sekian besapur. Punya dapnya puluh puluh likuk ja. Jangan sapur lagi.
0: Yo terima kasih Encik Hasli Bintua demo sedi kerakal do ke pagi ti dalam program Bita ya. Arab nang cerita puluh likuk. Ada so Encik Hasli Bintuah Inoti dapat ngit semangat duduk anak muda duh bala ingan deraan ya naik aktiviti bitoya pagi ti ngantok ya puan lobi turup pasar pimulah likug aku bersama duh puan Bebrin Baim menolong pegawai pertanian desok Jabatan Pertanian daerah Bau ya sebab aku sikan soalan aku mik peluang terima kasih bogo duduk ingan puan Bebrin dengarun Jabatan Pertanian odi kekupo opar Bau bisa mahdoku pagi itih dang program Bitoya. Jadi no kesikan soalan.

0: Naan nya aswa kupo serasut. Ince Jumat anak nobe. Yuh puluh likug. Baga so itih lah. Kira robi so duh ikar. Yuh memang yuh mutui puluh. Tiak lah dang sawa 2004. Mabla sah puluh. Ju production yuh memang sentan ke bogo. Sadi yuh debokun ogi puluh ngak siti. Pak de baga ke dangan Ince Jumat nobe. Duh Ince asli bintuah itih.
1: Oni kriterianya ada buah pilih molot skim puluh likug.
0: Nganya ia buah pilih jagin peserta likug Cibayuh buah pilih aku projek in charge or di cek tanah suitable atau ide likug ia di tapud tanah sumat di tapud tanah liat di tapud tanah gambut atau peat soil. Tanah lom bisumat mineral soil asin paguh doyo ide di tapud tanah bisa atau tanah pinteng atau tolong. Jum ide di tuang ye abuh ba sebab biku giti ye di tuang yo abuh ngurum tapi tui-tui. Nuruban si Bayu nyai pilih jadin peserta ye mesti melalui kriteria kesesuaian tanah. Duh ni ye mesti men dia naya pun emoh sigah ogi production hasil ye dua peserta iti ye si punok masa naya ide di naik kerja bogo-bogo saya tapun fokus kriteria. Ini kuat kriteria ada min duduknya ada ya oboh peserta likung itu.
1: Ya, saatnya ada naik pemula likung di kawasan bau, oni mon basa pinurung ataupun khidmat ada sok jabatan pertanian.
0: Kada ada mo oboh pinurung, kada inci hasli bintu Haiti. Dikasin tu dia ingin na pinurung advice services, khidmat nasihat ngajal ngin training hands on training dan kaya working nyaya start uru ngosa jamak bohonam working ngabu working nya nai pruning cantasan ka di daun rusak working nya jaga duh duh working nya ye kai abu basa abu ki depagu kai nya nuna umur duh nya mesti nya puan start nya puruh deg nya ngutom Raizom iku giti kudutian umur tu mesti puan. Timing penting. So pinurung da boken lagi ngin input pertanian kada denangnya ngin rasun fungicide, ngin insecticide, ngin weedicide, ngin abua, ngin weighing scale, ngin ani bus cutter, ju ni noni gah kada denangnya bakul tanah harvesting basket sa sonang mid rhizome mah tempat pari ke tempat proses ya. Iti bahasa pinurung do abuh ngin lah.
1: Iyo, oni mun tanah de pagus an puluh likung. Podo no nak jenis tanah ke?
0: Likung iti yo di itungang yo puluh dang tanah de un 100% pasumat. Di sun tanah liat, di sun tanah payah, tidak di sun dang pit soil. Tanah de kasin paguh, de kaya dang mineral soil. Kadak denangnya loam soil kasin paguh, sandy loam kasin paguh. Do amat kamu tanah inu ye pupu atau tekstur tanah inu ye halus, ye hidup di lebih batu. Munyuh pasal tanah de paguh soalnya ye puluh ikut semua dalan.
1: Ju waki wat gayar botu puluh likung. Dapat ingan nirange lebih turuap. Sogi jarak tanaman. Kuduk yang tengah likung dia dapat puluh dang di ektar.
0: Kadak likung itu, si Bayuh tu puluh tanah tu mesti terpilih paguh-paguh. Mesti terkadi ad-ad koyu. Dua atau puluh pakai baris. Nunak proper planting distance. Pat kaki by pat kaki suo osah tongun likup inuh duh duboken sebab kamu terpakai proper planting distance atau tungang wan kiangki yil rhizome de dang ni puun duh ngante zaman abuh onam zaman abuh Picasso duh taka te ngabo sonang taka te kadiduh sonang taka te trim sonang wat inuh rubat ne wat gayanya puruh jutakannya puruh tiak dang anunya puruh inuh aku tanun dudu partisipan inuh warkinya puruh likub duh mokoknya puruh ha lepas ni bulan batinnya puruh oni patutnya nai ya atau ngabo mokok ngabo atau me nai mounding ataupun ni mok tanah ngan tedak rhizome rikas oni expand ataupun dimokit ataupun ye mokat lah duh terjaga dang duh atau jaga dang Picasso duh dekasin de kasen diguna atau puan timing sini atau ngabo atau di sebarang ya nuna bila-bila te ngabo di tapur tinu umur liku te puan start 10 sampai ne gih ngutu mesti mesti te puan dan ki maturity period ini rupan te mesti tengah tu dang dang management ngabo do sini te kadi daun janak ne jahat-jahat mungkin mungkin te puan nang liku itih sihat monam ko ni teninga so oni lah so daun so tongun lah so suk muti dua duh di sen bogo dang sebab kamu tu habu tiak duh deman atau doi dak tinu ju atau naik anak parit ah kamu ladang ayuh tu mesti naik anak parit de bingun lah de de un lah ngan te kadi pi in de teung takajan atau oni weather dadi menentu lagi anu jajan rajan atau zaman ni inu rubat atau puan tak management nemuti buat inu hot gaya ju takalnya me ya bit osin nanti anu te mesti te puan mungkin osin rhizome likuk the mature pokok inu atau ya kadi ad atau me mami ya dak bisik-bisik pokok te naik grading ah grade kudu grade kudu sebab takal te mit osin nanti anu dang tanah inu te mesti te pakai special tool ngante numut rhizome disen mit pakai sakul tolong ye rusak rhizome tolong abu sakul tu mesti tepuan korki teknik atau ye numut osin rhizome dikuk iti saya dirusak buat inuhat anak tema mokok tu shorting kadi at kadi tanah atau memami nak bisi ke mokok inuh tema nakit terkutus saya di bisa saya di kaya modok mokok inuh takai yang bodoh batang bodoh mun muka tu mulai packaging lah. Mak tu ya gan de packing lah takkan ia bisa. Lika ia mudah dah lah. Aku orang pemborong ataupun retailer ni ingat kualiti bagus hidup yang milih. Ia efek roga likuk gino.
1: Cerita pasal likuk, aku pun anang likuk iti ogi basa-basa untuk eh. Dua, ogi kelebihan setiap jenis likuk gino. Dapat dengan nirang, oni basa likuk iti dua kelebihan. Setiap jenis likuk, doh munki mun basa likuk de paling nyaminat eh.
0: Kau dak dengar ingat sedati, inci hasli, ya puluh likuk, ogi taruh basa dati. Nah. Ogi de de moku buda, rhizome, ogi de sia pucat, ju ogi basa de birih, ogi ping-ping mun. Nah. Kamu nyeningak de taruh itih, nah. Hasiat asuk sama ke? Pak, dan kepedasan, hotness, de kasen poras, de basa de bidih hati. Dua ye doras, doras baun, doras wangi. Kamu teningat de de taruh titik na, ogi remoku, ogi de batang siap pucat-pucat mun dua de bidih. De bidih hati ye doras oni ah. Oni smell aroma, bani dua de dua basa inu. Jum nya ada pulau bau itu dua orang miri pembolong suak-suak basa mit aja. Pak ah kuninga de bau itu bogoknya aran miri basa de bidih ping-ping itu. Dia nang dia doras poras, kemunya masak do daging oni dia kuat oni ah, kuat nyorap dang daging ah, ju kemunya mante oni flavor tetep paguh nyam sidik nyam bani do do mopu do de sia anu, dia kurang poras ah, wangi pun sodak sodak ke ide pak ide di paguh nyam de bidah itu, inu de perlu nyak kuat, nah ju de bidah ping rhizome baga. Bani do de mopu de sia anu sodang saise rhizome sodang pak de baga de bidih basa ping itih
1: koda pimurah kudas de bekon biasanya likub mungkin ogi ge penyakit. Oni membahas penyakit selalu ubah pimulang likub do wat ki wat gaya botul nganyek kadi penyakit ino.
0: Dang likub onam gegia obuh tongun likub obuh oni kulat atau fungus. Kulat inu yo etek dang rhizome dang rhizome likub kiti dang isin nah do yo ogi etek tongun nah do yo ogi etek daun nah. Kada daun nah duang dang tongun nah dang iti inu fungal disease. Dua atau ninga ogi suk do layu ruban bakteria tenang bakteria bacterial wilt nya ruban bakteria bakteria nu neg so rhizome neg so tanah duh neg so environmental factor ju onam do biasa no do gya attack tong likug fungal disease bacterial disease dua iti ha on onam the critical dang tong likug iti pat inu ju Picasso no ye jek stem borer do dua rhizome borer do tukang ogi ora dagi oset itu kak man rhizome do man botang ataupun sud ataupun pucuk de muda ini Picasso de dua ini
1: kudu yang hasil de dapat nge nun dang di puun
0: dang kada do nang roti asal tu pura nuna spacing proper spacing pat kaki baik pat kaki dang ni tangun iti atau menumbut atau mengkadi ad atau mengkadi tanah atau mah shooting pagu-pagu dan taruh kilo ke 5 kilo dan ni pun iti hidoi-doi pun taruh kilo pak ogi tanah de subur de fertile ya nak juk kilo ogi kah aku ogi nai research ku de dia nai observation ku ningat difference ogi sampai nak juk kilo de ni oni pun.
1: Oni mun pasaran likug di daerah bau.
0: Dang bau distrik iti likug market tetek paguh. Teninga ana kada inci hasili da adin na. Ye hogi pemenen baya. Pemborong tetap ah de neg mit nudu inci hasili iti jek ni cukup supply ah. Boga di mana pak supply di cukup sebab di boga nya puluh likug. Ju market ah. Potensial betul-betul cerah masa depan.
1: Maksudnya bugok permintaan likug lah.
0: Pimiti tetek boga pak di itu hang selepai boga sebab di bogoknya apur ada naik debaga toya kada iti.
1: Untuk anang bogoknya ada masak memang ya perlu pakai likug. Pakai bogoknya ada puan hasil likug. Oni hasil likug.
0: Likug iti teningat ana kada ada sebut kudeti ena Thailand, Indonesia, Malaysia. China de doras pakai likug dang masakan nah. De kira dang tom yam, de kira dang sup-sup, dang rempah hatus de dang kari munu. Hasiat lah. Hasiat ye tetek pagu. Kada ogi nya ada ogi bad cholesterol. Ye meat extract likug ginu, ye tanuk ihnu ye kadi pimuun cholesterol terdejat de gonan te ni. Dan mudu ha kada glukos robih de gonan te kada gula darah ina tu nah. Ye tungang kadi glukos robih dang doyak tinu atau meat extract ah. Duh kada dari the important ataupun the kurang subur sperm ye jadi sikia sticky ataupun pekat. Ye meat extract galengaliti ye tonuk ihnu ah. Ye tungang da sperm ya boga volume ah dua kada agi dari de di iskia subur di fertile sperm di aktif di jagin fetus so asai nu iti ya tungang da sperm ya aktif what inu dua ni ada kada otak de ponu de ja naman korup te onam korup onam bukun turang te tinu atau telur pin ya tungang dak korup tu zaman waktu kawak do zaman untuk krem kasin paguh ha ju koda waktu do dayung untuk ogi Manchester ide de sekia monam do jadi ani balance atau nu inu itu ang da balance oni tu hormon tu kasin paguh ha duh koda nya ada odi ke laut dega mabuk laut duh nya ada kai muto long distance de juo pi monu ye mabuk soba ye nuo inu cibayu ponu ya tungang kadi kadi soba ngan zaman mabuk pagoh cukup pagoh dua the research da boh nai dang negeri biputis negeri tuan yo ge tanu nang kada dayung ge abuh cervical cancer breast cancer colon cancer yo nuo dang toin osan yo tanu bong ha konsisten ni onun isida ni umur hidup ah ya takut kadi suo sel kanser dogi dang gonan otak dayung tek oni ngasi de pernah inu hasiat ana bogoknya adik puan ah luban nya pikin nang je enai dang pinguman dang masakan sija paknya adik puan pimaguh tek bogok dang likung itih rhizome ah inuhnya ayo puluh puan
1: yo ino tito mo ngaji buku hasil likung jadi oni pingarap do supaya ingan tuduhnya ada ogi skim pimurah kudus atau likung
0: koda inci hasli bintu haiti demo oboh project likung aku biarap nang ye nimal size toya likung gada baga ada sebab da adin ye puluh ni ika setengah kemudapun pijat-jat astaruh pat ikal ia puluh pakai takah, pakai stages sa arit ogi income membilang bulan sa production liku gedi posted sa arit ogi dua kamu dapat ngan inci hasli iti mo bi umur da ona ah sambung yeh kaku legasi puluh liku iti kadu ke ona ah sukun akah tanah yeh tuk-tuk pagu kuni ngak potensi tanah ia hiti, aku biarap nang ia di eka tuab, di eka di legasi puluh likug iti, sa likug dang bau iti di musuab. Buat inu sija, aku zaman nang ia hiya kosan puluh likug iti, inu biarap aku dua ngannya ada bau iti di abogu puluh likug. Da, buka ada ladang de toyak albukun sebab ia bukan ogi dati ada tempat bukun ogi tanah dak ia nimal dak ayuh duh kemudapa dia mogan anak muda de kupo opar iti mungkin de pada doi mun pemenen joba dak adi ninga toyak ia iti ninga situ wakinya pul sikub waki situ ia pi maju dak mujur iti duh sa bala anak muda de muti buka pikir lah. Sai hogi prasang so ogi minat ayo puluh likung ye he tanu nirang dang oni koy de pagu nang likung iti
1: ya, terima kasih nedu ingan Puan Bebrin Baim penolong pegawai pertanian deso Jabatan Pertanian Darabau demo nirang pasal pimuruah likung di Kupua Opar Bau dang program Bitoya pagi iti berapa lagi minggu bau dang masa ronde sama salam Malaysia Madani.

Terima kasih kedudukan dengan Tok Ronald Dennis di Samarto pagi ti. Ya, dan selamat berpagi anda geng awak pengaping WiFi Beraya, harap kita semua sehat selalu. Selamat pagi, terima kasih nudu Choni One di Samarto pagi ti. Lain ngoji teragu joget nanju ikan ataupun remang lebih hisa Feben M. Derek Asen selamat pagi. Kedudukan Gubes selamat pagi. Ya, dan selamat bertugas yo sama-sama. Jenny Leno lebih Samarto pagi ti. Peter Kilan, Charlie Chung Tizem Lim lagi esok semuanya Selangor rada je lagu jobong ni tuju yang sobra geng-geng awah. Selamat pagi Nudu Henry Bali sama Abu Pantun yo, terima kasih. Okey, jadi seterusnya selamat pagi Nudu Paul Sekin yang selamat berpagi dan ngan diaren semua pegaping WFM Raya dah berpagi ti. Ya, harap kita semua sehat dengan terasen yang jerebu andu ami ada kawasan terbedu. Okey, terima kasih Nudu Paul Sekin mulai sambringan di Bekon. Dia ana sua bi pantun dapat terus dia pantun dengan berkaitan dua tema atau pagi ti dan pakai tema gaji. Jadi sampai minat pantun, bakal pantun pagi ti, mau diok ke lagi nyusun pantun nanti kini nampak mungkin ke nyana ane nguruk dua taruh pantun lagi pada taruh support masa ingan atau tuang ke mula tadang program live jatuh pantun atau pagi ti. Jadi sebagai hukur ya terus dengan program live jatuh pantun atau bibul dia doh di atau ragu pagi ti ya noso gobelan snipers Mr. Sanu.

0: Okay, jadi selamat pagi. Terima kasih Nudu, Mr. Senu. Baik dah, so Serian, so Perawan, so Siburan, so Pasar Kucing, bau Lundu, Tebedu. Okay, terima kasih Nudu Sumringan di Gio Sama Dekau ya pagi tadi dengan segmen ya dengan diaran. Jadi adin di studio berpukul semoga pagi tadi ataupun memurut kadang zone interaktif ya dan program live ya Tobi Pantun. Jadi sampai minat pantun, pakar pantun di Rana Suwak Bipantun. Berkusi dah boleh dengan Nudu berapa ngaji dari Bokot sebab dengan tu bihibur di pagi yang nudu hiti dapat terus sampai tempat dengan ke ruangan Facebook tu pagi ti ataupun dapat terus telefon ke konti ya ke nombor 0225504 ataupun 25050. Baik pun pantun dengan di dianggap kursi ti berkaitan dua tema tu pagi ti yang pakai tema gaji ataupun ruang seno pun dapat dengan ada kursi jadi sekadar dengan tok hibur saja di pagi ti ngibur berdingan tu lebih saat berapa pengaji-pengaji tadi naik kerja pengguna ya di body ke luar body ke ataupun aruk ke nyekoh tiang tunggu radar ke dari KT pakai sojuak daripada ngajit siaran radio sebab apa dari supir ngajit program live jatuh lebih pantun. Nyokat bidat porong dibagi ngajuk dipoh di tungguk sapi mokat-mokat musim pagi ngusuk jipon terus nukupi rawan dio dikupuk Jepun nyokop ikian dikaru uramun on radio tu takar kungon sukup jam segmen yang ngandi aren jorak bisusun di un sungi bisusun no hari aman keranji jah bipantun di sum pagi bipantun to temai gaji sabun gurang di daun kerusi simongi musuh nyatuk di posi pantun hiburan doh nuju osi prami adopto sama tobi kusi. Okay, jadi sampai minat pantun pakar pantun rana suap pantun dah bagi ti. Mungkin lagi nanti nama bak bergurut pagi ni biasa deh nyong bulan ya asal nyong bulan mesti nyong pikir gaji ya itu sejak di nyong bulan tengah bulan pun membeli nyong memikir gaji ya bak mau tajuh lenang bak bergurut deh mau pihak ini deh stiker warna mopu deh sebisi pata di orok deh. Okay, jadi kena nak cakap ngajet dengan tu sebuka segi telefon konti ya pagi ni. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, bro.
0: Selamat pagi, Ketua Awah, ni abar.
1: Dia sihat. Tak jerebu.
0: Aduh. Ada pakai mask tadi gaya tu?
1: Iya, meja aku pakai mask. Tengok pakai mask, amai keluar meja. Jom bertambah, dengar lah meja main sebab aku keluar dia nendu. Bro, sorry lah sebab aku dah pakai tema gaji sebab minggu di dia aku dah dengar pantun ada beken lah.
0: Okey. Ya, boleh.
1: Tak ada pantun.
0: Okey, jap terdengar.
1: So aku start lah ha. Mone ati sama dai betul atau dah sana raja pantun di konti ani puan lah ha. Okey. Tiap sawak dinai rumah, dinai rumah di tanah beradau. Isan-isan hati aku bayuh mamu. Bayuh mamu sebab sabun dog tinggi di balai. Man kolok mi di kedai bisina. Rasai beken sok mi Jawa. Isan-isan hati tiba-tiba ubah ku bergorot-gorot. Ubah bergorot nga pikir lubang kaya. Betah keterut mesti taban buku. Sebayu penuh buku andung ngasa. Atau udip denyah dak pikir bitu. Mun atak taban pikir mun ana sarah handu buran tak bisa jadi gira. Jadi hati dina pantun ku di tapi ku kedana bro so aku anggit na selamat isan ka adik bro di konti Madina wajah pantun ku menebara geng-geng Allah ku menebara peminat pantun di beket na so selamat isan-isan harap bara di dalam senang ka damai lebih di cuaca di harap barat de pare expose lah ha mun expose pakai mask sebab pasti dia buat di bahaya bro. So terima kasih lah bro ha.
0: Ya sama.
1: Aku dah kedengar nando beken demi
0: Okay, bye bye. Terima kasih untuk media saya terus dengan pantun apa sungguh mana dengan pantun berkaitan dua tema atau bagi ti pak sungguh terima kasih untuk media saya yo pantun dari sebunga memang cukup mantap tu umur mamu di umur setegar sabun supaya dibalai lagi mai ya. Okay, jadi selamat pagi, terima kasih untuk Clifton Cliff nyadi sebunga sebagi ti pait pantun di Facebook terbagi ti itu baru dipakai tema gaji ya bagi ti ayuh nang tukang kayu pakai gergaji tukang semen pakai sakur nuti anu gaji kalau mau gaji harus bersyukur jatok botna nyenang gaji ayuh gaji so tetap bersyukur sebab so gaji noh nyenang pakai tulang nyenang jadi memang cukup bersyukur kecuali lah mun hasil noh labuk satu nolongit inoh bekon lah. Okay, terima kasih untuk Clipson Cliff lagi bersama Dato' apa gitu ya. Okay, jadi selamat pagi, terima kasih kan untuk si Noel yang nang selamat pagi ini yang nang dari dapur dari suak naik pantun Adin sebab pebak bergolot Adin ini pakai ini yang nang salam kan untuk pengunci radio WFM Doyo. Okay, terima kasih untuk si Noel mau kudu-kudu dari selaku minggu lepas lagi okay, suak di pantun pak minggu ti dari suak lihat dari dulu ke dia pantun mungkin minggu baru tak dapat lebih pantun lagi. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Hello, selamat berpagi.
0: Selamat berpagi Robert Jawas.
1: Iya.
0: Haniaga.
1: Haniaga mu.
0: Pagu, pagu.
1: Aku pun pagu, sehat walafiat pun keren.
0: Pagu, pagu. Ada pantun kita berpagi ti.
1: Ada.
0: Iya.
1: Dua pasal gaji. Ini pantun pasal dari temungan, ya.
0: Okey, jom.
1: Nama ni nak pindah, ya.
0: Ya, terus.
1: Dia atur kayu ahi sebi. Kayu dapat lawan ada batang nyeri. Oh, bala kebandingan. Gati bahawa kita ngupi. Ingin anuti, anu gaji.
0: Ya.
1: Terima kasih. Nama dua, na. Pala sidi si buah rimu. Pagu lagi si buah pedi. Kalau masih niti hadapku. Umbok buruan, umbok lagi gaji. Aduh, kasih dekat-dekat. Dengan ti, bukan pasal gaji, pasal dayung ti ya.
0: Dayung tebengan dia.
1: Oh, anda, oh, emang, ku minta dawe. Tinan kabut, ipeh pinganan. Oh, anda, oh, emang, ku minta puge. Tinan kumuge dayung temengen. Aduh. Saya ketih saja ajakku ya.
0: Okey, terima kasih.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, okey, ya, bye-bye. Terima kasih untuk Robert Jawa. Terus tengah pantun bagi ti. Dua tengah pantun berkaitan dua gaji yang di tengah pantun. Dayung temengen. Okey. Cukup mantap, terima kasih untuk sambringan. Jadi sambringan tadi bukan nyusun ragu, kono nyusun ragu, nyusun pantun. Lalu cukup pemasa yo, dapat tentu sepati ke Facebook tadi. Okay, jadi semai itu kajian dengan tu nyusun pantun. Mungkin ia ada kawan tu lagi taruh pat ke limau, dah bawa bogo muak rami, dah muak makin kadam kini, dah makin ngelojing kini. Atau kajian tadi dengan tu naik pantun. Jadi dengan ini tu bibul tu ragu pinggul tu seterus sepagi di bintang. Tangku, jangan di WiFi berdua yo, gerak bersama.

harito. Ando hepatitis sedunia. Dok sita nga 20 Mei ando beranjulai berangsoa yang kedaan kedai ratus pasal 6 hepatitis ana ina keradangan atin adi teban 6 atin adi benar. Hepatitis C adi benar ina setiga bas adi bedak kanser atin jadi ka hepatitis G ina 6 berjakit adi sekasan begut teban bini kebus. 250 jutaan an bian hepatitis ka begut sok ngera di redanang adi meradok hepatitis amai begut tikai 6 ati dah kiren tanda-tanda. Tema penyita anu hepatitis soa ati ina hepatitis mari kita hapuskan halangan. Kai jadi pengatat yang kadi tajuk stika di bedak daya ratus dia dapat sian perkhidmatan adi dapat nyeramat asenggera. Dia pau mereti, dia bian penerang adi betul ka stigma membedak daya ratus susah rek dapat rawatan adi berpaut dengan hepatitis. Hepatitis dapat dotak ka donguri. Madin ati, pemeriksa begaut rawatan adi demar saman vaksin adi ngasi. Kira nang enam ati dapat donguri. Sama-sama tak siroh penerang adi betul yang tak enam hepatitis.

Okay, jadi nanti ragu menghibur tu jawab ngasa Eliza Suzina. Ragu di GBMT ada Charlie Chung di Zoom Lime dia lagi bersama Dato apa gitu. Terima kasih Dudu Charlie Chung. Okay, jadi ada sepi ada mau minit ada ngapa kor semua ngah setengah pagi atau aruk kadang ngah program live aja tu pipantun. Terima kasih nuduh seberingan di lagi suak kadang dengar ada di Facebook tu lagi kena di paite pantun. Terima kasih nuduh seberingan pakai tema gaji itu saat pagi ti. Umuh jarang punuk dak podi, podi mayuh tengone boji. Rumah turang tetap gaudi, odi kerja saogi gaji. Suku nubi jua piin jeli, gorong tepayan suanya amuji. Mun kroja kabin graji, nyong burana sa terima gaji. Timun bodik punuk dangguni, peruah sok kasah nori ketangki. Mun pagi palik nungumi, noh le kisah karik rezeki. Jadi pantun seterusnya pagi itu yang so at yang pakok yang nanga mokat si pagi aku guru ngopi bika orang ngelongit masih lagi bulan kajian gaji doi mulut bolot ubat gigi pun moh doi getia. Okay, jadi aku balas pantun di so at yang pakok titi ya berkaitan duo mokat si pagi itu lah. Makat si pagi bak bigorot ningak ke longit alu agi bulan. Kajut gaji alu so murat morot. Tambah lagi di bori modoi lagi kalat. Nah ini udah ada gaji boi morot kalat di boi lagi doi di pagi tih. Mau makin bongoh lagi ya. Mau lagi anak iso pun mesti insiin lagi nama na bongoh. Aduh hai ya. Tambah lagi bak bigorot nopiak lagi stiker talu kepat di olo lagi ya. Okay, terima kasih nado atian pakok kita malam atau pagi ti. Ya tadi nado 20 umai hendapuran ju asawa 2026. Ya nak rasa pihak semua ngeju nua do ngari sukma 2002 sukma kali ke 22 saat asawa 2026 tidak mengatur di Selangor ya. So semua lima nado 24 nado bulan ti. 24 nado bulan moy. Okay, jadi sana kerajaan Sarawak dia no optimis lah dia capai sasaran soalnya pingat emas kurang-kurangnya cukup perlu rimoh pingat. Okay, jadi ini kata lagi bersebut ada agapi menteri belia sukan dua pemasang usahawan Sarawak dijadi ke chief dimission kerajaan Sarawak saat suma ke 22 itu dia no Datuk Gerard Rentap Jabu yang angkira 250 peserta so jurulatih pengurus pasukan bayar pegawai pemasang sukan lagi suat dan program di mengatur dan taruh itu inoh yang nosok semua lima untuk ketua perupat untuk berat namoi. Okay, jadi pantun seterusnya pagi ini cambung lagi yang nosok Marta Bando yang nang selamat berpagi DJ yang nang selamat petugas. Okay, itu pantun nisok yo. Buah sibu buah merinas naan kita anak kiraku indi minggu aku memuas ngenang amu juho so adep ah yang nang itih pantun legend itu. Okay, terima kasih untuk Marta Baldo gib sama tahu apa gitu ya ni tangan pantun. Okay, baik yang nangga pantun pasal tema atau gitu pantun pasal gaji ke ataupun pantun pasal onak kopot ke pasal karat baik di body tiye ke ataupun kena di nang tiang pakok te ubat gigi di body pun mau buat ke dapat ke jadi pantun kisah ni ke dah berlaku di pagi ti. Ayo di gaya nu suka papago pagi ti ya kada di pasal kucing mungkin lagi di berniat di ke pasal kucing pagi ti penu-penu kini na semadinya nang anu kimisi sungguh punya nang anu biasa pakai mang sengaja miti kimisi kini nu ti mungkin lagi plan lihat di ngulu onak hati interview kada di pagi ti jadi ninga gaya nu masuk ke papago mungkin dipikir lagi jadi pikir nang ninga gaya nu di pago dio imo nang dusah nang ge
payung ini tu saya ada dalam kereta apa kena bayi puan tunggu mi tiap mungkin ini yang dijaga gaya tu tunggu bayi puan eh tahu tiap lama terpali tiap mungkin mungkin tiap tak ijan tiap mungkin kaning lagi baknya pagi pagu nyenang sungguh pun gaya tu pagu di pagi ti nyenang si dia le payung dia nak dalam kereta ke munya dia pakai motosikal no rajin rajin ni mulut baju ijan no nak itu nak di dalam bakul terlalu tiap kena ngumi tiap ijan jangan bisa bau hanya nyalang okay, jadi lagu penghibur tu satu sampai gitu jangan jatuh berjoget dia ngaji tu lagu penghibur tu joget dan najuikan

0: no sak dia beri nyua tolu setengah orang tia inyua obuak dari patu tato lep turak motor tinok pedawan dedek muno pakat pek bolas mokilotong ido gentungang.
1: Eh, ino nang nyang jimat tenaga moh rep yang ek nang jimat tenaga do aku ti do liat ke lep turak untuk kata ni moh lep turak ti oma bat lagi no dah lepok cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke dok ke kota budi peripul limoku. Aduh, moh obuak tia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyam dah bayar tambah nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pada berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum ino.
2: Segmen Yengan Diare Barangandu sepukur PI Isan-Isan nepukur semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, jadi nanti ragu mengibur tu seterusnya sebagai itu akan mahu so kebelan blackout kerana supaya doma 2 minit atau dengan pukul semang di pagi ha di nyama bila tu dengar kira kurang sok ni jam lagi atau bersama dengan program live yang jatuh pantun pagi itu pak sungguh mana ada ke support Robi Sabringan nanti ada nyusun pantun dengan pagi itu yang dengan pantun ada ke tepotil bayu ke cun yang dengan bayu ke betul-betul dia nyusun pak sungguh mana halau ke support ya masa ingat ada suap bi pantun jadi Sabringan dan bagi pantun lemah-lemah mak malu-malu masa dasar terus sampai tepatun dengan ataupun keringan atau dengan bahasa dapat terus telefon ke dua nombor tadi kontiti 02-25-04-3 ataupun 25-05-50 pada dua tema pantun pagi ti jono gaji pasal gaji asalnya tu pasal gaji memang semangat sungguh pun hanu dua aru agenang mani-mani yang mula buka pak bila natong dom kudon dua lagi dia terima gaji ataupun onuti dia terima gaji memang semangat jadi saat bayar bala pengaji-pengaji itu ataupun yang disopakan ni aru ke bayar gaji pak sung munoh tetap ke semangat ya memang dengan pikiran nanti botol tanah gaji lebih menyong bulan ya mau dia mau pikir bila mau gaji ti lek meliti bayar lino bayar iti memang suka pembogok lah dia perlu pikir lah jadi saya boleh nyano dia bayu gaji kita apa tetangan patun nguruk bosi di daun lori tipoti labu di karu roi guru tun krusi di un boli pari ku pikir ku ponu sini ada gaji riuh-riuh mit isin roi pakai gelaji kopok dak bisigi bayuh gaji otin moh berai pikir gaji lek luah te pagi gat taji di poon ribou manuk kinari keman kulit boyuh dah le gaji gi bayu guru man kali ku ut kulit koyu itih reda atin makin meradang lah dah song yang kajuk-kajun gaji man kali kulut kuit kuut lagi kuut kulit koyu itu mungkin nang badang kali itu mungkin kulit ni lah kayu manis lah rempah-rempah okay, jadi seterus rakit ayuh nai pakai koyu koyu tuuh so batu taruh kulit koyu puat buu sauh bak nyam boleh belasu. Okay, jadi apa tengok pantun di soku berkaitan dua bayu gaji memang bayu gaji memang pokok cerita lah bayu yang tiap mau gaji tiap asalnya yang mau gaji tiap nyenang memang senyum lebar lah nyenang senyum nog nukojit nyenang sebab memang cukup rami pakai jadi ajak belangan dia bayu gaji memang sama-sama lah. Jadi pantun terus tak pasal dia so dengan to ke so ke teringat dia so ke so Lauren Mike ayo nang jaga berupagi muhun aji ira madang iju bijanggi adih mukai jaji kecewa aku lalu kubuhu aduhai mau kecewa liti pagu dang bro tak pantun kecewa tina kecewa tamah merana. Okay, terima kasih Nudu Lauren Mike. Okay, jadi seterusnya Nur Azira ya nang selamat pagi semoga sihat Nudu geng-geng awal dengan semua peminat Cesar Radio YFM Daya dah kenal aku ini. Okay, jadi yo di sebuah pantun pagi ti ya nang kalau salah tolong ngatul lah. Okay, terima kasih mogi ingin kebenaran dah aku ngatul. Okay, jadi tiin pantun di so Nur Azira aku maka terus maan mi anyap karan. Bayuh mahanu gaji. Harap sabar di ujung bulan. Okey, dan gaji ragu. So, alun lupeng joget kulit bihis. Ataupun mung padi demampa. Okey, terima kasih Nudu Nur Azira. Okay, jadi pantun seterusnya so Lauren Mike ge yang nang anu iti anu dua hanya perasa pagi nu taru mingkir anu iti mana peras kaping suara DJ lalu muka radio terus. Oh, okay, terima kasih Lauren Mike.
Ya memang tu betul lah gaya tu memang dana musim monsun berdaya timang dari Totu ya di kawasan Mondi Kada Sumi ya lagi di kawasan Serian ya ya mencapai IPU di takah itu sehat semua dan bacaan 100 robis lah. Tapi anu ti pagi ti aku ninga indeks pencemaran udara IPU di Sarawak di agi Papua ada NREB you know dia seluruh kawasan di Sarawak modang keadaan paras indeks pencemaran udara IPU di takah paguh duo sederhana jadi mudah ilah nyadi kawasan dia kadang Sarawak itu dang paras tidak sehat eh pro kadang keadaan di paguh leh setakat titih di aku lagi ininga dia di paras pencemaran indeks pencemaran udara IPU di seluruh negeri Sarawak sampai gitu okay, di agi berpura ada lembaga sumber asli dan alam sekitar negeri Sarawak okay, jadi kena agi bersebut ada lembaga sumber asli dan alam sekitar negeri Sarawak daki dang fasa monsun barat daya di bermula so semangpat nuban rimoh nog ngijaka abu nyuang amburan pri iti jadi dang tepo iti rantau negara dia mungkin ngijaka dia terima sobak yana secara konsisten so arah barat daya jadi iti mungkin yang moda para sejerbu dan masa diri endog jadi iti so ni gerakah di riak bumi ada pihak NREB you know kemungkinan reaktif bilik operasi jerbu rondaan lapangan kemungkinan dia idong ngibonar permit dua pro audio peruah permit pembakaran secara terkawal jadi ratus pun buah kesebaya itu dia naik apui secara terbuka di dapur ada berlaku tiap on dua berasuh ya. Okay, di semari tak kajian dengan tu justru pantun pagi ti atau bibul tu ragu bibul tu seterus so Sheila Francis Sinasalah di Sinasalah.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan yang mau sebab no kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah si Eno ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengubah mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu dengan konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi ti mesti dia buat kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu hanya Nadina handphone selain handphone hanya Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Okey, jadi nanti lagu penghibur tu juga terpahang. Jadi dengan peluang sang berapa pengaji tapa giti di minat lagu itu berjoget dia sungguh pun nyenang niti dia sungguh pun nyenang bakor bonam. Sekali nyenang minat lagu itu tetap nyenang berjoget ya. Sungguh pun nyenang berjoget cari cari ya. Anakku aku berjoget di punuk body kita yang talunya kiri nih talu dasa. Ya, jadi saya beringan tadi kita orang dogo bori pada isu kita tiap kini na saudara kita kiri saja. Ataupun lagi nanti niat dari ruah sebori di kekede kini na lalu di ke klinik kini na ini harapan dah kiri saja pemenuhi dengan apa gitu harap keselamatan dan dogo tepat di tujuingan. Ya, jadi saya beringan tadi kita orang buka radio tu orang poya apa gitu terus ada ngejit program live jatuh pi pantun apa gitu. Ataupun ada puan ke ni ke tema pantun tu pagi ti ya noh terpakai tema gaji sebab gaji memang suku penyenang berkait tu duo nyuang-nyuang bulan ke daitih nang itu sejanjung bulan tengah bulan pun kadang nyambo pikir bisa gaji ya lagi nang tengah bulan tengah bakal golot ya. Di tengah bulan deh nyenang bo mau perpon lain ya bo main kira-kira tiada supaya cukup pendek genjuk bulan cukup lagi belanja nak yang terima gaji ya bulan baru. Pakai semua nak mu nyenang mohon tu gaji nih inoh nyenang senyum nih inoh di kajot-kajotnya. Lebih saya nutih nyari terima gaji pakai mungkin 2-3 minit dari pukul 9 di pagi lalu bayi gaji mulut kini nama Pak Fali ya cek kadang account lalu bayi mulut pakai munisum noh tetap ke sabar gajon tetap ke naik kerja dengan semangat dengan botol dengan teratur. Okay, jadi dua tangan patu disaku berkaitan dua gaji. Masakku dua didang kuali sipun banduak manduak kari. Mokat boo senyum di bori puan nang andu dia terima gaji. Di supermarket terus mitroli inoh tanah mau terima gaji. Andu gaji doi tiak di bori ponu andu mau ngarom ke ya pari ke bori. Ayo dah andu gaji memang yang senyum leh memang semangat. Nang sekali mo gaji sejak anu ngumi tiap hari kerja memang dari tempat bokot memang dari ke

orang mga kapikir pasal tambang ben, tambang baso nak ke. Bila susu mu settle, begitu bot na hino ano mau pernah pernah ngatur gitu ya. Aku jadi terus pantun di so Malta tu dia tadinya si dia terus okay jadi so Mons Kenzuro yang nang sebab pagi DJ sama pantun bala dingin-dingin pemenang pinat YFM beraya ya okay jadi itu tongon pantun di soyok rasa itu Mona Kenzuro itu ya sebuah bunga segip sama leto bunga segip pantun okay terima kasih okay jadi tak terus sama-sama ngoji pantun di soyok manggang siwak manggang oyua opoi dora rasu sau terima gaji rasu abu terpaksa kajo bulan bau itu jak bonal bu kadang lagi berlaku kadang wet titih dah bukan abu setegal belanja ke tapi setegal nyebayar ke ini diguna robo bis nanti lagi kereta dan bulan itu cun-cun ke terima gaji, cun-cun ke ada servis le, ada bayar rotek insurans lagi, ni nang inoh le, inoh segala nang kau dah dinang Monster Kenzuro ti, terima gaji terus jauh buat. Maka syukur menop syukur ke sebab gaji no ti luah di tempat nanti benar lah. Okay, jadi pantun saya terus so Marta Bando yang nang amang senuh muhun aji nyasek anak manuk kai dapat dakep tiap pengan buran terima gaji pak nakai sukup-sukup. Okay, terima kasih untuk Marta Bando. Di sana aku mau dua tengah pantun nanti ada pagi tis. Okay, jadi saat peminat pantun, pakar pantun di kudu minggu lepas memang aktif bagi sewa. Mungkin dah payah ke dia minggu itu. Sebab mungkin lagi tengah dreba, tiga itu dan pemenu daki-daki saja. Mungkin dia berpuan. Ini ke tema pantun untuk saat pagi itu. Pakar di sewa di pantun. Yang nak mungkin dia payah, saya dapat menyusun pantun. Minggu bau, saya dapat sewa detok pun ada ige hal. Bisa berikan nanti tengah guru dia tengah berfikir mari ngoji radio kali ke idea mungkin nyama dia apa itu pantun sebab ya betak bergolot nyambak pikir pasal tema itu bila ngoji pasal dia nyusun pantun pasal gaji pikir lagi gaji lalu lebih molot jadi idea pun potil luah pali so bakat ya. Okay, jadi sana peringan nanti halo teman bak begolot ke apa kamu doh bak begolot ya sebab eh bila meninggal account ya duit gaji yang mau molot ya atau bibul dia doh rego bibul terus apa gitu bak begolot santikan des ben jangan di wifi bro ya gerak bersama.

0: segmen Yengan Jaren Parakandu Sopukor Pi Isamisan Nupukor Semengdua Yunanu KS di YFM Pidaya Gerak Bisama
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

Okey, jadi nak cakap kami kibur penyata masa Meli. Kira supaya 20 minit lagi atau dah program live aja atau pantun tu pagi ti. Okey, jadi apa aku ingat pagi teh ti mau nyuak kembulannya cu. Jadi sebenarnya program live aja atau pantun itu sebenarnya mau biumul ni sewa ti ya. Jadi terima kasih untuk sumberingan di sentiasa gunyukong session radio YFM Doyo. Sentiasa gunyukong program live aja atau pantun. Jadi dari tengok mau ni sewa tiap program itu di dang stesen radio YFM Doyo. Terima kasih Dodo Sebringan. Jadi dak ni sewak ringan mo bersama dua ko bi pantun. Jadi atau pagi lagi dang program live jatuh bi pantun apa dipakai tema gaji atau pagi ti. Jadi mau gaji memang nyenang asong rami lah. Sebab ni sebab rami mendapat dari di kede fiber terkini lah. Hari di mana ni kedi mutui yo pikir dua kedua nu dirapas. Mungkin dapat dia nang balik tiak ke boleh tiak mau bogok lah. Penuh plastik agak tengah tiak. Okay, jadi dua tengah pantun berkaitan dua gaji muhada asong rami. Anu adi ke kampung Tommy nya abogo man buat kroni. Anu gaji ialah asong rami gaya ponu pun watak doremi. Manuk singaji paman di sungi kopo gratis sok botang bosi. Anu gaji modoh man mi morot kede odi man sushi. Mo gaji man cidi le dio. Ya, jadi pantun seterus aku ingat nanti di ruangan Facebook tu. Terima kasih lagi kudu-kudu naan lagi apa itu pantun pagi ti. Berkaitan dua tema pagi ti, tema gaji ya. Ya nah, seterus so Veronica Set ya nang Chauan. Okey, Chauan Veronica Set ya nang selamat pagi yang seporog ya nang harap pagapago saja. Okey, jadi ti pantun di so Veronica Set. Panu-panu di pasar baki, ke pasar baki meris ikan. Cukup tui kajon gaji, gaji ruah cukup-cukup man. Ya, terima kasih untuk Veronica Set. Seterusnya Daniel Marco, yang nang selamat pagi, yang nang itih pantun di soyo. Ikian seluang, ikian sepoit, sama-sama naik kasum. Bilang konu aku bijiit gaji pun aru mulut suam. Iti siti Daniel Marco alo geh kajon gaji alo bayi memulut pak sugumono tetap geh semangat bijiit pagi ti. Okay, pantun seterus so Nur Azira yang nang ya cuba lagi abi pantun. Okay, yang nang steady dari Gapi Konti maan siok tanah kinari abak selalu mikir gaji harap sabar semua si en rezeki ayo tok demai. Okay, terima kasih untuk Nur Azira Azira lagi suara tu abi pantun bagi ti pakai tema gaji tu ya. Okay, jadi harap tiap lagi ke dengan tu pakai terpantun bagi ti sebab dia ingat tu akan buat program live atau pantun bagi ti ya. Okay, jadi ingat ni tu bibul dia tu ragu pikbol tu seterus ya. Ragu di ok pemiti ada dengan tu pagi ti ya no so Dennis aku dah suka Dennis lagi dengan tu sebuah konti yang digi pakai tu miti ragu di pagi ti ya. Jadi harap so boleh ingat tu terhibur jadi ragu tu pinggir pulsa terus terjijut asong bercinta so kemulaan Aldi M di band.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perengganan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perengganan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Hello, aku menghibur, aku Iban dan sebengas pagi ini menyatakan licita penyanyi Mawat. Ya. Terima kasih duduk seberingan adiknya untuk menuk nyuang program live jatuh di pantun pagi ini. Terima kasih berbuka duduk seberingan di Giswa bersama aku dengan menghibur berpengaji tadi bakun atau menghibur di pantun pagi ini dibakai tema gaji. Sungguh pun lagi nanti berkusi pantun ruang so tema gaji. Terima kasih berbuka duduk seberingan nanti dari support di pantun doktor pagi ti mungkin dapat bersama minggu bau rarubis nanti doi poyak ya memang doi poyak lagi gongpen lagi pensel kali kertas bagi ti sebab singau tanai kerja pengenai pak gengaji radio. Terima kasih Bob Gon duduk seberingan dengan kolega kuat program lain jatuh pi pantun bagi ti taruh tengah pantun di soku berkaitan dua tema gaji. Seluar baby mini sebetong-sebetong pari di kematang. Takar moh gaji wajib to natong. Natong wajib dibayar utang. Pikarak ipit di umbiah bori nakak bisabut di daun lori. Pikara wajib takar moh gaji. Ma daknya nusud no kebori. Samar sang piin kasang. Kasang panjang dawan jarang. Bayar utang sak makin kurang. Utang kurang asong do gapang. Dan ini hamba boleh pergi belajar atau pergi pantun saat pagi yang dua hiti dua perumah ini beranjak sewaktu 2026. Jadi makai kemut di anu dua masa di sama di minggu baru atau lebih boleh pergi pantun lagi pakai tema di bokon. Jadi harap so berangan nanti boleh. Jadi terus bersama aku di dalam segmen aja dengan diaran tadi pagi tindakan juang segmen di tiap pukul semong dua tengah anu.

nasib seput break. Kebaya tak teban moto, manyah pau sinek moto dijuin ta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kebay moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban motor lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Din jaga atau seramat adi tak sama gerak adi beken. Pesanan mesra hati sok RTM.

Harap kau pergi bola dari Bujang Seriana so penyanyi Vivian G. Kalau supaya dua ma dua pro empat minit ada atau dalam segmen yang dengan dia untuk dia pagi nudo itu. Jadi selamat pagi ke nudo sobringan pagi ti ataupun selamat tonok ke dan beringan di mo so TM dari kepaya di Boriabu sedia pengumuman tengah tu selamat tonok nudo sobringan. Kawasan peringan di ROD yang kawasan kota Semerahan ataupun udah jual sok kawasan ini jadi ngipuan udah sobringan ni untuk berada mui hiti jenuh dua miti ya lagi program vaksinasi anti rabies ruas yang apa imatan palesena pasang microchip bayar pendidikan kesehatan penyakit rabies sudah mengatur di taman belian kota Semerahan yang di shoplot sebelah supermarket di sudah mengatur sok pukul pre-i pagi nunggu pukul patengumi jadi sambilingan di kedip kosuang di moh lebih soni sawa gi terima vaksin anti rabies sebaiti ataupun gi kosuang moh bi umur taruh bulan ni kau sebut ya sehat adopti dapat keingan mit peluang nunggu miti di ke program miti ya di taman belian kota Semerahan dok kemut so pukul pre-i pagi nunggu pukul patengumi jadi dok kemut ataupun IC dengan ruai senombun segera kosong ataupun ya kosong ingin anda tih lagi kad vaksinasi dapat ke taban ya jadi terus ke atau naik di mana tu sana betul di lagi kedip kosong terus ke tu ngelindung binatang piara tu ngelindung ke komuniti tu sa ona merebi setih doi yang makin papah dapat ke ngurang ataupun pengkona lagi sa doi ilitia ona merebi setih negeri atau Sarawak.

Alright, gumibur to cinta tetap menunggu nyoma. Jadi nogiti saja segmen yang dengan dia dan tu sana nu dua itu. Jadi rupa titik atau dapat ngoji ta program dipakai bang sina kaya na di beberapa radus Miri FM. Program dipakai bang sina berdoyoh dapat ngoji ta pari pukul nuam gumi ya dengan segmen dengan cang pete bersama dua pengarut ke ini petugas. Okay, jadi nak tahu pada pada bau di segmen dua nu dibakon aku DJ Jess sering ucap beberapa terima kasih nudu suap bra pengoji ta YFM doyoh lebih sampingan di sojai gege sama aku dang program live jadu pepantun lagi pas salam di ruangan Facebook tadi apa gitu. Okay, terima kasih dok atau berapa dapat di segmen dua nu dibakon. Bye bye.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Eh, hey, halo-halo, saya ngelarah belado mana tak boleh mendengar hamba tama peji ngwa aku usunukong gerita ma tak lam jam tam langun Allah belado ani dalam segmen ngelarah ngeluarin hapan mana pekala belado belado atau ngah pekala telok lewi aku peji dinaik kalau asen hado tak jauh nak kata hado tak jauh hado lama do ani tak aku ha Facebook Radio Kaya Namira FM kena hada ngah mai jiawang alang sayu awan tama peji ngelarah peji din kami alang teh ha Radio Kayan doa ni. Ya talam kelara do dua nundengah mana telok saya ulang ngelado saya lebo dan saya kena mana kelok lang maju su pejadah yang live Facebook Radio Kayan Maria FM. Saya kena mana kelok lang maju pusu halam lahu nundengah mana telok gaya do mana kami alang teh hujat ngalang atau emirin tak barah lasu bi talam nak ngelidam bi lasu tulah hanah lasu nak

0: Yakinlah kalau dah ngatang bara tira bara dengah mena dalih awan na tolak olim. Menlim radio kayaan Mir FM lang teh kelanghi nak tua dalih bantam teh usun tanah saya kena maya.
1: Kelanghinah radio kayaan Mir FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayaan. Radio kayaan nyepji itam.
0: Ya nak lima kalau langgan tangan dan pergi dihendakkan Mek Radio Kayaan lagu ini tujuh mana kalau lim

Iya, jika tua buah kenap kui lagu alang kedua dalam meklarah telok belak dua ni happy jadi naik kami alang teh RC Emiri mana telok kaya na pemodah dalam mekasut lagu nak loh aku usunukung pejidhen naik loh antang apa kala telok lebih okey apa yang tama pejidhen na telok le malang ini lebo pejidhe ka belak dua ni una bara dalam mekasut dan program tam tapi kala belak dua ejo nang habita ma pejing ngareang ngadah na dah alang ya. Kita mampir apa jing yang ngua dahun yang berhormat Datuk Dennis Ngau Haji man ahli jatuhan kuasa ya alang ngau puboh barang meregata dalam jendara u ani deh. Wana ni ta mampir jing pejoh dalam meklarah tam apa mau lagu nunan pelahu man kelok alang pejir dan kami Facebook Radio Kaya Meri FM kena ada ngatang petuah dan pekisok ngelanyat darun ni tolok ngelarang. Pada nak bekal je ngak doi tama pihak peji ngeriang dengar halang ana pemo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Okey, apa yang tam peji dalam madah telok ngada ni te au akte ha Facebook Radio Kayan Mir FM ke nah kalau dang na kata dah te jo dah do ni je dah alang kembali. Aku ngiu ajinun ke telok puhu kayan ni lingok te dah anan korang ah. Okey, bukan je junang dah tangan pukul 2 lebih tama peji dalam program kelah dah asal tam. Pukul 2 junang dua ni halam sejarah wana ni tamat jauh kelarah tolak ngawak peji dalam dengah usun tanah apa yang megah apa mana di jelipan langkiri tamat alam segmen PDK peji di hendak kelak mata pukul tolak lebih yang minta melim nuna ni tamat peji dalam kesut anak program dalam kelarah tam belak do do dua ni 20 saya ada bulan dah tusu ngap do pengakai dah hari ni tolak apa yang nanti saya ngarah belado man hari na telok Paulus Joe ke saya ngedo DJ saya papan deh melu kelanghi RTM ta makayan kena saya kena mandi ka Paulus Joe langsung lidam do aneh kena ada kaya unge kena DJ tenoi hak lagu lang kena lepas sebau nunun tua lagu kena saya kena mandi ka Paulus Joe tak lama kelarah nak lebo pejadi na kami hari do kaya nak Miri FM ngabji itam ya lagu lang kena ni bawajang aku ngejo

0: Iya, aku yang ngejauhkan ni bawa jangan lupa pengakhir hari ni telok ala ngap jadi ni telok lah Facebook Radio Kayan Mira FM. Okey, minta beli mai tak lama kelas am hari tak lama dah le. Kerani tama patrung ngak dia dolang jenta tu padong hari do padong usan. Antak baran hari do nyaman nak memberem busana bawa. Bita melang teh hari tak lama dah le pala pati jo keselamatan tam lahu. Benda ni tama pihak peji tak jo kio layan do ala tam tumun dia lah pada nyaup ampai antak meleka. Mano hari urip tama potong do tak lama dah le. Kita minyak dong ngelapai ni nengi bahui belarik ha kuri-kuri awan langtek talam badaleh lirin. Dahi na malam nengi usan ha kuri-kuri awan langtek talam badaleh lirin dahi na gahan kesudu hai nama na 24 atau ngai 34 darjah Celsius. Jema do telok 20 pitan na do bulan tusu jema ngiok do megang lebih ngiok bahi belarik ha kuri-kuri awan langtek talam badaleh lirin hai malam nengi usan ha kuri-kuri awan langtek talam badaleh lirin. Dahi nagahan ke sudu yang nama 24 atau 34 darjah Celsius. Wana na 24 do bulan. Jihma nengi usan ha kuri-kuri awal lang tak talama dalih lirin. Lebi nengi bahi belarik ha kuri-kuri awal lang tak talama dalih lirin. Dan malam nengi usan ha kuri-kuri awal lang tak talama dalih lirin. Dahi nagahan ke sudu yang nama 24 atau 34 darjah Celsius. Ado lima telok puluh ji dua bulan talam mak dolang bayak loh talam mak bulan atau suan ni jema angi usan ha kuri kuri awal yang tak talam mak dalih lirin angi ubah ibu lare ha kuri kuri awal yang tak talam mak dalih lirin ada hin malam nak angi usan angi usan ha kuri kuri awal yang tak talam mak dalih lirin ada hin nagahan ke sudo yang nama 24 tangga telok 24 darjah Celsius. Dahin tak menyenang tak jauh kiok layan duk ji dahin ji dua bulan saya atang dua dua bulan saya ane duk nama dahin nak dua minggu tak menyenang pihak tua balut nak kiok layan duk ane barang usan kuri-kuri apaan dalam dalil lirin nunan pelahu lebih nak dahin malam nak ngeok tak bahui belarek kuri-kuri apaan tak dalam dalil lirin pihak tak melapak tak jauh keselamatan tamlim hui nak menitam langtih reti talama dalih kiok layan do nanda akan pitemuh halaman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia dahin dah pito kementerian lim kelunana bangu talam dalih ala tama paan heriak dahin ngian kenap dah ngerti hak meds Malaysia ala tam jam lim tak jauh ude-ude layan do ala ngetubu talama dalih ala tam dah sedianya upampayan tam lekak mano hadui tam tereti talam dalih.
1: Salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lim. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur, dahin kelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka aneh. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dain aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.

Ya, saya juga harap berada mana tolong lim kamu pengakai dah hari ini tolong alang teh awas. Saya kena mana tolong alang teh kucing. Okay, lagu nak kenan Diana ini lagu Libang Kuih.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Rin.
0: Dah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Dah, tetu ya.
1: Dah, dah. Dang lokah, hirat sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okey. Okey, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari roblox ke nanan. Nih, pada aku mutang ya kak. Wim nana, lisin ke di do.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Tan lupa ku hadau no nire. Mulai lelan ku hadau keren ni.
0: Agak ya, tunin.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, mesti apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, hasil kena dulu kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man teluk puluh daun hati. Man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jajah.

0: Iya, telah ngesan. Lagi oleh kena rosan orang langgeri tamah. Pihak je ngeri yang ngadhon. Ya, Ramadha tu. Dan sengau. Di cara mari yang ngalang ana. Teguh regata marudi hangun ani deh.
1: We want to maintain the semangat of barang regata. Di mana penyataan daripada komuniti setempat adalah tarikan barang regata. As you know, barang regata yang telah dikonsider sebagai mother of all regata in Sarawak. So 1980 something. So we want to maintain that.
2: 63 buah perahu bisik ngau masuk.
0: Iya, minta beli mana tambah peji ngeriangan tahun yang berumah Dato Dennis Ngau Tejo kuri-kuriinan acara mari yang ngalang anda suka tak lama regata Sarawak kasi regata merudi alang anda murdi te ujung miku anide. Ya, saya nak men kelok langan temuh peji dina kami. We nak men kelok langan di lebo Facebook Radio Kaya Amir FM. Dengar haman tolak lang maju su. Teman hang tolak lang maju su. Selamat tengah hari DJ kan Iba Vincent. Ya, saya pula do men Iba. Lahu nunan pelahu men Bunda Babeh Wai. Selamat nerang DJ kena. Salam men Miss Margaret Ajang, alang teh ha Uma Bawang Tinjar, dahin family salam rindu kena. Dan pelahu ubang imang sayu belak daw manita melim seulan daw ini ha miri nih kena. Ya, so kena mana tolak lang teh ha miri lahu. Kena kalau lang lebo puji di nak kami ha Facebook Radio Kaya Amir FM kena ha kalau dang datang maju su sayu ngado mana jauh anyak lahu. Nunan palhu man ulau John ya alangan hari nak lo miti dah na kata hati jo dah ngedo ani de ti dah lang mele tak lama dah na telok kayan adahin jan hado lahu edit apa hari ini ya kena dang edit na dahun kayan pejirin nak kame tak lama kelara sama belado ani wi nak man kalau alang man nek depa community community alang ngabe alang pejirin nak kame so kena payak man kalau lem
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
4: Salam cerdas bangsa kui Tuhan masih itam lim. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin kelunan banu. Ketalokui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam, teguh itam musang menamin telo awa, nurepa teguh itam mutam uli ngelomak. Benah Tuhan masih itam, sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
0: Ya, so kena mana kalau lang ni lebo, ha, kena hatu mohan ni pijirin na kami, ni mu halam ka, kena joli jangan. Ya, sen hadu, baru dengar haban dalih haban telok, hina haban telok ngelarah ngadu anil lo. Mentolak lang ni tak usul nalanaya pada sayu.

Ya, nyiwu halam kan. Jadi jangan mentoklim sampai tama pejuh-pejuh kepada pengakai telok nguak dalam karah tama belu ada ni. Kungi utai manhang tok lekam ngelarah sayu. Ya, manharin telok bundau babeh waing habde. Jangan nak terang ke basa sayu buat DJ kena salam Miss Margaret Ajang Uloi. Alang teh umah bawang tinjar dahin family kena salam rindu kena. Ya, so kena menikah bundau babeh. Tibisik masa. Teh pano-pano umah bawang tinjar. Ya. Okey, mana terlalu melanggar puji di hari dua kaya nangguak ngedoni tak mana hangat terlalu langgak ni lebo. So kena payah abin apa anda puji di hina kami. Ya hari nak terlalu Venus sayu belado meneka lahu alang teh ha. Kampung biar bakung ngabara masa kena pawai apa anda puji di hari dua kaya Mira FM. Kena tak lama karah puji di hina kami ngunu pengakian hari nak terlalu ngeruak. Ni lagu lah kena nak naik. Tidak main kita nak naik. Ni langkah ni kena bangun. Tunggu malam kelihatan nak marudik. Ujung minggu ni deh.

Iya, aku janji dua ni tejo janji ni hana haji tanggungjawab alang bahat adang antama peluang hati ji tanggungjawab alang ayak ada hen haitam jan tutup kenap nurepa haji nun kejujuran itam maklunan sangat susah sangat peluang amanat nurepa janji hati dalam mureptam haman pula di jusun pihun mentelok bola doa ni ha. Kena dalam higam masa itu buka dah hok telok pintu buka dah hok dalam murip henaji terbuka dah hok Allah ayat tunggu jawab dan antah magri dalam murip tam tak kah dalam murip tam tak kah dalam hadui tam tak kah dalam ageh tam melahu ya saya so, kena man kalau lim puji dia nak kami hari dokai Amir FM dan perlu man kalau alang baju usung atau dah hok man bakai bakai hai telok alang dah nyagah keropok ke man masta keropok dah hina bakai bakai alang teh alang lama alang membang teh alang laput. Okey nanti akan dahrin telok ya. Saya kena mana telok nuna perlu man Afia Mahyu selalu mana mampu Kalimantan Barat saya ngadu ceria selalu mana bakih halang teh rido kaya Amir FM makan nak nah hidup tu apa nak kalau teh kena kalau melupakan saya pula do maya saya kena mana DJ saya pula do kena ya saya kena mana kalau lem ngahap deh aku janji lang kena nak dai dinamik man telok nengok je lagu lang pitera tu je ure palang aman nuna halong kan tak lemu ure palang hipun lengap am hayu kun rosiana ure asana dapat kau jingga do peji dalam dengar alang pemoman pun dengar radio man kalau lumpur.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu, kuasai bahasa asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan hari undi awal pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16, sebanyak 68.85% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka setakat pukul 12.30 hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya menerusi Facebook memaklumkan jumlah itu melibatkan 7,479 anggota tentera dan pasangan, manakala 3,859 melibatkan anggota polis dan pasangan. Dalam hal itu, 18 pusat pengundian awal telah ditutup setakat pukul 12.30 hari tadi. Untuk perkembangan dikemas bersama Muhammad Azizi Syahril. Azizi, proses pengundian di sana macam mana? Boleh kongsikan?
1: Ya, Kai. Proses pengundian di sini lancar dalam suasana yang terkawal. Jumlah pengundi dijangka terus meningkat sehingga pusat pengundian ditutup petang nanti. Sebanyak 9 saluran disediakan bagi memudahkan pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka. Daripada keseluruhan 29,600 pengundi di Dun Gemas, pusat pengundian awal ini melibatkan 4,298 anggota dan pegawai tentera serta 37 anggota polis daripada pelbagai pangkat termasuk pasangan yang layak mengundi. Kem Said Syarifuddin Gemas merupakan pusat pengundian awal yang menempatkan jumlah pengundi awal terbesar di negeri ini. Bagi kerusi N34 Gemas, pertandingan tiga penjuru menyaksikan Siti Aisyah mewakili Pakatan Harapan, Haji Rizwan Ahmad daripada Pakatan Nasional yang juga merupakan penyandang kerusi Dun Gemas serta Azman Abdullah yang mewakili Parti Bersatu. Seawal 7 pagi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah bersiap sedia menyambut kehadiran para pengundi dan pengurus tempat mengundi ialah Lieutenant Colonel Azmin Syaman Abdul Rahman. Pengundi yang hadir turut diberi kemudahan untuk menyemak nombor bilangan dan juga nombor saluran di hadapan pintu masuk sebelum menuju ke bilik pengundi yang telah ditetapkan bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal dalam Pilihan Raya Negeri ke-16. Sekian laporan Muhammad Aziz Syahril dari Sekolah Kebangsaan Syed Saladuddin Gemas, terus bersama Zuaira Zamri dari Pangkalan Udara Sendayan. Apa perkembangan di sana, Zuaira? Cuaca okey ke?
2: Terima kasih Azizi. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasaraya Pangkalan Udara Sendayan. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Setakat pukul 12.30 hari, lebih 23% di lokasi ini telah mengundi. Bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan teratur, 16 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ditugaskan di pusat mengundi berkenaan. Keadaan cuaca yang baik sejak awal pagi turut membantu melancarkan proses pengundian awal, membabitkan anggota TUDM dan pasangan mereka. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi untuk meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan dua penjuru membabitkan penyandang Dato' Seri Muhammad Hassan mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Pada Pilihan Raya Negeri 2023, Dato' Seri Muhammad Hassan mempertahankan kerusi Dun Rantau selepas memperoleh 16,957 undi dengan majoriti 10,280 undi. Sekian laporan Zuhaira Zamri dari Pangkalan Udara Sendayan, kembali bersama Khairul Azwan Arba di Angkasa Puri. Yang sahih di RTM, doleh undi. Teruskan hai.
0: Terima kasih Zuhaira. Penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu perlu diperkukuh dalam sistem pendidikan negara. Namun, ruang juga perlu diberikan kepada murid untuk belajar bahasa asing yang mempunyai nilai ekonomi dan global. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Pendekatan itu penting bagi memastikan bahasa Melayu terus dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa penyatuan rakyat tanpa menafikan kepentingan penguasaan bahasa Inggeris serta bahasa lain seperti Mandarin, Tamil dan Arab. Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar memaklumkan aspek kebajikan warga pendidik serta pemerkasaan sistem pendidikan diletakkan sebagai keutamaan negara.

Okey, saya nak mana tak menunai tama pihak PJ Ngerian Dengah mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur dengan lagu Do Kebangsaan, itu lagu tema Do Kebangsaan dalam Do Mana Ni dengan Do Malaysia 2026 Hati Aku Berjanji. Okey, mana tak boleh PJ dengan kami kerana hak radio kayaan Miria FM dalam Kelarah Tama Dua Ni. Saya kena pahwin apaan PJ dahil dalam Kelarah Tama Dua Ni dengar mana telak Dua Ni kena dengar atau ngabar dengar mana dalih awan atlaw. Ya, asal hadau tumun te dah telok ngada ni halang antama piah tumun te dahun na telok kayan. Sampai nanti mai sekena mana telok community enik enik kalang ja alang te habah peji pekeso. Dehin na kalau alang te ha Facebook Mir FM kayan. Dehin ji dah alang male tak lama dah telok ngada ni. Kena kita mana kena kayaan tapi nampak ni jam tejo dahuna telok kayaan. Angiyah manbeh naan hadi uri pekat alang antam hinang. Dahin angiyah gina tak angiyah gina tak lama dahun tam kayaan alang te tak lama dahun tam kayaan.

Ya talam madon ta makaya na do ani heti ji daho alang akapi heti ngelurak durepa lurak ani ji daho alang male kina talo jan hado ina mo yang talo alang anak-anak kayan talam uripai kerane kata hadau kata yo daho ngelurak ani hana ngelurak tua be hungi kenan unya ni alang kedua ana hendang tersa ta lurak sabunanan ana na ji kata daho alang male akna man talo lem saya nak men tolak lang lebo tak lama kelarah tolak ngedo ni nunan palhu men ulang jon alang ana kata dau tak jo dau ngedo ni ya bai melakui lurak sabun nak dohanan ke kena nunan palhu basika duten hungi ana nak nek ban do lebui la kahum ngelurak manyunan kena usi ka te ngejalak ya kena jaka hungi ban sayu deh kena Lora ketua balunanan ke duyu kena lebak sabun kurang ah lebak obon pakai ah ya palus jok ke saya ngado saya kena pejidin kami saya menjok lah hunda kata dah hok tejo dah hok ngelorak ngelorak ketua bo ketebak laki lebui kena sempu follow me arek sekah kena Bosikan duten na kata dah ngua tek loh ka lurak ka sabun ujung bokak nampa tipong kena timah tua kak ke kena sang teh nok kak lalek do kena aduh yang marah ma apui kanan nak koreak bosikau duten bangue Mac Joyce dalam maklarah kebenci din tolok berdoni kahumlan lurak sempu nampa ung ala ok tua pakai nak kena dia dah petok jadi bu pakai lebak ha pakai oktua bosi kan duten usik lah kalau nyam mana nak peduli duyu tu duke kena ngelurak ketua apa nak doan kalau petolong te awan nande kena olah jan nak mengpah duyu ngeloan namua aku mau te balon nan tua ke kena bosi kan duten usik kalau takut ya te tenananan ada kayak lan lurak ke peju jihma deh dan lebih yang liok kah bulok tekok kui tekjat di madeh kena tak aku ayak nyemo tak bahu nge aku dah kebasi kau duten ya anak-anak tak jauh dah aku telok ngedoan ni hati ngelurak berpah lurak ha langhaga nak antama pake tak kat alang meling ngelurak macam tok nak sabun ke umo ke payo lang antam hipun padong dah lurak dah ngelurak ani dan hui nak dah ngelurak lah tugu dah nyam jam tok nak kurin kata daun dah rin telok alang una kata dah pakai dah ngelurak ani na dah ibun bahasa kiasan ala te balik kelunan alang antam tuju dah ati dan nak api kenap dah lemer menjam tok ke kurin ngelurak ke tua kelok melok hawanan jok jam kelunan tudu hamin kenta ngelurak tua kelok penyawan tini jok jam kelunan bayat tengaran ha awati kan telok pedong ha ni hek naji dah ibun alang na itam na mayang na nak api lemer ok duan kelunan alang tebeh telok teman hang telok lang mai kata ada ngelurak den lurak asan hado te ha da gabar ngelurak den lurak te jo dau telok ngeda ni kinah telok tumun tak dahun telok kayan asan telok hado minat teman hang telok lang japan telok ne nomo halasan Facebook kami di FM kayan saya kena mana kelok lem yang mentolak lang ya, tak usun lah ya pada saya utala mana utama mati rehati. Kena ada ni dang naik tamat tumun tak dahun tam kaya nak men ket alang antam hinang men hadui alang antam hinang lahu.

Ayay tama kaya nak malay matlo alang apa ji malo ngelara hari nak kami talam dale hawang dale halang teh ha umaru nerpa kampung alang edang olah radio nedeng haman tolem dan hari man 27 do bulan daripada dua aman 25 do bulan teman hang tolak leng ngeriang do nakayan pakai RTM klik titi pakai channel Astro saya tu suji seng ana te dang an tolo kelang he ngua den hanya nang membe do do bara mana dah kelunan kelunan tam alang utek ngeriang do nakayan pakai channel Astro saya tu suji terang kena lo hina tegu lewi tegu jam tam kayan te lo kamu sang jadi kena dang bara mana kami ngerua jam kurir hun kayan terangan telok keriang abin talam jaka alang mutah madu mana ni deh pakai my review tu suji kosong mana pukul telok lebih atang pukul lima lebih tua abin talam jaka alang deh Astro channel saya tu suji anan anan dah kapat jaki tak teme-teme alang perlu anda dapat me tak jauh nak abin anan dalam koridor ni deh telok deng kelengking wak dah nak kayan pakai channel Astro saya tu suji anan deh nyau jaka alang apia ya anak naji dengan sayu man kalau lu mai tahu ngap nu pengaketa ma kruna na bangu tek jo ani hana ji to kelang sayu te kelo tebah bara dalam nyoh saluran alanglan dah sengdang pubuh nak dah hina sayu hindang patutu nak saya kena mana kalau kena bangu alang apa antai pejirin kami RTM. Okey, saya ngelarah belado mana semua lahang donan pelahuman ulau mering dalam mengelarah pejirin kami ngedoa ni ya lan nah tak dah alang nah dah pun ada masab nulu lae dah alang mesup tu ya. Ani nyebong ngedahun na telok gak tak jodoh ngedoa ni dengan lorak den lorak den ha. Aku nyui dahun hari ni telah ulau ngahap deh. Aku nyui ha lae duyu mesup kak. Anda polok tu ada pun nah. Saya kena tak lama kelara puji deh nak kami hari do kaya Amir ya. Fema doa ni saya ulan kempulan tak dan.

0: Ya, saya boleh anakkan tak dana, tak lama lagu nak mana, tak lama saya nak mana, kalau langit Japan, kalau perjalanan kami, Pius Paran Irwana Mulyadi, saya kena payah.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online, men pukul berduak ngedau, atang pukul 6 lebih, ha rtmblik.rtm.gov.my, pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Itap.
0: Okey, asan hado tumu na tak dahun tolak kaya anak dua ni. Kalau dang na kata hadau bejoh mina apa jaka anak pada pukul 75 minit berdo deh. Bi kalau pa anak tumu dang na kata hadau atau jauh hadau tolak ngeda ni. Kena dang apa ni peji dina kami ha arti emiri tak lama kelana tam putung putung jaka. Ya ni dah barang men tolak anak anak orang ulu alang ikam uji bakat jadi penyampai TV. Ini hanya tak ada hinang, ada hinang, ada seksyen TV RTM Kucing dalam pembawa hadiah ini tak kekusik nak pelalu Facebook Radio Kayan. Jadi kena haman yang telah anak-anak-anak orang ulu alang hipun bakat ikam menjadi pengacara. Kerana dah pebeh telah alang hipun bakat. Asan kalau pengah dah alang pebeh kalau alang tebah teh bara bakat kalau mesti berani hile awak ang alang teh. Dahin kalau dang betula bukti kalau hipun pekes alang dang na dah api kalau jadi pengacara TV. 20 saat 2 bulan matau dah ni 2 pipitan 2 bulan hin telah pulu 2 bulan tusu. Kena kalau dang teh seksyen TV RTM Kucing. Dengan haman telah anak-anak sama orang ulu lang teh kucing kena hadang nyelimah api apa hani pihlek api awang. Hui nak teman hang anak-anak tam alang minat jadi pengacara seksyen TV RTM Kucing elo dak kerani asan hado geri after set sije nerepa sije lang hipun mesti te salina na anak lo geri dahin na dahau putah na mesti geri resume tunggu kalau tena nasan kalau ngedawan tong belale mesti kalau ngyo dawan along smart nerepa smart casual alang dang menjat kenapa dah alang nyinang kalau teh ni tenjat nyinang penampilan kalau berapa keteria kalau ya nan dah baraman telo anak-anak Sarawak kui nak mentok nang jelang dahin RTM Kucing hari doni 21 bulan 20 pitan dahin 32 bulan tusu ya nah uji bakat pengacara anna bahagian seksyen TV RTM Kucing. Pejauh ini kami berdoa ni ngeri yang lagu irama retro, belum tak ada duit lengkenan.

Iyang arang hudo kan bahala nanti gang mana telah lemen hinan hari ngado ni mana telah lang tak tahu utara Sarawak kamiri ihana hate jo kejohanan olahraga pendidikan khas MMS peringkat Sarawak alang ke puluh telok mutam talam madu mana 2026 mana dan hari man 21 ada bulan datang 30 2 bulan tusu apan dah nak hak nak stadium mamiri dahin ada bulan apan dah ada penangguhan kejohanan olahraga pendidikan khas MMS MSSS peringkat Sarawak ni hak nak hiwang 30 ji 2 bulan tusu ha stadium merta tutup mamiri. Nun batang dahok nak kurim kasih gegar tanpa gentar nan batang dahok dah anak-anak telok alang berkeperluan khas alang ngio sukan kejohanan olahraga pendidikan khas MSSS peringkat Sarawak ni dalam tentua kena dah anak telok alang peng dalam berpendidikan khas ni temuh peju sayu dalam sekolah nunan palhu keliah alang anda ngio ok mendah hari ni telok alang lebo peju di hina telok ngahab leke lagunya di sulang kena leksihan ni dah men negeri sembilan alang ake lagu ni deh men negeri sembilan ka men Kuala Terengganu mana Kuala Terengganu kasi ya. Nona na palahu mandarin telo alang nelebu maju su talam ma karah tam blok do ni saya blok do man lejo lejo makro lejo makro fik na. Nona palahu doli tawan jok imang busika duten ding ingan lahong jau Jang Jau Uyo Ubung Imang Iba Vincent Jawanya ya so kena men kelok jen hadu men kelok lang maknya pun suhala men aku ya konti doni so kena payak men kelok lim jijan suku lima kami alang teh hari do kayana

0: sayo ha man nakloli man jandaraan halabo palahu do Malaysia man tamli mat alam bola napitan Sarawak maju makmur segala sejalai anana do batanga ate tema batanga do do Sarawak ke tak lama dalih tama Sarawak anan man anak-anak Sarawak kena tua tak lama dalih kena tolok jan hado peji dalam melong ai dalam makrarah tama ngua abla do ane ampa ate tama peji dalam madah barane
1: Ngelarah jaki, miat pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubun ji, ngioh papan tada. Lubun dua, menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok, mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alan keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alan kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita klo awi daw usan dahin mengpakai lapung hazard.
2: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
3: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Ya nyenang sayu hadir kelatinan mengsa pesa-pesa kuman dadah mengkelok mempanok dahing kelunan lahu jadi lan-lan beli umah beli kita tekebak.

0: Iya, kalau ingatkan Christopher dalam lagu nak Adhin Nasan Hadu, mai tam lima tak buka la dua lebih api tamar peji tak alama program Kelihatan Asatam. Itamar peji tak alama dah obara tujuh program. Alangana dalam Dalitam Sarawak, dalam tengahat alat tuan bayat tek bayat nuranak deh tanah-tanah pegan bayat tek tak alama Dalitam deh. Sarawak kerani usang dang te atang pulong kelangat nak pahkanya nak iti atang ji juta hektar tuan itong tanah busang long alang-alang labat dapat kawasan perlindungan sepenuhnya TPA. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan Tek Bara Aman Pelong Hadu ini Perintah Negeri Timhat Lahu Kuri-kurin Antuk Dahin Tengah Hadui Masuk na Pelayang Kuasa na Tanah Alang na Jadi Tuan Long TPA Dahin Estate Hutan Kekal PP PFE Dahin tidak program penghijauan Malaysia Dahin Greening Sarawak Campaign Tak lama teme Pumbuh Harip Tuan Dahin Alan Alang Marong dalam tengahat alat dan maju inisiatif karbon hutan. Anak naji tengahat alang ayak alang tengahat alang sang anak pulong tak alam daletam Sarawak kerana. Okey, ngoi tambah peji tak alam dengar. Dengah ni hana dengah halang ni men kucing. Ji ma ani deh tak ji kelunan laki. Anak-anak bara amayan teguh ya tu semua tu sekarang nak tepu kala enam jema ane deh. Jadi kena kalau nyutok tangan te pala Facebook berita RTM Sarawak ala kalau jam tejo hapa te dah kelunan atau orang anak telok nerana. Tak lama tu sahala anak bara jadi pukul enam jema ane deh Selangau. Ji kelunan alangkah tu semua tu sekarang anak bara amayan uya jendang maang tu sekarang nak gak pedang ya dap. Hak kilometer saya pun telok alan pen Borneo Bintulu Sibu Selangau kira pukul nama jihma ane deh dan ngih ada hok bara lang nemen ketua balai polis daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias kelunan ni umur nak 35 duman bangsa halo ana bara mate parah tinan kalau seng jam hadin dalam jauh tira-tira kelunan ni Facebook berita RTM Sarawak. Buat dalam badengah hati jo operasi marah matu satu tong hak lasan awan dah mabat luhung hak lingga kerana muta mak do lang ketelok dahin ada bara tu satu tong dah anak dang an puboh dahin lem nak ngad hok bara lang ni mana jabatan bomba dahin penyambat Malaysia JBPM Sarawak kerana semua lisun alang ni menapananan alang men berbarah-barah luhu alang ni nyemu alang pemolisun menapananan lebih dalam nuti ada apa nak na hadi labat ala tokanan jan ne tubu dah nak jan te nyarap adihin ada hak men majlis daerah Sri Aman Limkah Tolong hadi maramatusah tutonganan alak dang nyalalang bihi apui te nyarap layang pala awan-awan langjak dalam do-do alang uwa arede. Ya, nunan tamu peji dalam dua dengah dalam mengelarah tam melalui ini sen hadau tubuh peji dina kami RTM Miri dalam segmen mengelarah ngeladin hapan aku usun ukang peji dina kalau dalam mengelarah tam telok jam melangguna loh belado ni.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

0: Море Союз.
1: Iya, teman pejirin kami dalam kelas tamu tam pukul 2 lebih ya, dan kira menjaga temu lalu dalam kelas telok dalam tubak telok peji dalam kesu telang guna lah program telok beladawa ni. Jadi kena kalau dah ngateng bara dengah nurepa bara kalau ni pejirin kami lebo mejusu pejirin kami Facebook Radio Kaya Meria FM tejo tusah maaf kenali sun dalam cerita Sarawak atau ngepeko lapitan najih ma ani deh. Asap tak alam di IPU, tak alam dari dalam Sarawak, kena tak alam takak alang sayu, daripada normal. Nunan dah obara alang ni melamat sesawang Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Pelutelok stesen apan dah bahasa IPU asap tak alam di, tak alam dari dalam Sarawak ni. Pat menak ana bara, tak alam jaka alang pasak, menjamtok nak kucing, serian, semarahan dahin Sri Aman. Dahin napitan kuasa nalangjaan bara sayu bara beda 50 asap dalam di depan 50 IPU tehang na srike sibu kapit mukah miri bintulu di Limbang Yemen hadu hinang dah RTM atimu sangat tenyenang apan-apan alang anabara jelang dahin na kucing menjam tok na srian anabara ne sayu lemkah IPU na

Iyalah ku tu sah pakai tu sangat peji kerana Delia Mira dalam lagu nak langgeri tamat dalam program kuliah adat asal tam lebih ani. Ya tak lama program kuliah adat asal tam lebih ani. Ita mampir hangri yang tak nak pelakan tak jauh adat asal ni langkenan taman telok amengau.

pergi dalam rame do perlawanan 2026 ni lahu. Tipun batang dah hati mengenang jasa mengukuh pertahanan. Takji hadu ayah alang sang anah peringkat kebangsaan sang anah nah dataran perlawanan negara Putrajaya Kuala Lumpur. Telah puji do bulan tusu lim ka do lima. Nahri bukala saya Jihma dah sang pemohon pelalu hati biji. Jadi men peringkat tata Sarawak dah sang nan Kuching menjam tok kalau barang hab dia pukul tusu Jihma atau pukul pitana Jihma. Dan nyenang men be atu jara program tadhana kawalan kehormat utama tadhana penceragam angkatan tentera Malaysia ATM dahina polis tentera Malaysia PDRM. Dahina tak kuri-kuri hadui na parame alang alang jaana. Teguh dahana hari pahlawan telah maduman 2026 ni. Jan hadu sama dari pahlawan men unit-unit anggota Barnifama tak lama dari tam ni. We nak men terok leng nyadui sedadu. So kenap awi na paan mekuna keselamatan adaleh. Denak daleh men o denak loong batong din keselamatan telok setiri talam amin.

Iya, aku kalau nak tua kan Rosiana Urai dalam melagu nak. Alang kita mah peji dalam mendengar mana orang dah lebih ampan sih. So kena mana kalau orang berjusu peji dah yakin boleh dah ni. So kena mana hari ni telo naran dah langgai Japan. Ini lebih peji dah ni telo anghap deh. Alang ni meje love dalam perkara peji dah kami hari dua kaya. Nama dia FM. Saya kena ayak mana kalau lahu. Hui nak men pita tingkau kucam ya so kenapa bin telbo dalam kelarah pejidin kami alang TARTM miri dihina sen hado pukul telok lebih pejidin DJ Levan dalam program tam lebih ni pejidin DJ Levan macam tok alang ana pemo Facebook miri hati radio kaya miri FM. Pejidin aja hake dalam program sanggun lebih ni hati seren uyang Tejo Sarawak Children's di program Sanggun Lebih Tak Lebih Ani Hati Arts and Literature Festival 2026. Anan terbuka dah tam lebih ani dalam program Sanggun Lebih. Ekam jam dah dalam Tejo kena nolong an dah dua long dah hari telok pasangun lebih ani ya pukul telok puluh minit lebih ani. Okey, dalam mendengar menawang dalih dalam mengkelarah tam lebih ani. Etam peji dalam mendengar mana dalih Beijing tak kuri-kuri hal tusah tanah tegan. Kita dah mana dalih hati tumbuh dalam dalih Filipina Tonga dehin Vanuatu nunan kurin dengar. Ha min danau Filipina tusah tanah tegan tegan magahan 5.3 magnitud alang ati penuh kuasa nanan tak buka 80 G 6 minit malam. Duk G dah. Dahin tusah tanah tegananat ambara dalam nak puluh kilometer. Dahin hak Tonga tusah tanah tegan nak magahan 5.5 magnitud. Ambara jadi hak selatan dalehanan tak pukul 10.22 minit malam. Dahin hak Vanuatu tusah tanah tegan kita hak magahan 5.0 magnitud. Ambara di penuh daleh alangtek dalam mabusanganan. Tunggu pukul saya 10 minit malam. Ya, anak ni tanpa jita lama tu sah tanah tegan alang anbara jadi hak Filipina dihin Vanuatu. Dalam mendengar hangwa lebih ni heti dengar halang tiap bara pada 26 halong kelun alang nyadui hak ji kapal heti kapal Vietnam alang anbara ngene jelang dihin Trumbu, Wiongsu, hak Busang, Nansa, Laut Cina Selatan dengan selamat tiap pukul lapitan malam dua minggu masuk nak jilong alang selamat ihak yang dah aman beh dalam Vietnam. Dalam pukul saya 5 minit malam dah langa kuasa dalam dalam kena temu di 40 jilong kelunan alang dengan selamatanan tidak hadir selamatan ni anak paksud pakai akit penyelamat men kapal penyelamat dalam kena. Ngoi telah mendengar halang tek bara dengan halang ni man Istanbul ji kapal taki mudah minyak an barang ngetui ha Selat Hormuz u kapalanan an barang metong prio api tegu ya mude luna dalam anona tegu ya te usun banget halang tek ha Selat Hormuzanan nunan kurin dengar man dalam Iran dalam dengar halang anusang dah halam de. Dengar nang beloh lebih ani hendak dengar halang ni men Kuala Lumpur. Dengar hati jo laki Malaysia halang ane barang mati dalam matusah panok. Halang ane barang jadi hak Korea Selatan dehin jingwa ane tahan. Polis Korea Selatan dang nahan ji laki warga Malaysia dejo kes nikem atang mati ji rakyat Malaysia. Dalam ji halang panok dalam berkumpulan Yun Siong hak wilayah Chong Chiong hak utara dalih kena. Dalam tusah halang anabara jadi tugu buka la telok jema adu telok ji bangunan komersial. Tugu pelul ong kelunan mendua kumpulan. Anabara setuju ikam sang pelawan berapa panok petek tehang ji dahin ji. Ya minta melim donai tama peji tak lama dengar suntana tak lama kelarah tak melebihan ni. Dengar suntana empomong ruak tak jaga alang ngapiah nguak jima. Hello. Miri FM. Oh. Alive.

Yesus ikah hui sayu kan atresi dok dalam lagu nak negeri tam dalam doa lagu an lagu nak kena rumah jok lagu mak amin dehin lagu nak kena insya ngau lagu mak putih halam ka ini dehin ada pito kalang ne mana dah lengah kuasa dalam di tam hui nak mana dah alang nah hadi bubat ani mentelok alang hipu na diabetes alai ta menyuto ate persa age matan tam ya mentelok lim hari do kaya na Miria FM talo mak lalah tam lebani so kena paya abina pa ana peji hin kalau talo mak lalah putung jaka.

Kundam Legi hrtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

Okay, mau sengat dah. Saya lebih sengat larang mitam lima nang tek lenghi radio kain Mir FM Jakarta ni. Kerana ni pukun tu, pukun telok tu su minit lebih. Ya, anda dengar kalau bakih-bakih lima nang tek lenghi radio kain. Awak nak lah ke, barasa kena mandi je usun nalang upah panita matoh man pukun 22 bulat daudi. Atang pukun telok lebih ni. Hati ingin jelas segmen ngelarang lu anda hinhapan. Kerana ni tek alam segmen tamalang kedua segmen PDK. Peji dahin kelok dah ni. Peji dahik livan. 20 saya ada bulan tusu Duman 2026 ya megak tedo 2 ya pantam pejong ada bara no program tamuna tino pukun telok junang am lebi ani hitam pejah peji ate alam program sangun lebi ya ngan lui program surat dengah abin lebi ni teji hakai halang sang peji dehen telok ngejeloh program sangun lebi onai ke pukun Pat lebih naik tam ngelarah jaki kelenghi dan kelunan ayah alang mayak dah leh tam. Pukun 40 minit doni dah dua peji te alam program age. Onan pukun pajunang kelenghi dengan lebih alangan pahamau men radio kayaan Miri FM. Pukun 45 minit aku sengbara dengah menhawang dah leh nurepa dengah usun tanah menitam. Pukul 5 lebih, kita melengdang kelihir radio kayaan. Amat atang pukul 5 lebih na. Kita peja-peji dahin tali dia kenyah. Teh atang pukul 6 lebih. Hui nak mentelok alang teh ha miri. Nunam pelahu mentelok alang teh ha kuci. Umaru. Ha Umaru dahin alang kelihir radio kayaan. Ngejeloh channel Astro. Saya tu suji ya. Bi menita malang dang klenghim ja tang pukul 6 lebih hui nak mentelo alang teh ha kucing samarahan serian lunduk bau sri aman no nan palahum sematan jenghi dengan lebih alang an pahmau manamin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang pejita alam dengan sukan meno dengan sukan ke pejita alam segmen habis on a dahin program radio kayaan Mira FM lasi te pukul 6 lebih matoh man pukul 6 itam pejau peji ngelua dahin dalok YFM bidayuh halangan pah mau man RTM Kuching. Ya nunana lunana program tam lebih ni ngina limna dang mok inform ok dengah halang maring nunan pelahu pahlaw pahpan genep tam lim alang paan sukung radio kayaan hinok tu pah ngawan telok te lewi anih ya mina te balai alang te alam amin te pa balai alang te alam anau telok nunan pelahu te pa balai alang te alam hadui telok hak lida ka hak ngawan telok nyadui hak upis tika hak kilang-kilang ka nusik salah nak telok on radio telok nunan pelahu mengkelok alang hipun kedai kuman ya nusik salah kalau on radio kalau jasi dah alang ni aku mana kedai telok tike kadang kelangi lagu kayaan lah. Baik kita pecah kelarah tam lebih ni menghadau lebih ni teji hakai alang anai peji dah telok ngejeloh program sanggun lebih telok lebih ni ah hati puan Sharon Uyang nai bara teja program alang andalok pustaka negeri Sarawak anau ni hati Sarawak Children Arts and Literature Festival 2026. Ya, tini aku ingin apa pantelo alang tek lang hirida kayan lagu alang kenan Alexander Lihan lagu alang kuma Tavit Inam mentelo lima hirida kayan alang paan ngepji itam.

0: Bye. Busy lang jam kak Kirin.
1: Busy ke? Iminongkrong. Sayu lang barang aknani.
0: Kenno na nando?
1: Na, terha et ko alam ji group. Tada ni ho kuy, mas paran kuy. Kore umun kuy lah hunat tay lubun akan.
0: Ne, mang ima sama-sam scammer si anandu. Kami nang kom lan dengan scammer kre ni.
1: No si, lana ni imi nang kre. Inang lubun akan kuy ni nang imrete. Sin masuk ke na, delang matu masin masuk ni.
0: Kurido, oh anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu aku pa. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dah ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo nak laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, baka uhanandi pade na dalo, si tadalo na nyemaw. Ak misef, nusipa, dahanyo ayakuy. Ak telepon, nusipa, dahanyo ayakuy.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubaray ka di skemanan, na nupay kang pesadahok do. Tena to habli pulis ti, tena repoti ke. Minati si dalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skemer ti ke. Jasi ka dang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalonan, kahum janan.
1: Ay, nunan aku rindah hadi. Pekuli kunap, nusina ti gunah na.
0: Jah, tena itu si ka. Ika am jihad, nusina ku jamlaan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Tekan obsesi jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga kekayaan anda.

Okey, nona najil lagu langkanan Alexander Rehan. Dahin lah hoji lakun na. Lakun na langkanan rindawa DJ Baudman Adi. Ia hati marung skamer ya. Pak Antam lah va tejoh di perubahat. Hui nak tejoh skamer nu ni. Dahin lah ho ha, mang telok sang melay-melay tekelak. Awi telok te ane anda hauk meses ka barat telok te utang ka telok te saman ka nunun ke sayu telok matang man pihalang te kuasa pihak na anda hauk mata kluna natih man polis ka man custom ka nunun tu ake sayu telok ngetnang tu katih dahin pihalang te kuasa ati di. Okay, nunan ni tak peji tak alam dahok tangan orang peji lakun halang paan pihito kita tejo hadi pluvat skamer. Ya tini aku sang bara tejo lun kyo dawa langan usang halaman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak hati jarun darat lok daw tua doni hatang dopan ha. Doni do percaya do bulan tusu lebi ani an kyo sang te bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam na an kyo sang usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Onan jima da telok 20 pitan da bulan tusu. Okay, jima-jima angkyo sang tagak nu site usan. Lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Onan malam angkyo sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Dapat na 30 da bulan tusu. Jima dapat angkyo sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Lebih bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lahu. Malam angkyo sang usan pelaan. Ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Okey, hanah lasu dau jorun telok dau ni angkyo te hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Dahuin lahu jorun telok dau ni angkyo sang te bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik putung-putung dau. Kadonana kyo lun dau langan usang halaman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Nono tu ha ngavan kelok tinan bake-bake. Barang dengah man ngapain kalau ti jasi tampih pihak jam dengah mentelok alang teh ha umak ruhudika mentelok alang teh halampasan ka nunan pelahu mentelok alang teh ha hawang daleh Sarawak ni hawang daleh tipel anhu anginah tampaan pahabung ngejeloh radio tam radio kayaan Miri FM. Etam pejo klara tamlaan menuah ni na etam pejo peji dahin harin telok Puan Sharon Uyang. Nebara tejo hadu yalang anda lo Pustaka Negeri Sarawak Miri Anau nusi daralaan ni hati ta alam migu maring. Dan aku nginah ke itam dang piah-piah peji. Apo ai minate tang telo marung anun to kalang sang anda barani ngejeloh radio tam lebi anih na. Ya lagu rasa na urai alang kumak liwang te ika mentelo lima radio kayaan Miri FM.

Tau na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin bang tanok bunga daha. Awit jam katah na, itam boleh lap manbeh kronan alang najako, awit kronan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap manbeh na. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tek kronan alang najako haunan kak atau beh kak, ikak dang bara manju kak. Awi katah nak ika madat urung dahin baka ataupun action-action kat nikan atau ngaping usu ka te unan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang maniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke te na jako hak ngawan behim alang am te kronan melai ku himah ni am dang te disun jako nunan ni tak dang bara daha. Jilahu, awi te tanda dilarang merokok hak ngawan anan, bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan. Alang jilaan, itam mesti bara nun tawit na. Itam na bara daha atau duan daha. Unak lo, itam akayasi, dang kak am na jakok kak nanya, aku ini kronan alang perah asma, melayok lama, amdang tek disun jakok ni. Kronan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok. Nunan dang loh kita nebara mendahak. Jilahu ikat dang duan mengnah na jakok laan awin jakok ni kahum jiak nak man batung tam. Jilaan tam duan atau nebara dah alang na jakok ni menghadau mauk sayu kenap men kronan anan alang tam duan di.

0: Man kelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang najako. Dangka pelihai malakna ja maok sayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Kelenghi na Radio Kayan Miri FM lasang ngawantam paan kelenghi dahul halam alang paan hitup itambi.
2: Okay, nunana dah hola patek joh magna jako ya. Wi telok teh hangapan alang nga abangu klo nana. Wi nak kahom dah muku, kahom dah nyam ke. Mangga telok tengayat to sang na jako telok ti awi am tahan ke teh su ti. Mana ngapan alang nga halah ti kan. Nore pangapan alang su am teh klo nana alang anda sedia ngapan na jako. Ha telok na jako. Okey, mentelok alang atik langhi Radio Kayan Mir FM awi lang kurik man adi itam pejoh pelalau peji dahin harin telok tejo program sanggun lebih telok lebih ni hati ji nyam doh man pustaka agri lebih ni saya lebih menika seren
3: saya lebih menika lahu DJ
2: ya nak dahun nak ni lo dan ha kat ni okey dan dengar kat lebih ni ayo kena ngah ka. Okey, deh nak tu kan dawakan deh hostun ni menadi ayo ka. Aja. Lebih ni ateji program malang sang anak bara menita malang sang andalo ano migo ni kanilan ko mujung migo ni salah ko bara menadi migo maring kak nun ade ha. Ati marung ji program malang andalo pustaka negeri Sarawak Miri tu ada ataupun seluruh Sarawak kan ni.
3: Miri
2: tu ya. Dahin laho ani hati marung Sarawak Children's Art and Literature Festival 2026. Okey, dangka bara nunkah program Sarawak Children Art and Literature Festival 2026 ni.
3: Okey, udah lo saya lebih men dah men kelo alang kelenghi radio Kayan dan ni sanggup lebih ke DJ ni hati marungji hadui alang an pustaka negeri Sarawak Miri sengna men dau nam lehin demiguan ni di hati program Sarawak Children Art and Literature Festival. Asen program ni ihana ji program men Bukaru hati Festival of Children Literature men nemen India dah benchmark pun dah diket menduman 2025 an pustaka nana ji program alang hati ben 2025 ateng 2027 hati program analah Bukaru Festival of Children Literature nan. Nainah menduman 2020 saya and hak nana arana na kenunti hak ngalui nake arana tei Sarawak Literature Festival. Kurang hangut pun ngalui arana ni sebenarnya bi menalam 2024 anda tabah pah arana tei Sarawak Literature Festival Children Literature Festival lah di alam dua duman ani yang uhan ini dike anda lo
2: ngalui pula
3: ngalui pula ana Sarawak Children Art and Literature nana
2: okey nana ji program langsung anda lo no te ji dahin dua ada bulan ha pustaka Miri do
3: pustaka Miri
2: okey dahin lo lim program ni te lim ka tema nore batang dah hok nak tema Sarawak Children Art and Literature Festival 2026 di mana ni dahin nabi nak dun kalau mili tema nan
3: okey tema duman ani ihati read play and explore nunuk kuseng kena de translate read de bahasa ngeliah play dia ngeliah dahin explore ti kenun de
2: kira nunuk pakai lain ya
3: iya pakai lain nunuk lah avin pustaka ni lebih menggalakkan dah apa tu kenun di dah nyam terutama nak menggalakkan dah budaya membaca ni lah dahin nangan dahin pituk dah ja rajin bahasa Vin bahasa anana dahin bahasa menambahkan ilmu kerana ni ke
2: nyam kerana kita hui tek gadget no dapat tek telefon tek tab dah ti amina tek ke balai lang inang TV tu lah dah nyam lang ampaian tek telefon dah tiket lah tek TV padah ya en marung alang ani ke ani hati pakalai dalo bahasa no nak pelah ngliah ke talang an tek andalo sedia titih tek alam aktiviti lang andalo sedia dahin lo pakalai tek jo nun tua aktiviti alang anda sedia lah dahin haut program tek ke tujuan na dan taman nau nak ke dahin na objektif nak ti aman be penganjuran Sarawak Children Arts and Literature Festival ni ke dan objektif na kelok Pustaka Negeri Sarawak Miri ni manau program ni
3: okey kenun tema nanti sama kah hulain objektif nak ke kenangan hitam jasi hitam paket hituk belajan usikira umun atau hira-hira ke sepanjang hayat awi kurin dah de orang ke seng pituk dah nyam ni lahu te minat dah seng explore seng belajan ji ketike terutamanya te buku dahin anau program ani na bin ha te lim kenundi blue dot spaces an aket tu na lung marungan ang kurik
2: ke ke huma ya na jeng larah tu jakin apa ja marung objektif ani na tu aring
3: anan dari ko
2: tangin no nan den dahin tejo promosi ke lah hukum promosi ekspresi seni ni no no tungan ni haut-haut pro nundi space ati
3: taklim aktiviti nan
2: okey ngelarah je kiri ingat dah nak menuhanin ka home tu kalang sang anak bara tak jo spaces ka home nak ana lang ruangan dalang anda hak sedia mandalo nyaman ni win ka home palho bengkel norepa sekolah halang tabin te alam haduinin tolong larah je kiri lang hiji lagu lang kenan joli jengan lagu lang kuma nyimu halam ka mentolo lima radio kaya Miri FM.

0: Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngebji itam.
1: Okey, pejabat-pejabat kita dalam program Sangun Lebih Tam Lebih ini. Hayati pejabat Henda Harin Telo Sharon Uyang Alang Naiman Pustaka Negeri Sarawak ya. Dan lalu Lebih ini di Habara Tek Joji program Alang Sangan Dalok Na Tek Ujung Migu ni na Ji Dehen Dua De Bulan Saya Hayati Marung Sarawak Children's Art and Literature Festival 2026. Ya, Tek Alam Dua Dau program ini Nun Lim Aktiviti Nun Repah Keluan Alang An Keluak Na Men Ada nyam norepa men hihi tua alang tek tawin tek alam festival ni na. Okey.
2: Mesprah.
1: Oh, ada aring ketai dai te nang gorek em batai embat. Okey. Jono na na em taring. Tapi te mesti saya yo headphone nanti re ya. Okey em dua na tuan na taring. Okey.
2: Te dua dawa ni na te 22 spaces hati kategori kun aku sebut kategori telah. Abin contohnya te story space, market space, maker space, artistic, performance, gastro, flora dan fauna, reading seat, sensory, writer, game, health, analah 22
1: dan okay, mina dangka para okey dok lah marung tejo kategori-kategori ni deh.
2: Aku statement story space lah. Okey, story space tak pertandingan and hat nalahu. Hati pertandingan the next storyteller. Alam sepanjang dua daun ni naa te storytelling session. Jam dahin jaka anak ke hak pustaka anak
1: okay.
2: And then seterusnya ihat tim maker space. Makers ni ihat lebih ke STEM lah, macam dah robot-robot robotik nunan ke lebih senang tak ketaku ibarat lah. And then ihat uhanan ke te artistic ani lebih ke art and craft lah, hadu-hadu yusu. Next ihat ti performance space. Tarian, etnik kreatif, lagu tradisional, pakaian etnik trial. And wahanan ke te gastro. Gastro ni menu-menu. Aku beri menu-menu alang hanya mesengna ihati pinaram, onde-onde, lipat koci, sagu mutiara dahin lipat pisang. And te jeng ke flora dan fauna, te mini zoo. Kalau nai te mini zoo hapus takkan
1: ajakan ni dah geri kading-kading kan ni.
2: Te ular te nyipak ke. Menang ke te sensory ni mendaha special need lah. Ani kalau kolaborasi dahin PDK uhanan kete writer space ani hihi alang minat untuk menulis buku tek bengkel penulisan dahin bengkel ilustrator buku ani tek sendiri lah awi sigu-sigu nak dalam dua daun ni. And then tek game space pertandingan Mobile Legend, market space dah bejuan makanan dahin craft lah. Health space ni lebih ke awi dah pameran dan demonstrasi klinik-klinik kesihatan lah.
1: Alang te nei jakanan Okey, ade lah ke te jo kena ni di petading Mobile Legend ni mendah nyam lang te sekolah rendah ataupun nono umun dah ni.
2: Sekolah rendah.
1: Sekolah rendah tu. Abin itu aja nang kata minat lem kada hanya make nyem doh lang ambe hati ke. Abin dah gi bah dah gi oh nah lah. Okey, minat te alang maring jam ke marung program ani menuh ka barana nu ni dah hen ngenap geri anak-anak dalo ne ngio aktiviti alang an kelo nati nu no dah dang ala bagi nu repa tapi te alam aktiviti pihak nak bengkel petading alang an kelo nani.
2: Okay, menhihi hinan taman alang senggeri anak dan akeh alam dua daun ni deh. Ujung minggu ni, an kalau inang ha Facebook Pustaka Negeri Sarawak abin alam kami promote na loh kani promote apa kenodi registered hak ke lilim activity na di kalau tai halam Facebook lim abin tap lim ka Google form nak ke telo register lah anak telo free saja free tu ha
1: ya de minat petadi ngalang kanyalan penyertaan nak kena nalang paling kanyal lo tini dia sih dah mata anak nak ke pihak lagu ke kena lagu tradisional ni de
2: tarian mungkin dahin performance sali lah memang memerlukan kat lah dah nyam
1: no perlu dah si payan kahum penyertaan
2: nak si payan
1: ni petading lima lang ni dia lang pihak nak lagu
2: petading lim
1: tak apa pakaian lah ni pakaian unik kan ni ni hamalim dah lo dah ina na ni na basung mana nak dah lo na nasi salana telo peji tak alam program alang anda lo na ujung minggu ni dan kalau na ji basung kajau-kajau mendahan nak telo ti nuna tuk basung ni dah antak na sendiri ni dah
2: pakaian etnik ihati E3R alang tak kena di reuse recycle lah
1: nanti kan ada pihak pakaian tam Sarawak ni sayu ni tepa lagu tradisional lah ho dahin persembahan alang ate andalo nati ni ja an kalau ni nang ha Facebook dalo Pusaka Negeri Sarawak avin ate lim marung ni andalo te titinan ate ano alang mega te anak-anak telo ti anya te na matan dalo tu ajakan in okey Tejo storyteller no repada lo alang nai nak lung jakanin benda nya mani hilim alang uan kelo uwi no repada lang an kelo undang ke nai mano program mani deng kelo
2: okey untuk storyteller pencerita ihati kalau duan kalau invite kalau jemput lah nai man Filipin Brunei India Indonesia dahin lokal lah Malaysia nai man Kuching.
1: Eh, wida halang menawang dah leh ni kan ada hun orang putih ha.
2: Orang putih dah.
1: Okey. Winda nyam kerai ni ada orang putih tak ada aku
2: aman.
1: Ete balai lah kamu aman dah Melayu kerai. Makin ada kaya ni. Okey. Okey, untuk marung dah halang ngendap nai peji tak alam program jarun dua dawa ni ke teka bayan dah masuk ke tau nono.
2: Lang pihak Baram Adi free to sang masuk asalkan register register dalam link Google form kami lah
1: awi dah ada walk in ke dang ya
2: dang loh kah
1: okey awi telo amaman abin kahom ka teh hang tambah lain ni abang amaman pakai Google form manandi nai jakan ni pelalau ke dang loh ka kurin harin telo share nan ni ya di dalam tamano program mendahnya malang an kalau nani ke tek ke agensi NGC hak be halang atawin nore palang gam hadui te alam Sarawak Children Art and Literature Festival ni ya.
2: Okay. Awi agensi alang peji dah telo alam dok dau hak ti terutamanya PPD pendidikan pejabat pendidikan pihak lebih ke pengurusan peserta lah dalam beberapa peserta juga dahin te Yahos Yahos ni sukarela alang kalau ala tulung lah tulung alam haduan ni te awi contoh flora dan fauna ready kalau jemput men animal Wonderland Miri MNS Animal Wonderland ni jam kalau taman buaya lang hak Kuala Baram ni iha ni te dalohan kalau jemput
1: Wonderland arah dalok
2: sakit ni anandalah kahum loka haut nak haut kena di kahum landalok ni
1: kita nak kira haut kategori ni ke dahil ho jaka Sarawak Children Art dahil Literature Festival ni anan ke te dah alang ni juan-juan katalang mina pia penguman ka dari pia katalang dengan juan jaka ni ke bahi te alang ngendap ni nang dahil ho site sedia sin ka nok ka
2: dah berjuan memang tek jaka ni memang tek vendor dalam berdaftar dahin dalam berjuan nampak dah nyam lah
1: dah nyam lah
2: dah nyam lah kalau
1: Anak saya lah kira hadui dalok nyam hati nak langan dah jual nanti lah ya atau no
2: hadui dalok dahin dalok lah yang mesti jadi penjaga kena dia berjuan
1: nanti lah jual tek apa nanti nah yo ni jasi dah apa kali tek alam hadui dagang kan ni lah apa then minalang bayar lah nanti ke nunda tangan ka kira mawe kluna bangu winahinan taman jagri dalok anak anak dalam tiket halang sekolah rendah no depa halang ampen sekolah apa kurik dang lo kan naikom
2: menpat atau puluh dua
1: empat atau puluh dua duman jang yo te alam festival halang an kalau anau jong migo ni
2: jah itu klo te dau ji dah hindua de bulan nani dau enam dah hindu migo men pukun pitan atau pukun lima lebih naik klo ha pustaka negeri Sarawak Miri naik yo lim aktiviti kalau ni free tua asalkan klo register lah naik tua naik inang naik klik ah ke kedai kalau dah dahin kira kena dida menina taman kira no screen time lah ujung minggu ni ya naik nak klo kahum aktiviti abin tak perlu dua spaces ni dahin hialang naik kenundi dah nyam halang naik tak kalau provide kenundi tu tak kalau nak
1: passport dan cabutan betul
2: ni ada ku barai ka tak passport lilim dah anak teji pasport mesti setiap spaces ni perlu dua adik kan mesti tak perlu dua cop pernah halang pasport dah uri dah entitle jadi cabutan betul lah
1: dahin anak lang sayo lah nuna kita teh program-program ayah dekom dan yuta teh lah cop haut kata nana dah perlu dua kira perlu dua ngapa nana deke teh nah ni dang yo cabutan betuahan ni lah okay ni program malang anak no dua daw tu anu sehat darah ya teh nah geri dah anak telo matoman pukul pitan jih ma atang lebih di daw atang lebih pukul lima lebih tu aha dahin lah minat teh kah dah anak telo alang teh minat dah ke teh alam nun tu kategori alang anda lo nani vin ke home kategori nanti pa vin perlu dua lo kategori ni pa anak telo am kena basa ke teh kah ngapan dah na stem ni di nerepa anak robot-robot ni di home lah anak lang habeh tina hadiusu pete onan ketanan basak buhu pete dahin lahu nginang dah nak long ani di nerepa storytelling ani di okey anana aji program kira program maya akan ni halang anna mendah nyaman ni lahu dahin lahu marung petading petading anan di tai negeri dah nyam telok ti tua hui nak mentelok lang kaya ni ke ha jasi telok petading dahin abang sahabe lahu kum yang jasi anak telok ti ni tulan nerepa bangsa telok ni tulah lah tak hang bangsa-bangsa alang habe okey maksud kena ban kelau pustaka negeri Sarawak Miri alang umano ji program alang sayu menitam hui nak mendahana kanak tam abin mijat lankah program mendahana ni abin agen program kita mendahalang lagu dahalang takaya-takaya to telem miri ni ke mendahana ni ke mijat aya deh lah ni nah ngawana itam tegeri dahana tam ja apa kali peji deh dah kelunan alang habe lah okey ngina pesuk lu te program malang habis lah an daripa te alam nun tu hadi lang ang klona lah dang klona barana bani tamle malang te nalang te klengi radio RTM ni si ha kaya an tu kenyah ka bin do ready dalo uh dahin hiwan dahin melayu ni Ya, pasuk lo te jaka lang habis lah an mau sekena man sharean lah bin hawah ne peji dahin tam lebih ni ji lagu lang kena rasiana alang kuma tangan marung sekolah petangan dahat nyam telo te jo sekolah

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelo laan te dau selo kajau alang utuhan naman telo jadi nak lo berasa aku nak mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemu du telo ngau ku doa udu sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemu riban ni mato mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan dah ho abin hama o denak alam kenap tam alam peluan tam dahin peluan lah ho peluan maang alam tedin tam anana alam itong geri denak pendamai ya menita malang gina te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nagalam Matthew G gara betul le Emmanuel Tuhan tedin tam amin.
1: Ani Radio Malaysia, Wani Radio Malaysia,
2: Kayan.

0: Jok Barat. Hello DJ, dahin bakeh-bakeh kui selvi menlim lim itam kena ya. Tuhan Yesus memberkati tamlim. Hello Num, Ulo John, Pidawan, Nona Kelok Di, Nona Kelok Di, nah pahabung te RTM tam kurena ya. DJ kahi lagu Menrosena, anak umak aru, saya kena menikah. Oh, nak aku ilau nak menikah ha. Abin una dak ji lagu Human Adim, ya barat ini. Ulo John nenye maut ini. Polus juk saya lebih saya oka dengah menujut batok long pilah larem lain hudik jarun ini kena tinan ya ya beli hai ke barangnya nuna pena open adol jadi ane sayu si ya barat tinan lahum polus nuna didu kerena patut ka kui si ben dang ikau dong ikau metetaran kui kah kena tinan ya ya barat polus tena kua pidoan metuk bubo ilo ketip tuyok kena ti ya polus barang menihalaan ulo kena nusanan dekat ya hungai lahu kena no pidawan nyihu kena ne neutro nyihu na metuk bubo na di kena tinan ke saya kena mangkua alang habah ne pu ai pakisok te leading Facebook telok tini rin telok sutuyut lahu hane lebih ni barat ini selebih di jeliban menlongwat lasu Malung buat ani lasu landau dani di kerai ni pahanit loh ke dau ni halam kelenghi radio kayaan kan ni kena ya ya saya kena menikah lah setuyut nah bara dengah malung buat ya bara lasu halung buat ya dah loh lang teh ujat batok men adil lah larum lain dah loh dikti kena ya nuna pernah nak hanunan ke pedung nuna bini tamsu men pasen ni tekah jaka am tek lain nurepah lain tih teh am sayut noh nanuti Aiki men ohanin ai tam pejo-peji te alam program tam hati kelenghi te jo segmen ageh tam delewe ni aku sang ageri telok kelenghi te jo para sin ipa dahin kesana te ageh tam dan alang bara marung program ageh tam lewe ni hati misi zalihangau nanti no program age dang antam kelenghi putung do dua ha radio kayan Miri FM. Oke men kalau alang habe halang te alam manau telok ka leh sayu alam manau kelok ti men telok alang te alam kelarah ke ahi pun Facebook dang kelenghi anu repah dang nyu ai bara dengah menyaban kelok tinan men aku ilang te hakun ti ni jasi aku petira dengah halang an kelok barati menitam lima lang te kelenghi radio kayan Miri FM lebih ani. Tam pejak kelarah tam kelenghi program ageh tam lewe ni hawi langkurek mana adih hati marung perasi ni pak dahin kesana te ageh tam so lewi seng larah mani tam lim
1: kelenghinah radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lewi ha rtmplik.rtm.gov.my pili YFM Bidayuh Kayan radio kayan ngepji itam. Peji Kelenghi segmen akhir hak Radio Kayan Miri FM.
2: Saya Levi dahin salam sejahtera man itam alang tek Kelenghi siaran Radio Kayan Miri FM Levi ani. Alam segmen akhir tam Levi ani, aku Zali Hangau man pejabat pegigian bahagian Miri sangbara man itam limarung pera sin ipa dahin kesana tek akhir dah alang gakna. Ampayan aku bara itam alam katuk ani unak lo aku ngenap nira man itam marung ji kajian ihatih National Oral Health Survey for Adult NOSHA Duman 2020 Kementerian Kesihatan Malaysia atau Opis Menteri Ageh Malaysia tek bara pitan laung man haut pulu kelunan alang dekaya alam dalih tam Malaysia tek gak perasi nipak nuno tekah itam ngihau ya. Bahi itam na ji menhang dahak pulu laung man adianan. Nainah, aku kahi ja itam lim kelenghi dahin tangan kelenghi sayu tek katuk ani ja itam jam lebih dalam marung perah sin ipa. Sin ipa alam dahok sains na ihati jinjiva ihana ji sin atau tisu alang lemah alang ngavan ipa tam dah lepat. Tisu-tisu alang gam ipan tam ani denggak perah sekiranya tek pelak gigi atau urap ipa alang tek hak permukaan gigi alang am itam musu. Kenun urap ipa Urap ipa iha na ji lapisan alang ipi alang penuh dahin bakteria. Urap ipa ani boleh terjadi tek gigi pasu, jelantam dahin tek hang ipantam. Urap ipa alang ankelong darah alang batam boleh sangnai mahing awi batok di. Ketnun perah sin ipa. Perah sin ipa iha na keradangan alang nai tek sin ipa atau gingiva dahin tek periodontium alang ngavan ipantam tagang alam batam. Tek dua naan jenis perah sin ipa alang lubunji ihati gingivitis dahin alang kedua ihakna periodontitis. Gingivitis ihati keradangan alang melibatkan gusi dahin alang unak lo nai nyemau tek perah sin ipa. Periodontitis ihati keradangan tek sin ipa dahin alang melibatkan struktur periodontium alang habbe awi tulang alveola ihati struktur yang menyokong ipantam. Kesan perah sin ipa alang unak nai nyemau. Lubun ji sin ipa nai bela, lubun dua sin ipa nai betung, lubun telo sin ipa melai nai daha, lubun pat nusik sayu heno alam ba awi jam tuk te rasa masin dahin pahit. Alang lubun lima bu ba. Awi em navah nak salet, te kuri-kuri kesan na alang deng nai tam kawah. Alang lubun ji sin ipa seng nai ngerut, dahin ipak pa seng nai aru. Alubun dua, ipak seng tek rasa sensitif awi du'i atak nyingam. Alang ketelo, ipak seng melai duhai. Alang lubun pat, ipak deng pasan ngavana dahin nai awi nyahyah depmen. Ampayan atidi. Lubun lima, sin ipak seng nai betung dahin ngelana. Lubun enam, perah ngejat-ngejat tek sin ipak ati. Lubun tusu, bu men alam bana walaupun musuh ipa. Perah sin ipa alang anrawat boleh na itam hilang gigi. Awi itam kelung kehilangan gigi alang terlalu lama, struktur wajah atau nangpa sang berubah. Ha, usi itam ngenap kat nuni berlaku te itam ketak. Awin ihat nunan sayu itam tengayat pekalai nun tawid masalah. Perah sin ipa ane. Alang unaloh ihati nusi musuh ipa dahin cara alang tenang. Alang lubun dua, barik alang najako dahin na sepa. Alang lubun telo, dah alang pakai dawai gigi atau braces. Alang lubun pat, dah alang ngetep dahin magiet ipan dah. Dah alang lubun lima, dah alang tek perah awi diabetes. Lubun enam, faktor-faktor alang habbe ihati genetik atau keturunan, perubahan hormon tegu jakak mali atau nai head. Kesan sampingan ala ubat-ubatan pahlaho. Tawid-tawid utama alang dang menyebabkan perasin ipa ani alang unak lo ihana itam gagal musuh ipa dahin tenang kahum menhang tam kuma musuh ipa dua hangun jik dau usukup sayu tapi usi tam na dahin cara alang tenang. Tawid alang kedua ihana na jako dahin na sepa. Barik-barik nunih na seng madat dahat tepala sin ipa na ihak melai perah. Tawid alang hak belaan ihana awi pakai braces mengetap atau menggesek gigi. Okey, kerai ni aku iseng kongsi laan marung tabiat nun alang patut antelo amalkan jasi itam dan mengelakkan perah sin ipa ani. Alang lubun ji, cara itam musuh ipa harus tenang. Musuh ipa sekurang-kurangna dua hangun ji dau. Ihati jihima dahin malam ampayan tamtai tuduk. Tangan pakai floss gigi. Alang lubun telo keleku batam terutama selepas itam kuman. Alang kepat na kuman makanan alang sihat. Lubun lima mang najako. Alang keenam tai pala klinik ipa sekurang-kurang na dua kali setahun. Man itam alang tek kelenghi radio kayan lebih ani. Anangan tai hak website atau laman sesawang portal My Health jadang ala maklumat marung kesehatan pergigian. Jah nunana og iduk info marung age ipa alang agdang kongsi manitam dani. Ngina itam lim ala bahat marung penting na pubo age ipa tam hao jaka. Dahin ngina dang peji ngelu alaan alam segmen age ha radio kayaan Miri FM jaka alang sengnai laan. Sayu kenap.
1: Nunanah itam upeji te alam segmen age an pang mau ha radio kayaan Miri FM.

Okey, lagu dua-dua malam musuh kena Diana Nini dahin lagu Anandih Ugeri telah tepala pukul 4-6 minit terlebih. So, lebih sang larah mengkelak limbaki halang tep peji dahin radio kain Mir FM lebih ini. Also lebih mansutuyut Paulus Jok, Ulau John, Miguel Mike Jok, Kitan Uban dari Usun. Sayu lebih lahu membosikah du dahin Asfian Mahyus halang tep peji dahin tam lebih ini ya. Dahin the leading Facebook ini hari telah Paulus

kecewa karena cinta. Mungkin nanti lalek ke tengah perai apa lebih sayu man oh kecewa karena cinta. Korena ya. Okey, dan je lagu alang aku mak lebih baik sakit gigi alang kena Maggie Z. Okey, metelolim kerana ni 22 minit lalu pukul 4 lebih. Menonin ah pukul 4 junang hitam pejuh pejita alam dengan lebih alang anpah mau mana radio kayaan Miri FM. Ya, tini aku kena baraji dengan halang jadi dalam dalih tam Miri. Ah, pasal naya Miri, ji lakik kelunan umur 60 pitan duman, lugi telok atu 60 tusuk. Libu telok atu ligit menuh ya an pelubat kenan sindiket pamoh pelaburan repas ham. Alang amtek wujud dahin an iklan ngejeloh media sosial. Kepala Polis Daerah Miri, Asisten Komisioner Muhammad Farhan Lee Abdullah menglantukani hak bara dah bahagian kesihatan jenayah komersial daerah Miri tak terima leput tak joh kes ani dah halam di kena tinan laki ani tengi bah te iklan dah na pelaburan menuh hak nyinang na media sosial ampayan hak te menyek jiling alang an hak sedia dahin pelalau te na urusan dahin kelunan alang hak kumak titi hak ejen pelaburan anandi laki ayak ni anda hak jaji sangan okutung alang kahum te alam jaka alang jelang tua dahin ampayan ni hak ampayan ni hak te bayan norepah na 40 saya hangun transaksi masan sin te pala telok ak account bank alang sekdap yati mato man pitan de bulan 6 di hatang 20 de bulan tusu duman 2026 ni di melawin lugi telo atu 60 tusu libu telo atu ligi tiha baratinan iha nengat nang iha an kelunan peluvat man oh kelunan alang pahbung dehna ati kahum naan alasan norepa kahum naan dahok na teguh hak pesak sangat akai norepah musang utung alang anda hak jaji menihati. Dan kes ini ke ansiasat nyoh seksyen padua kusung kanun kesiksaan abin kenan pamoh kelunan. Okey, nanti dengan halang jadi hamiri tanya nang tini ke kahu maya ya sinan ya seng nonok tak ilau telok atuh 60 tusu libu ni. Padong ala jelibu peta kata-kata ilau mangnah kira te atang matuh libu nuni ya ngina hetampaan lava te jotuk alang na saham penerepah na pelaburan nuni ngena pelaburan te palak bank tua okey bintek kah dah bank telah na pelaburan norepah dah ASB kah jadi lim kaya dang te palak agensi perbankan alang tenang ti dahin lahoh mengibah skim pelaburan alang anda ha iklan te alam media sosial. Okey, menuh ni naik tanpa peji te alam dengan lebih. Mau sekena menitam le malang te peji dahik matoh man pukun telok lebih ni dia tang kerai ni. Dan menuh ni naik tam kelengi dengan lebih. Alang empah mau men radio kayaan Miri FM. Jila gua lang kenan Daniel Bampa. Luseng dahin dong. Mentelok lima radio kayaan Miri FM.

0: Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok.
1: Okey, kerana tepat pukul 4.30 minit lebih, tanpa peji kelangi dengan lebih, alang-alang nunjang rongsa lindahin anak basah.

0: ังไม่กะอกูไปยังไม่ฮู้เลยกะฮรดทะละอองกูไปสีหาอุนันฮิโนละอันวาเอเฟมปะจีตังกะละ
1: Okay, peji-peji ngejelok program PDK peji dahin kelok lebih ni dahin teh leading Facebook tam dalok bagih tam malang utek ni peji dahin telok ya ti pidawa ni ha barasa lebih DJ Levan lasu ini DJ kena tinan ya dahin ni ha nyuai dah tang telok polus jok man adi ha barat ini polus jok nubak hungai teguh do tagan unik kerena si dan nubak sebarang ya nyikap hawa pakai na lisam kena tinan. Okay, saya kena menikah lah pidawan alang apa peji dahin telok lebih ni ha alaho tek nyu ai harin telo ulo jon terenunan tek pakai nunanan ha si pe habara pahtine ya. Okey, mau segenap lahu mangkelo alang maring apa ji dehen radio kayan nanapa mantelo alang tek peji dahik mato man pukun telo lebih anih di selebih man pidawan Priscilla ubunglah de belanke baja dehin anjuk imang alang maring peji dehen telo lebih anih. Ya, tam pejah pula lo, peji tak alam program tam lebih ni, hati program dengah menawang daleh, nurepa dengah usun tanah. Nah, dengah halang unak lo, hati ji dengah marung tusah tanah tegen. Okay, tusah tanah tegen, ji dengah man Beijing, tek kuri-kuri ngawan alang ne tegen, nurepa gak tusah tanah tegen, alang jadi ha Filipina. Tonga dahin Vanuatu. Nunan kurin dah alang ala dengah barang marung tukar ni. Ha Mindanao Filipina tanah tegan alang ayana 5.3 magnitude. Alang una tatah ngawan anan tegan pukun pluji 6 minit malam dalam di. Nunan kurin dah pusat penyelidikan Geoscience Jerman. Tino pusat tanah tegana ni dalam na ihati 10 kilometer dan aring nak ke analana te koordinat 7.70 darjah utara dan ji 26.74 darjah timur. Ha tonga tino tusah tanah tegan alang ayana 5.G magnitude alang jadi ha bahagian selatan adalah hanan pukun 10G 22 minit malam di. Nunan kurin dah kajian geologi Amerika Serikat. Barat tek jauh tu kan ni. Dan pusat tegana ni jadi tek ngawan alang dalam nak 10 kilometer. Dahin analana tek koordinat 24.7 sayak darjah selatan. Dahin jatuh 75.26 darjah barat. Dalam tu kan ni ke Vanuatu tek tusah tanda tegan alang jadi lahu alang ayana 5.0 magnitude. Alang una tegan daleh kepulauan Anan pukun saya 10 minit malam dalam di. Dina pusat tegan ni tek tengaban 10 kilometer dalam na dahin arik nak ke analana tek koordinat 4.52 darjah selatan dahin G 6.0 tusu darjah timur. Okey, nanalang jadi tek alam suntana ni ihati marong atusah tanah tegan. Okey, dengan halang kedua ihati menjepun. Man Tokyo Jepun tanah tegan alang ayana 7.G alang jadi hak barat daya Jepun daw ni di alang dahin lahu ani una dah dalih Jepun ni musang dah lava tek joh tsunami ya. JMA bara nyerepah agensi meteorologi Jepun JMA tindak tusah tegan tanah tegan ni jadi teguh pukul 4.27 minit lebih hak pulau nerepa busang kusyu dahin nak ni ankumak tek tahap tusu ya dahin tahap alang pahbau tek alam skala intensity tegan sin duo alang anda ha pakai ha Jepun ni ke dahin kurin dah agensi ya nan tindak tsunami alang bauna mina atang ji meter nunan ankyo jadi yati ha tatah 5 tek hang pukul 5 lebih dan dah dengah alang-ala dengah bara tino lupak alang bau nak alang bau lahu dang an rekod jaka ni tegu 25 de bulan 6 malang hari di te tusah tanda tegan alang ayana 7.2 magnitude 7.2 alang jadi ha utara Jepun bi nusikah te hihi alang te tawin te alam tusahani dahin nusikah te barang alang tasa pihana umak ha menunankah jadi jaka anandi Jepun lahu ihati te hang daleh alang aktif mano aktiviti seismik kan hati ni hati alam musun tanah ni avin ngabana hati te ujung pat plate tektorik alang dekaya hati ha bahe banget lingkaran api Pasifik lain kepulauan alang te ngabana ha melo kio-kio jatuh 25 juta kelunan dahin matuh tua ngaban alang te ne tegen tegu tusah tanda tegan alang jadi hak ngabananan dahin lahu te hang plus saya peratus ngaban tusah tanda tegan alang jadi tutam usun tanah ni okey nanji dengar halang nai menjepun ya dan awi tam kelengi ke baya-baya ni kehumlan tusah tanda tegan alang jadi dalam usun tanah ni dahin lahu dengar halang baya lah menciba Jepun. Okey, hituk telok te ji beruk alang aranak punch di. Ji beruk hak Jepun aranak punch. Pelamai kira. Hatang nah de bulan kanak na. Hati halang ji duman. Duman ni. 26 de bulan tusu ni di. Tino punch ni anda halok hak zoo. Alang teh hak Jepun tini dah hendah alam dike dah alang teh hak Tokyo teh terima dah zoo ni teh terima 2500 meses maok tabi sayu do kanak menaji beruk alang anda hak nala nak lan teh alam musim tanah ni apa ampai nani di tidak beruk ni anda hak ala video na dahin lahu iha sawi ha peji ta hang dah beruk-beruk alang ha beh ta alam zuanan dahin lahu ta pada beruk kaya tiket tengah peraha anana ta vitna iha viral norepa anda ha pelayang ha media sosial ampai anani di avin nusi hinana sendiri pelahu leko ya ya bi dah zu ha pasen Ichikawa ni panj kerai ni ke udang ni ha peji norepa kliah dahin dah beruk-beruk alang ha beh hati zoo ni teh hak wilayah Chiba nunjam tak kelong ngendap teh anyi dang ihak ka teh pano piwai ha Jepun ni ka telok dang teh pala zoo Chiba teh nyi nang beruk alang famous lah na ni ya en abaya-baya ni ke pan sa ni anyi nang tekli ah peji dahin anak-anak beruk alang hak beh ti dahin lahu beruk ni teh ji barik na alang anda ngeluan dan nyi nang hati miri ngelakang miri ha nusih hapi ha beruk alang hak beh ti. Okey, nona ni tanpa ji te alam dengar halang anai manhawang daleh dan dengar hawang daleh dan antam kelenghi te jaka lang pihalan lebih jima.

Okey, lagu nyerbo langkana lagu singan geri telah tepala pukul 55 minit lebih. Ah, 5 minit tolan telah sang tepala pukul 5 lebih. Ita melengdang kelenghi radio kayan nya jelo frekuensi FM 75.7 dan hin 75.0 nona pelahu mentelo alang tek kelenghi. Nya jelo channel tusu saya tusu ji dan hin tusu ji kusung. Ah, saya tusu ji ni udang na telo kelenghi ngeluak ya. Radio kayan nya jelo Astro telo dan hin mentelo alang tek pakai My TV ke pala channel Tusu Ji Kusung pukul 5 anin pejoh peji dah henda tali dia kenyah te atang pukul 6 te bi menita malang te kelenghi radio kayan nyejelo RTM klik nona pelaho frekuensi FM Ji Kusung 6.G dan FM Ji Kusung Ji Poin Tusu Man Kucing Samarahan Serian Lunduk Bau Seri Aman Sematan dah nak lang te kelenghi radio kayan nyejelo Facebook live tam hak page radio kayan pukul 5 lebih kelenghi dengan lebih lang anpah mau man amin dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur. Oh, nanti telok pejoh teh atang pukul 6 lebih ti. Okey, hampir telok pejoh teh alam dengan lebih. Aku kena pengapnu pengakai harin telok polus juk menadi. Ya, kahi lagu anak Uma Aru lang kena rasena urai. Dahin laho aman uhanin ake pejoh pelalau peji dahin telok tali dia kenyah. Nuh nampah menita malang dan kelenghi atang pukul 6 ke kelenghi dengan lebih. Langan pah mau mak nambil dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur.

0: PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di campsite Sirajuddin Kemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi Dasanan Kenan Azmi Syahman Abdul Rahman memaklumkan sebanyak lebih 95% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka di sini, membabitkan pegawai dan anggota tentera serta pasangan. Bagi Dewan Undangan Negeri Dun N34 Gemas, pertandingan akan menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Azizi Syahril di Kamp Syed Sirajuddin Gemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Sedikit yang boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zaira Zamri.
2: Ya Azizi, sebaik sahaja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti undi dimaterai mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesemua peti undi kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau untuk tujuan penyimpanan di bawah kawalan keselamatan sehingga proses pengiraan undi pada hari pengundian sebenar Sabtu ini. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan meskipun cuaca di sekitar Sendayan mula mendung pada sebelah petang.

0: kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak 1.7 bilion ringgit peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Sri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
1: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer paip kritikal di seluruh negara.
0: Dato' Sri Abdul Rahman Muhammad. Keperkembangan luar negara, gelombang haba yang melanda Belgium Jun lalu mengakibatkan kadar kematian tertinggi di Eropah dengan kadar kematian meningkat 48% berbanding kebiasaan dengan lebih 1,700 kematian direkodkan pada akhir Jun. Pakar biostatistik dari KU Leuven dan Universiti Hasselt, Jan Mulder Molenberg berkata, kepadatan bangunan serta kekurangan kawasan hijau menyebabkan bandar-bandar di Belgium lebih terdedah kepada cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, angkat berat negara berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas menerusi Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79 kg, Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60 kg dan Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 65 kg. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, pencapaian itu membuktikan atlet negara berupaya bersaing dan muncul juara di pentas antarabangsa apabila diberi persediaan serta sokongan yang sewajarnya. Akhir sekali, penjualan tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan seawal-awalnya Ogos ini sebaik saja semua rundingan dimuktamadkan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syariman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit selaku pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Disampaikan taja utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari pusat berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Masif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Telhina Radio Kayan Putung Putung Do. Jaga-jaga agih, jaga SOP. Mang Tai Tai Hado. Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayu kenap man akui jono.
3: Okey, saya kena menitam meli malam paan loh peji telasan Radio Kayan Mir FM. Ha, mantelok lang teha kucing, samarahan, serian, lunduk, bau, seri aman, sematan. Pejoh peji teh atang pukul 6 lewin ya. Ya, maksud kena pelahu, man kelok bake-bake halang upuh air pekisok, ngejeloh Facebook Live telok lewin ni. Dan lebih anih ngejeloh tukit umat pui sipak kui haan sipak ni tukit umat pui lelan ya. Biar ni aku isang mengat aku si dah hentam marung nonok tuk mebet kesan norepa hawite anih ka norepa minyak buk telok ka alang te maoh te balun hui nak te basung telok ya, basung alang an telok nyalam nyalam te nak telok goreng goreng nyagah nyagah yap ka nyagah sosis mendahanak telok ka ne nyetik nah anih nanti gak basung alang an telok nyalam lah nanti te ni nangke ayo te nah tada anih nanti ate abasung telok ti nunuk tu telok dang mabat ke mabat ke sananyi norepa nyak buka alang tema oh te basung telok ti alang una loh ke awi ha ke humanyi na ke antelok antelok serap norepa antelok betuna anyi hanandi meng kenundah meng musut-musut kapan anyi hanan maoh hanandi bi antelok ala tisu antelok det-det tua te ngaban anyi halang maoh nandi nore pakai nalang maang tike jai ha mabat anyi hati de oke okay. Alang lubun dua anak ke telok dang pakai tepung tepung wangi telok ka tepung jagung ka nore pa baking soda ke antelok te te ngaban anyi nandi onan ke antelok kelong atang telok puluh minit nore pa te atang dua jam pade den lahoi dang ke ji malam pa malam mati telok kelong na onan jimana ha telo ngahinna dahin lahu antelo usut pakai umo dikah adang lo ke hapo eh lahu rubun telo na ke wi ha am te umo telo dang pakai sabun ngavan mayo witanan de ya te nya basung telo ka seluan telo ka lengga anyi telo ala sabun payo witanan de antelo titih na sabun payo witanan te ngavan alang ga gris ka norepa norepa ga kenaran nanti dah anyi han nanti kasi ya awanan antelok usut-usut pelihai pakai usut telok ti hak telok berus nak pakai berus pusui pak deh pakai pusui pak deh antelok kelong nak menohanan ke hak telok kelong nak puluh atang puluh lima minit ampaian telok mayau nak pakai atak suam atak alang lasu lasu okey angio kain ti mengal lasu ayak nuti ya ana nalang ke telok di dahin nalang anda ha tambah tini ihat ti mengpakai seterika daripa mengpakai ketalang na tegang di kep ya nak pakai hair dryer ka daripa ngaban na tegang usu di ka awi kesan anyi hanan tek lo mang telok pakai ketalang ketalang lasu nuni aku rena ya jasi anyi hanan awi telok matai nak tek ket lasu nerepa petgang nak pakai hair dryer kan nunandi sakna anyi hanan leket tek basung telok panalaan ke okay, awi dang ke awi hakui awi aku sendiri ke hagena aku pakai ngaban payuit ni sayulan panalho ya ngaban payuit di awin adang mebet anyi tek kain kan nerepa tek basung telok teh awi nak awi tek manyih-manyih te lasa teh mapui telok tike kain lasa telok ka adang pakai sabun payuit ni bin itampa jam sabun payuit ni memang ha mebat ketalang manyih-manyih ni te wit telok ti laho okey dan okey dok tips mentelok alang doh hinan ka norepa menhihi tualah menitam le malang tek lang hire dok kayan Mir FM lebih ni awi basung telok gak kat manyih ti mangka pelalu am pakai nak ke tengah taring muhabbat nak pakai cara alang akbarani di jasi dang pakai nak ngelua awi nak basung telok lang kajau-kajau nan di basung maring kah gak septi kanyih kah mang pelalu muhabbat nak darepa mesau nan uti awi nak jon ngo ya alang tek na kedai ti haud dau ha masak-masak ya bi alam nanti ke antelok hilau kah inisiatif narepa tuk alang dang mabat anyih tek basong telok ti narepa tek balun alang antelok pakai ti ya tini aku ngendap nganggap nu pangakai bakeh telok pidoan man adi ya bara kai lagu Livan doh kayan versi maring DJ Livan saya kenap kena tinan ya dehin alahu ya bara man polus jok nu bak hungai tegu do tagak nuni nyikap oh nanan man adilan okay, anu sidang kan polis jok mana di pago kum tun kena ada kayak hongai tanya ke puro beh bahek tu ala abo na itum adui dan burak lo jon guna petiraya si jadi kalau ni okay, kisah tu akah semua ala tu sah kenap kena tinan ya jan lebak lah husin pakai bayan dendan takut bahek tak polis lo amin kui kena ya saya kenap mengelah ya ni pekisok ngejeloh Facebook live telok Radio Kayan page Radio Kayan etam pejak larah tam kelengi lagu Livan doh Kayan dahin menohanin ake pejah-pejita alam program tamnya yati program sukan

0: the love, having it, banter.
1: Ako'y Rudnga Plahina, Radio Kayan Miri FM.
2: Sayo ka naman, Hadwi Kalolim. Nakoy, Hunyang Ngarong.
3: Hello, ako'y Lipan.
4: Hi, ako'y Daniel Ding.
5: Hello,
1: ako'y Usun.
4: Kusya hadal ho, mantalo, pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not duat lote, dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
1: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
6: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
7: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
8: Kepercayaan kepada Tuhan.
9: Kesetiaan kepada raja dan negara.
10: Keluhuran perlembagaan.
11: Kedaulatan undang-undang.
12: Kedaulatan dan kesetiaan.
6: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga.

kerana ini tanpa peji dalam program sukan dengan sukan dalam guna Loman Sibu, Presiden Persatuan Pickleball Sibu Joseph Chiang pesaya Sibu dan jadi kuasa alang dekaya dalam sukan pickleball hak Sarawak te jaka alang sangnai. Alang lahu ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik Bara. Tino sasaran ini dang andalo atang bin kenan sukan ini anda hak pelayang lan teh hang dah nyamumun dan lahu teh nak penubuhan kelab pickleball hak perlu telok sekolah menengah alang teh hak bahagian Sibu. Okey, nanti dengar halang unak lo, telok teh pala dengar halang kedua, ihati menagos lo. Atlet nyatung para Malaysia Abdul Halim Mohamad ihat jadi wakil ketuna wakil Malaysia alang deng tepala peringkat final dalam sesi jihmadi Sukan Commonwealth Goslo 2026 hak pusat renang antarabangsa Toll Cross. Ihat ihat Goslo donihdi Abdul Halim pelepak pelawana te ngaban alang ketelok te saringan alang unak loh acara jiatuh meter kuat dada lake SB Pitan amjah ini hak uhala masa ji minit 26.2 saat ihati hala ong Joshua Wilmer man New Zealand ji minit 10.pitan saat dahin Timothy Holt man Australia ji minit 10.60 saat. Dan nak alang ke telok mengos lolokah tino atlet meju bahat Muhammad Iri Hidayat ala mas alang ke telok men Malaysia dahin dang tepala dahin lahu dua wakil bowling padang tepala final. Alang una kempen kontinjen Malaysia dau alang kepat Sukan Commonwealth Goslo 2026 ada ni belulan ya. Muhammad Iri menang te alam kategori 70 kilo lake dahin ihak udang meju telok atu 30 kilogram dahin lahu alam mas alang unak loh te alam pentas Sukan Commonwealth ben geri uli pingat perak te alam kategori 70 kilogram ha Birmingham Teguduman 2022 di atlet alang umuna 26 duman ni udang meju jatuh 47 kilo te alam snatch dahin jatuh 14 kilo te alam clean and jerk dahin na catatan te alam clean and jerk dahin lahu lim alang dang anak na alang udang anak na ngemaring rekod temasa na te alam pelawan ha Scottish Event Campus CEC Armadillo. Okey, nan dengah alang bayak lo, ya timan Agus lo lah kaya. Okey, mitam lim nan ni tempeji ta alam program sukan, tino dengah sukan dan antam kelenghi te jaka alang pialan lebih jima hak radio kayan Miri FM alang paan ngepji itam.

0: kah ini jagat
1: langka
0: di mendata lama data lukut di
1: cekala
0: tenggora
1: urata
0: kak mana po.

0: Tegudha ne
1: ngeo
0: ndal licun
1: unjako
0: ndal tujut
1: bato
0: lacanta.

0: kan.
1: Alemantola.
0: Kalau ngapain kalau maju nembeje tembok.
1: Kabulu.
0: Nengeh kayo lalu mentem gonglongkan.
1: Alemantolongkan. Alemantola.
0: Ini burak ata. Dah ini burak
1: ata.
0: Kalau wak item gong datu
1: nyipa.
0: Hakatit langit
1: dan
0: halongkan.

0: kerana aku pergi dah nak ji hinan telo alang na hari usu aku nyenang kajok lah hari usu alang nak nat sayu pabong dah mine adang ke barara menok kampung ka
1: ja aku man kampung long bedian aku leleng moyo menumat tam long bedian ni aku pa barasu lang kenap man kerap tangan ini langkatnya katok kamek ke man kucing saya bilang kenap kui mau saya mau kamek rumah long bedian mok ekonomi ok saya oke barasu kenap tak kita man dalam man kerap tangan
0: darah ka nah hadi jual kerap tangan ni atau hendak ke ugri hadi usul lang emnane saya ke halam Sarawak ni ka atau kucing ka hendak
1: darah aku nak ada yang ni. Tak aku ijah ngun kaku utai geri nak paksan hinan kemet tai juan. Jangan ka oh nan dapat tak juan rumah ni pa jangan oh ha lung bedian ni.
0: Nak aku nyang hadui usul lah yang nane ka jolan. Man heran ka oh nah hari pekali nah hadui usul ni.
1: Adang aku ngandap nah hadui ni ka man man ona adang ku nai no na. Kau hadui ku oh na ubut. Nara ni ngat pakai nu okey hana kui na hadu ya nilan pakai way ni
0: ya itu nyen nang back way lang emana kuri dara ka na na alanan long jadi back nuri pa handbag nan
1: oh iku na ji ni iku na menji ma lebih okey ji kurek aku na handbag kan ni pedong atang gua ada apa pedong iku nang dah kaya
0: kalau tu kaya size back kan ni saya lang kaya atang dok
1: oh size na teka lang dah kaya teka saya isi nonan tekal nam isi balai
0: kata ada dah ngenap sang mele hari usu lang yang nani aku nyenang kajo anu dok toga dah sang telefon ka
1: awi dah ngenap sang ngenap alah hadu iko ne pat tekal bun telefon ko dini 0GG4G saya 2 4 usu saya anina bun telefon ko awi te lang ngenap Malay, dek lang na ni ke.
0: Nunana hitam, kiriang tengah hati jo nun business on A, Miri FM kayan, lebih ni piji dihin lo, hati piji dihin hinan lo lahi, lah yang uyo men umaru long budian, lang na hadu usu, terpak na hadu kerap tangan, awi bek, leban anka, naan hadu usu lang anak na, dahin tak menhang tro alang ikam sang Malay produk na, tak ke nomor telefon alang anak bara anande. Pinah tamdang piji ngwa, tak lem dengah dagang, piji dihin dah harin telok alang ja ngwa. Saya lebih mantrok lem.
2: Radio Kayan, Miri FM.

0: 可言
1: 可言。
2: Okay, nunan ni tamo kalang hiji tak na alang kanan. Kenet let ha tak na belawan menitam lebih ni. Di dahin peji tak alam bis on air. Telo o peji dahin puan lahai lai nguyo. Ban lalong budian marung hadu usu alang anak na. Dahin kerai ni saya minit lan. Telo sangtai pala pukul 6 lebih. Tino pukul 6 lebih ni na. Itam peji-peji. Dahin dalok YFM bidayu. Halangan pah mauman RTM Kuching. Ngina. Itam pesung luak te jaka alang habih lan. Wina Jima ka duji teka dahin maoksa kena metamle malampaan sukung Radio Kayan meninok topah tatangga bantelok te peji kelenghi Radio Kayan hak paman radio online tam ka man Facebook ka nore paman frekuensi hak ngaban kelo. Okay, aku maka pelasan telo lebih ni barasa kena menitamlim hangin Tuhan memberkati hadu-hadu lang antelok nada ni matoh manjih madi te atang ka oh nak lebih ni nore pah malam te ya dahin lagu lang bek lo maka pelasan tam lebih ni je lagu alang kenan Florence Bulan lagu alang kuma hala awi ikatnya lah mak usah kenap lah man kalau alang tak naik puh air pekisok ngeje lo Facebook live tam hati hapes Radio Kayan selebi sengelara bye bye manakui Livan Radio Kayan Miri FM.

어디 갔으라와? Opis Menteri Pemasang Kupuak Dua Wilayah KKDW doi yak namah dak paguh orang di masih obuh pakai. Gapit Menteri Datuk Rubiah Wang sebutnang, iti stegal orang balak demuno obuh ngasa dak syarikat konsesi. Sementara orang balak dedik tiap obuh pakai obuh ngasa dak peritah negeri, 100 masih dapat pakai orang ino. Orang balak dedi tiap obuh pakai dapat obuh namah dak paguh nuna standard opis kerajaan raya dari buat program olan luar pasar. Asal mu siap, orang ino ya obuh register jadi orang negeri, dua kos nyek ngosai, pakai beranya sistem maklumat rekod-rekod jalan raya Malaysia. Tan rancangan Malaysia ke Semong, KKDW moh ngibonar 20 taruh projek namah dak paguh bokas orang barak balak seluruh Sarawak pakai kos ni 0.525 bilion ringgit ngelibat kira 545 km orang.

Ya, amu dayung bidaya sama lagu penghibur masu di Velo de Matina ngeban kita semengmahi minit terbas sepukul 6 Lama Tandu. Ya, selamat Lama Tandu dengan selamat bidaput kita pengisi segmen Lama Tandu ti segmen ngancang peta. Sama ada Nu 2, 20 Mahi Nu Beranjuk 2026 dia bersama dengan aku nak pukul lapri I Bingaram Siti Mati. Ya, dengan biasa dengan mati dah kita keping agah pukul 6 ya. Dominan senak buat jagoi dengan pukul 6.30 ti. Lepas ti sama agah dominan senak biata dengan pukul iju. Lama tanu ti mati sama agah dominan senak bukan sadung. Dengan lepas pukul 7.30 sama kita sama mid puan lagi info cuaca kita. Dan lama tanu siti masuk email opis pingante gaya andu negeri Sarawak ya. Masa ngepan jam pukul mahi bingara sama de program radio business dengan idar penerbangan Bitna Lenny Jemon. Masih enak kita nyilung dengan hiburan kita sampai pukul peri bingara sebaik keping agah ada peluang masuk National FM ya. Okay, terus lagi kita berhibur dalam mata nuti bersama dengan Dino dari Pogan.

0: harito. Ano hepatitis sedunia? Dok sita ngadu perumai anu beran Julai beran sewa yang kedaan kedai ratus pasal enam hepatitis anu indah keradangan atin adi teban enam atin adi benar. Hepatitis C adi benar indah setega bas adi berat kanser atin jadi ka hepatitis gah indah enam berjakit adi sekasen begut teban bini kebus. 250 jutaan an biar hepatitis ka begut sok ngera dah redanang adep ngera dok hepatitis amai begut tikai enam ati dah kirim tanda-tanda. Tema penyita anu hepatitis sewa ati indah hepatitis mari kita hapuskan halangan. Kak jadi pengatat yang kadi terduduk setika di bedak daya ratus dia dapat siin perkhidmatan yang didapat nyeramat asenggera. Dia pau mereti, dia bian penerang yang dibetul kak stigma membedak daya ratus susah dia dapat rawatan yang dibepaut dengan hepatitis. Hepatitis dapat dotak kak donguri. Madin ati, pemeriksa begaut rawatan yang didemar saman vaksin yang dingasi kira nang enam ati dapat donguri. Sama-sama atas siroh penerang yang dibetul nyentak enam hepatitis.
1: Pukul 6.30 sengumi anu. Hospitality Modern nyukong pengembang industri kerja nami Sarawak. Kerja mikik bangunan amba netu pengembang bandar adi rebis pagung. Pimeno Beron E. Borneo dok bibayah ka ASEAN nga Asia Timur. Sungguh anu bisa mengaku Marceline Gansi terima kasih YFM Media. Madin tengenegah. Perintah Sarawak jung negap kedudukan Reis Ati jadi terutami nga pelabur antarabangsa so penyedia perkhidmatan adi biun takah ong. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedah Adnang raka anak jadi kedak raka bas perintah Reis terum kakat daya saing Sarawak jadi terutnyian pelaburan saman kerja nami. Ai kedaan sakti tipu rami kuka Wisma Elika Voko Kuching by IHG NK Collective di Kuching Anuati. Penyekatan pari nga rekaan bauh bangunan anak daup saya enang rek jadi ini penerika ngera adinami ka Sarawak ngenawar pemudah adinam pengguna berak masam takah umur ngera adinami sama warga nyamba ni sidah nyerse penjaga penyihat. Aikada adnang gabungan pemudah hospitality nga penjaga penyihat adibian kualiti anak dapat beda Sarawak. Jadi terut yun adi dokumen yun kerja nami penyihat saman terut nyandong tipuh tui. Sedenana Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg harap kerja kukak pari Wisma Elika Voko Kuching jadi suto semuki bangunan amba dapat mengubah ngadah perusak nilai sejarah saman identiti asari. Enang bangunan warisan adi mahamba dapat dok nyerbuh pai dapat dok mikik ka biun penorak bauh. Raga ana dapat bedak bangunan sejarah jung seun utung beken so netu nilai warisan i jung dok jaga. Ai menegah rujuk bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur nga Hotel Fullerton di Singapura jadi suto bangunan warisan adi mujur dok jaga nga kasat nilai sejarah i. Dato' Petinggi Abang Johari Sabahnang rakah jaga bangunan warisan dapat kakat pengembang bandar adi rebis lestari ngadeh tanah nilai sejarah adi jadi identiti di buah kawasan. Nga anak Dato' Petinggi Abang Johari menegah gagah pemenu Baron E. Borneo redoh pembayah ke ASEAN saman Asia Timur. Kerja pembayah pemenu anak inah kedak rakah berita Sarawak negah pita kerja nami saman pelaburan Reis. Penetap anak depan ke kerja pembayah pemenu Baron ke kudu-kudu Reis saman Jepun nga Korea Selatan ni sidah kuka rebis pege peluang ke penemi saman pelabur antarabangsa Yenami ke Sarawak. Opis Menteri Pengembang Kampung Wilayah KKDW dah mansang kerja nama kena aran bala adi kebaba aktif. Gapit Menteri Dato' Rubiah Wang Kida Adnang ati amai bega aran bala adi kebaba aktif dok miki beda syarikat konsesi. Sedangkan aran bala adi dah tiak dok pekai dok miki beda berita Reis ina tu akses rakyat adir ujus jo sok pasar jo dok jaga. Aran bala adi dah tiak aktif dapat dok nimbang yin dok nawa kena tunda piawaian opis kerja raya diripo program jalan luar bandar kan i mekemas aran dok register jadi jalan negeri ka kerja miki dok menanggung so pinetah sistem maklumat rekod-rekod jalan raya Malaysia so atur pemansang Malaysia adisimeng KKDW menyebenar dua pertaruh projek nama kena bekas aran balak dini Abang Sarawak teban ke ongkos di poin rimah 2 bilion ringgit di sidah katuh takah sinek 545 kilometer bekas arat balak. Picu uringi ngagah. Perungun 150 penerima terima darjah kebesaran negeri Sarawak beda yang Dipertuan Negeri Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Anwati Ramiana Dongatur di Dewan Besar Astana Negeri Sarawak ngekerja serah darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak Pegawai Bintang Kenyalang PBK Doksen beda 94 penerima Kedak penerima PBK ina Bujang Rahman Seli Ezra Uda Muhammad Dino Amit Samun Tamida Dadi Pingat Pentadbiran Awam Pingat Perkhidmatan Bakti PPB Duk serah ke 20 penerima Duk tunda pada semendi individu adik terima Ahli Bintang Sarawak ABS Istiadat Duk Nerus Tinggi Nga 20 penerima Ahli Bintang Kenyalang ABK ke Pingat Perkhidmatan Terpuji PPT Duk serah ke 40 individu Bagian soalnya perungun 40 penerima Terima Bentara Bintang Sarawak BBS Opis Bomba Nga Penyelamat Malaysia JBPM ngesah nang beting tiak tanda gas siret ribuk tanah dok ngaten di Sekolah Kebangsaan SK Beladin, Kampung Hile Beladin Pusat ripas pemeriksa dok kenu isan-isan jejah. Tunak menerang sok pusat gerakan operasi JBPM Sarawak, pihak I terima penyebegan pipa utarana nga pekor peri setengah isan-isan. Nam anggota sok wali bomba nga penyelamat BBP Saratok bisa ma dua buah motor murah apui gerak ke terunana arah 62 km so balai. Asir so pemeriksa meting tiak terdek tanda gas puan kakaus adi dok dakwa ruah so tanah. Yen rakah berjaga-jaga dua anggota adi pakai PPE pasang tali sawar di kawasan ana yen jaga atau seramat kawasan ana. Operasi murah apai di kawasan di Bayah Sinde 0.4 hektar di kawasan transport Lingga Meret Andu Aditaru ngahar seu mujur dok murah sepenuh I. Opis Bomba Nga Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Kita Adnang Dek Madin Kaus Arok Asuh Adi Kebaba Tatek di kawasan ana. Anggota Balai Bomba Nga Penyelamat BBP Sri Aman Jung Kenu Pemerhati yang itu meting tiak risiko harseu merarat. Kaunsel Gedung Sri Aman menega terung operasi ngan nyedia jengkaut yang kuka akses ke andai firebreak puankah tak apui. Di naan adi teban motosikler kebus dermahar beragan sadi di kilometer Mai Pertaru Jalan Pen Bonio Bintulu Sibu Selangau sinek pukor 6 isan-isan jujah. Pingubak polis gedung muka DSP Muhammad Rizal alias terpinerang kena adnang mangsa Badio Zaman Nordin di umur taruh prima sewa dok ngesah kebus di Terun Harjadi beda pegawai perubatan klinik kesehatan Selangau. Kerjanya saat awar dapat nang mangsa alun penuh sadi sok bintulu nuju Selangau ke kan I neg di Terun Harjadi mangsa medeh dapat nakit tebat motosikar I tipuh kedeg ni tiko aran sepayuh tiga sar ke bengenaran. Setegar harbarganana mangsa teperak ke tenuh harat ke beragan benak diubah saman tengan I. Kes toknya saat tenak Seksyen 40 kerukundi Akta Pengkotaran Suak Semang Peri Mai Perju. Tedak mangsa ripasana Dr. Banka Unit Forensik Hospital Muka Yen Dok Nyesat. Gaya jerebu di Sarawak seteket pukul 5 singumi anuteja indeks penyekai sebab IPU Sarawak jung rekod bacaan sedang-sedang kak kena di pergedung. Tunda laman sesawang opis Pengetahuan Malaysia ke US Rima Stesen bacaan adi rekod bacaan sedang-sedang ane ina IPU rebis Rima Pru tebat kak kawasan Kuching Serian Semarahan Sri Aman ga Pitulu. Sederhana mai dingin gedung beken rekod bacaan kena. Bacaan sekasan bergatung dok rekod di Serian. Ani ina ditakah mai pertaruh singumi anu teja banding mijah adi di kategori de sehat. Kucing rekod bacaan IPU ju perumai tuk tunda bedak Kota Semarahan ditakah ju perurima. Aku ngemas segah, aku perik basah, puut-puut ni. Hospitality modern nyukong pikembang industri kerjana mi Sarawak. Kerja miki bangunan amal netu pikembang bandar adi rebis pagung. Himeno Baron E. Borneo dok pibayah ka ASEAN nga Asia Timur. Ana atidegah adi madok nyusun meda Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita Ehwas Masa RTM Kuching seramat singumi andu ka Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa. Okay.
0: Sebab bongkok game dan mana yang mau sebab no kadang kita ada kuat yang meninggal handphone non tiada meninggal main game ni. Ya pun ada tewas pun ada sien non ni. Atih pengobat guru-guru dari pon handphone di sekolah. Pak di sekolah guru kontrol sebab dia dapat pon handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dari pon kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia pon kontrol. Wadah dia pon kontrol. Susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu hanya Nadina handphone, selain handphone hanya Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Ya Bujang SS Slow and Steady Mesurolan Lias De Matina dengan pukul ijuk timati agah de menan senak bukan sadung dengan terus lagi kita berhibur dengan sembing-sembing agah sama Hamilton Joning Ruruh Atinku.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, ane lebu mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Eh, ane beli buuh na, ane buuh.
0: Eh, ane di mana lah? Sapi mana buuh ah?
1: Ati, what no nyaku aku bi?
0: Eh, ane di mana lah?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Ati no?
1: Ah, ti meninggal. Iti nak kau tanda kuti, ti anak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buuh na. Ane ngam taban ke office main kan? Di office ti mau buuh na mu.
1: Bah, bangun noh. Dah kimi kulit mana?
0: Hei, siapa makan di tempat bokon? Tiap susah tak kulit pangus guna air depan ngasong tak kulit ni?
1: Mati.
0: Tiap kau bisa tak? Siapa yang dari tempat kau ke spitalnya?
1: Bah, tiap mula bisa tak? Ini dia ke mana tiap? Jok tiap kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiap kulit? Ha, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, dia baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngalah, tung timu nak mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu lo lagi eh, mau nak apa mendingan?
1: Ati, sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama ke yo, mendingan ikut ano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri ikut ano.
0: Eh. Muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Eh, iti pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, mu man kan ni, aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman dep.

Hospitality Modern Nyukong Pimakot Industry Pinami Sarawak. Gia dengan ngubah bangunan demba tinan jamin pimanjang banner lebih lestari. Air Borneo era sedia pimpenu bilon negahi negara da ASEAN dengan Asia Timur. Selamat lematanu bisama dengan aku Angeline Impor agah lematanu mesu YFM Bidaya. Dengan ti agah puno, Perintah Sarawak ngancak negeri jaji tempat narik pinami dengan pelabur enca bangsa wang sedia perkhidmatan bitaraf dunia. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang langkah tinan perintah negeri pigatu daya saing Sarawak jaji tempat puruh modal dengan pinami. Tapi danti wang majlis muka Wisma Elika Voco Kuching by IHG NK Collective The Kuching Anuti. Penjenamaan semula dengan pigatu taraf bangunan Dok Pisaya dapat nerik pilabur dengan pinami neg Sarawak. Hotel sedia kimudah dedek bela ratus piberet nama tuuh dengan aduh ekosistem nyaga penyihat. Gabungan kimudah hospitality dengan nyaga penyihat bi-quality boleh ngancak Sarawak jaji tempat nerik pimeneg pinami penyihat serta tempat ngenai jangka masa tuhai. Dato' Patinggi Abang Johari Tunopeng harap muka bau Wisma Elica Voco Kuching contoh bangunan demba nubah kait ngaco nilai sejarah serta identiti asal. Bangunan warisan medemba kait perlu perubuh boleh kia dengan tinan bau. Langkah ti supaya bangunan sejarah kekal tinan selain CN nilai sejarah kait magan. Nemenang bangunan Sultan Abdul Samad de Kuala Lumpur dengan Hotel Fullerton de Singapore tinan contoh bangunan warisan bijaya nubah dengan kekal nilai sejarah. Dato' Patinggi Abang Jari percaya langkah nyaga dengan minan bangunan demba secara terus dapat ngeben pinguntung neg pimancang bandar lestari dengan nyaga identiti tempat. Dato' Patinggi Abang Johari peregah era nama laluan pimpenu bilon Air Borneo neg ASEAN dengan Asia Timur. Langkah Perintah Sarawak nambah ahi laluan bilon supaya lebih mudah bihubung dengan kawasan beken serta narik lebih ahi pinami dengan pelabur neg negeri. Plenti piberet sedia pimpenu bilon neg negara Jepun dengan Korea Selatan. Timuka ahi peluang neg pinami dengan pelabur enca bangsa melawat neg Sarawak.

Hana, seninje IPU, lebih rimu puru de Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman dengan Bintulu. Mahir lagi bahagian beken rekod bacaan IPU pagu. Bacaan IPU paling datu de Serian, meputaru lemah tenu ijen de kategori kait sihat. Kuching rekod bacaan IPU jub rumahi, dog najah kota Samarahan iju puru rima. Tinan ngemas agah pu una binaca bau. Hospitality modern nyukong pimeket industri pinemi Sarawak. Kia dengan ngubah bangunan demba tinan jamin pimancang banner lebih lestari. Air Borneo era sedia pimpenu bilon neg ahi negara da ASEAN dengan Asia Timur. Dengan sen keti agah lematanu susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Yang lagu punya pun tetapkan pada Freddie Thompson The Matina Salauku Camellia. Yang berhenti tak sempur imini terbas pukul ijuk dengan pakamut pukul juk setengah timati. Sama kita sama Hamid Puan lagi. Info cuaca kita ingin keadaan kita cuaca ataupun genandu denahan bandaraya Kuching di masa itina ya tante hujan di masa lama tanu di jen lagi lebih lagi kita ada bidang dribar dengan tur pimpenu kita di masa itina kikir mada dua pimpenu kikir mengaban mutoka kita lagi ya berkemut pasang lampu mutoka kita minam-minam tersika lagi masa itina berkemut minan baju hujan lagi ya sentiasa bergagit dengan bihati-hati selalu lebih lagi timpu hujan jaran penjilot dengan licin lagi ya. Okey, dengan sebuah keping info cuaca kita kujuk setengah dengan terus kita berhibur lagi bersama dengan Paul R. Potaudin.

Mang de bihis sama lagu penghibur taban beda Fabian M de matik na ya dengan nama de berdani jenah sama pukul 7:30 dengan kita era sama-sama umit puan lagi info cuaca kita kuat kuasa masa pukul 4 lambatan lu kini hois meng 2 jam seluruh negeri Sarawak de lambatan lu dengan ada ribut pitik ya de Kuching serian dengan kapit dengan anyap hujan de nehen Sri Aman Samarahan Sibu Mukah Betong Sari ke Bintulu Miri dengan Limbang dengan awang Bingara sampai jaga berpagi ada hujan ada kudu-kudu tampat ada Kuching Serian Samarahan Sri Aman Sari ke Sibu Kapit Bintulu Miri dengan Limbang dengan anyap hujan ada Betong dengan Mukah ya dengan keadaan laut ada perairan dengan ti laut bergelombang pinatu ini poin kosong ke ini poin 5 meter dengan angin dengumboi mesu selatan tenggara kelaju encah 20 tok taruh puruk kilometer ni jam ya suhu tepun pimaras babi kita ada lematan nuti 24 darjah Celsius tok taruh 4 darjah Celsius menemati ni ya. Report Inandu kita ada kuat kuasa pukul 4 lemah tandu. Kino hai semang 2 jam dan seluruh negeri Sarawak tumit kita masuk email Met Malaysia Negeri Sarawak pada laman web www.met.gov.my.

Nga na, da atatuna konsep Pinggan Sehat Malaysia sina tabin hasiat di sukup kakena yang perenggenanta. Pinggan Sehat Malaysia pakai konsep suku-suku setengah. Ani ina, suku sebunga sin karbohidrat nimun tubi, mi, roti, wangkah bijirin. Suku pinggan dinge ina yang protein, nimun ikat, siok, daging, turuh, wangkah kasak. Setengah pinggan dinge ina yang kudos dewen adi jadi sumber serat. Manyah kemet mok piin kosong. Man buah-buah kayu nanyan tiang adi patut kata adepta sobrang andu man pinguman adi dog goreng saman pinguman adi agi satan. Beken soana man pinguman adi adepta tenek di arun rebis kena. Nakit jaga pinguman tak kemanyah kemet nai senaman.

Okey, lagu punya bor masa band lengu de mati nak janggi adi kai tok api api ya sebab dia dah suka belah dengan kita dengan awak Facebook YFM Bidaya dengan tips sama dengan kita during go best salam ngancang peta sampai tugas dudu DJ peminat setia YFM Bidaya semoga terhibur ya. Okey, Charlie Chung Tizen Lime, good evening dengan semua, greeting from Semenya Selangor. Ya, happy enjoy time listening YFM Bidaya request lagu jawabong. Ya pun lah. Saya ada masuk Charlie Chung Tizen Lime. Okey, dengan ada lagi Vincent Tagau bersama kita dengan Rosin Gunyau. Selamat ngancang peta. Saya ada minta main lagu dah mati dan lagi ya. Geng-geng awah dengan semua pingka-ping-pingka-ping setia YFMB dia. Harap kita semua sihat-sihat saja. Salam damai masuk seriat ya. Okey, dengan Teddy Spija sama Kimianu DJ. Harap awas stresen sebab tugas. Request lagu rock kuna gersang sejenak. Okey. Aku mati kita magau nak ada lagi ya. Dengan lagi ada Media Sam, Ronald Dennis, Derek Asen, Sam Umi, Sam Tugas, DJ Kona. Dengan lagi Elizabeth John, Masu Tudan Miri. Lebih sama dengan kita Itina. Okey, dengan kita ada lama tanu ti ada dua lagu bau de murid dabi sistem lagu kita ya. Sama dijegan band Cinta Nemerni. Dengan ni lagi mati The Seal dengan Rahayu Kurnia Kajonoku. Kajonoku.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Nuduk panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia sentod lagu ingan. Pasal meropas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama satu paket industri music oto.
2: Lagi bisilung lagi lagu penghibur kita bersama dengan Mike Randai ataupun Mike The Chin, pengirindu ampa dengan bakamut pukul mahi bingaruk sama kita ada program Radio Business bersama dengan penerbitna Lenny Jemon.

0: kami ng Bureau ng Charter Laglago Brayo. Ako, Captain Jos, sa penulong ko, Captain Jess, tabaningan, Gojit, Laglago ng Charter iti. Saan tanda terima kasih, kangin pro ang nuringan, saan ngundi, Laglago ng Charter iti. Gaya ngundi, Laglago ng Charter iti, dahi sama, kodak Charter Laglago ng Pukon. Ingan, opamitya, dan nakit nuna, gaya-gaya ngundi iti, sa ngundingan tapon notu, kedudukan Laglago ng Charter setiap minggu. Namun ni, bipikil dia penepunan, video ingat klik, asal ingat naipuan, sikian, dingan-ingan, atau nyaan guru sinogingan. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nama taruh, kalik ragu-ragu teraan dengan uni. Nama empat, asal ingat matapun, klik like dari buah atun ragu ino. Asal boh, tanya, sebab ingat mulai dua dingan, saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo. Pak nantungnya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama rekoi dalam program Carta Lagu-Lagu Bedoyo.
1: Kanyu mari aci, mari kerja, nirayah pikir, sama dengan Abi. The segment Ngancang Putih, YFM Bedaya, Gerak Bisa.
2: Okey, jom kita pukul lamahi bingara ngkeping taya program Radio Business.

0: Pero pa lagi oto dang radio visual business. O nito ako tabalingan kay ko po Sri Yang Bongkagbao. Bida po do Ice Maximiliano Stefano ano Johnson Kayus Bogi Kirip. Ikian Tlapia Biria. Doh mo bijua ikian Tlapia di area bao. Nanto ya po ano bituro pasta pengunai Maximiliano iti. Oko ya sikian mo kudusawa teingan kirip ikian dohwat kiponai. Ogi minat kirip ikian.
1: Hai, selamat pagi dan selamat sejahtera. Adonoko Maximiliano Stefano, umur 39 tahun. Adin aku do sistem kolam panggung aku te, aku pakai talu sistem lah. Sistem kolam tanah terbuka, kolam sangkal, dan juga kolam bioflok di sebelah kanan aku te. Seperti yang ingat-ingat te, kolam tanah terbuka te, okey ikan dangan te. Ikan terapi bilia suar dangan te. Okey, tu nak aku dah sangka sebab bagi aku dalam ikan dan sangkal ni lebih senang aku ya monitor dengan senang aku ya habis lah. Saiz itu bergantung dengan sangkal ke. Okey, tu saiz tu 100, 500, 700. Okey, bergantung dengan bulan diletak dalam sangkal tu lah. Ya. Dan kolam piin ku tu, panggung ku tu, okey ke ikan tangan ni.
0: Okey, berarti ingat lagi kitip ikan pakai gaya oma dua modern. Subai ngan dirang sistem depakai ingan kidip ikan itu.
1: Monggo ikan dah kata. Tapi lain cara aku ya habis lah berbanding dengan sistem kolam sangkal aku tu lah. Aku adin lebih fokus kepada sistem bioflok. Sistem bioflok tu naik aku adin tu ialah sistem peternakan ikan moden lah untuk tilapia bilia. Sistem tu ya sudah menggunakan ruang yang lebih besar, menggunakan ruang yang agak kecil berbanding dengan kolam tanah dan lebih efisien untuk menjaga dan tumbuh besaran ikan tilapia lah. So, kolam-kolam bioflok putih okey aku naik dalam dua sawak. Takat ti menghasilkan hasil yang memberangsangkan lah. Lebih bongko ikan tu dapat ku harvest berbanding dengan sistem kolam tanah putih. Karena seperti yang ingat hati dia menggunakan sistem pengudaraan yang 24 jam lah. Oksigen itu mesti penuh 24 jam tanpa henti. Inilah berbezanya dengan sistem kolam panggung ku tanah di sebelah kanih. Sistem bioflok ti baru di dalam Malaysia. Masih dalam 2-3 tahun saja baru oginya start naik bioflok ti. Tapi setakat ti di Kusing belum lagi oginya naik secara komersial macam di naik adin ti lah. Ti antara projek yang terawal untuk bioflok tilapia bilia di Kusing lah, tapi aku naik persendirian lah tih ya. Aku mencuba dari kosong sampai yang boleh menuai hasil seperti yang ingat-ingat adin nuti lah. Contoh dalam kolam tih, ogi ikan size 400-500 gram dan kolam tih, ogi dan talu 100-200 gram. Ya berbanding kolam tih, yang nak bulan ni nak ikan lah no. Pulang padangnya, ya saiz 100 boleh habis talu 4 bulan. Ya saiz 500 boleh habis dah 5-6 bulan lah.
0: Kudu tia deh, so ikan arwah iso nak cukup masa ya harbos eh. Dan tipuh masa sebagai ya harbos. Ini penusah dah selalu, ogi doh wat ki wat ingan, ngejawin penusah ino.
1: Dalam sistem peternakan ikan ti biasalah. Ingan ya jual ikan.

0: 500 gram no, 5-6 bulan lah. Tapi mengikut pengalaman aku, ikan itu selalu permintaan tinggi ya, 700 kenik kilo no, akan ambil masa dalam 7 bulan lah. Size no, selalunya restoran ya, dumit size ikan ayu. Cabaran ku yang kidip ikan teh. Macam biasalah, macam nyaa bokon ke. Mengawal kualiti piin ku teh. Dalam peternakan ikan teh, kualiti piin teh memang namun ni lah yang perlu kita selesaikan dan untuk menjaga tumbuh besaran ikan ni ada supaya sentiasa ikan pertumbuhan yo besar dan cepat lah. Nomor dua cabaran ku ialah pinguman ikan lah. Pinguman ikan seperti yang ingat puan pun memang agak tinggi lah. So kos operasi ku untuk seluruh kolam ni perlu dijaga dengan bagus lah supaya tidak bocor pembelanjaan setiap bulan lah. Nomor taruh paling selalu kekurangan tenaga kerja. Tenaga kerja selalunya otak yang habis ikan kolam tanah, no, pagu kolam tanah di belakang kan te, memerlukan duo ataupun tahunan. Paling kurang lah. No, antara cabaran tu yang aku perlu selesaikan lah dalam perjalanan tu sebagai peternak ikan dia.
1: Kuduk yang korang ikan dah habis ingan dan ni sido harvest pada nak motik pagung ya?
0: Selalunya aku akan harvest dalam 200 ke 400 kilo di sido harvest lah. Bersamaan dalam 700 moi 100 porong ikan saiz 500 gram lah. Memang kuantiti itu yang selalu dimitiak pelanggan tu lah. Ikan mutik tadi akan kutoban ke kolam kuarantin dan akan dikuarantin dalam 24 jam ke 40 jam sebelum dijual lah. Supaya ikan ti dalam keadaan sentiasa segar dan akan dalam keadaan yang kualiti yang bagus.
1: Nggak bisa ki ikan dijual ingan, dohudaki so ingan dijual ikan demetik.
0: Okay, aku ada lagi beberapa size lah yang aku jual do customer dengan pelanggan Pak Din. Dalam size taru 100 gram tu, selalunya aku akan jual ke restoran dogi jual ikan tilapia penyet ataupun tilapia lalapan. Sebab size itu sangat sesuai untuk ni hidangan lah, untuk ninaan mana. Pokok no size 500 gram, maksudnya ni kilo dalam 2 polong. Aku akan jual ke sekitar kawasan kuti dalam ke kampung-kampung terdekat secara runcit dan juga aku akan jual ke pasar bau lah. Dan yang terakhir sekali, saiz aku yang aku jual ialah 700 gram ke 1 kilo. Saiz itu selalunya aku akan toban ke Kuching dan jual ke restoran-restoran di sini dan Dayak untuk memerlukan saiz yang ayuh tu lah. Sebab seperti yang ingat puan, restoran mutik yo memang suka pakai ikan untuk ayuh-ayuh mutik untuk serve customer yang munok lah. Macam tak selalu order pengumuman untuk kedai man ke.
1: Kuduroga ingan jual ikan terapia birah ni kilo?
0: Ikan terapia birah ni jual ikut saiz lah. Saiz taruh 100 gram no, dan semong ni semong 2 ringgit. 500 gram ku jual dan semong 5 ringgit. Dan saiz ayu 700 ke ni kilo no, okay, yang semong juk ke 20 ringgit lah. Tapi itu bergantung kepada kuantiti ikan demi tiap pelanggan lah. Makin bogok demi ni boleh kurangkan sikit harga lagi lah. And then selepas no ogi ke aku lai servis adi ne servis ikan proses. Maksud ikan proses ni sisi ikan akan dibuang dengan tok ikan akan dibuang juga. Mukok no akan dibersihkan, dicuci, mukok no akan di vacuum seal sebelum dihantar ke pelanggan. Supaya ikan ti sentiasa segar dan dalam kualiti yang bagus lah untuk bila sampai ke pelanggan, ke restoran, ke kedai makan Adina.
1: Nuna sok pengalaman, odap ingan dogi bijua ikan, oni mon pemitiak nyarang terus nuda ikan terpebidah di area bau.
0: Permintaan terpebidah ti sebenarnya bagi aku sangat memberangsang lah. Ikan terpebidah ti seperti yang ingat puan, bogo permintaannya di sekitar Kuching dan bau ti. Ikan terpebidah ti warna yo sangon, kurang tulang halus eh. Isi yang manis dan senang dimasak. Sebab tu lah pembinaan ikan itu memang sentiasa ogi. Setakat itu belum pernah ogi lah aku ogi masalah ayuh yang aku tidak boleh jual stok ikan ternakan aku untuk telapia bilah. Selalu ogi di mana. Cuma kadang-kadang perlu

0: record size pelanggan no akan memerlukan masalah. Itu saja yang merupakan cabaran peternakan ikan tilapia bilia tu lah. Yo, dia perlu nak size untuk mitiak customernya. Tapi atau ya sina pasal permintaan, memang sepanjang tahun ogi akan ogi nya milih ikan tu.
1: Bodoh ogi plan ingat dia nama. Oh, tak bungkuk lagi panggung ingat ni tu.
0: Untuk kolam panggung tu, doi plan tu ya tamah dia. Adin aku akan fokus sepenuh masa untuk nambah tangki bioflok putih. Sebab tangki bioflok ni bagi aku ialah sistem moden yang sangat efisien untuk peternakan ikan tilapia bilia. Satu, sistem bioflok ni yo tidak memerlukan ruang yang besar macam kolam tanak ni. Itu memberi aku lebih banyak peluang untuk menambah tangku di dalam keadaan kawasan tanak yang tidak berapa besar lah. Nombor dua, aku lebih senang ku ya kawal kualiti piin kolam bioflok putih compare dengan berbanding dengan kolam tanak ku seperti yang ingat-ingat ti. Dalam kolam bioflok ti ikan juga lebih ayuh yang membesar dan yogi pinguman ekstra ya yang dihasilkan dari bakteria pagu yang auto sapul dalam piin bioflok ti. Bagi aku untuk masa depan peternakan ikan tilapia bilia ni memang akan perlu bergerak ke sistem bioflok ni. Sebab sistem itu sangat bermanfaat untuk pemula dan untuk nyaa doi kolam tanah ayuh eh, ya buka panggung eh. Sistem bioflok ni ngenai di kawasan di isit pun boleh. Ngenai di kawasan parking ke, kawasan belakang rumah, ngan boleh mulakan sebagai pemula ternak ikan bilia ni. Lebih lagi satu, aku saran sebelum ingat naik ikan bioflok ni, pergilah ke kursus dia atau buat penyelidikan di online lah, di internet, bagaimana untuk kita menjayakan sistem bioflok ni. Jangan kita terus lompat ke bidang peternakan ikan tilapia ini tanpa ilmu dan juga tanpa guru yang boleh bimbing kita lah. Sebab nanti kalau kita ada masalah, bagi masalah kita mau troubleshooting susah, tidak ada cikgu yang ataupun mentor yang boleh ajar kita. Sebab semua ini cost ini akan merugikan kita kalau kita tidak bersedia sebelum kita membuat sesuatu lah. Itu nasihat saya lah kepada yang ingin belajar sistem bioflok ini, boleh juga datang ke farm saya ini dan saya akan kongsikan pengalaman bersama anda bagaimana untuk bermula, mana untuk membeli barang-barang peralatan ikan dan cara-cara menjaga kualiti air sistem bioflok ini. Itulah yang saya ingin fokuskan pada hari inilah. Yang saya lebih gembira ataupun lebih menuju ke arah sistem bioflok ini. Karena ini adalah sistem modern, sistem ternakan. Bagi kita yang baru bermula memang nampak agak susah dan kurang susah tu ya faham eh. Sebab banyak menggunakan term saintifik yang perlu kita belajar lebih mendalam lah. Tapi jangan risau, susah-susah wati pun boleh tu faham eh. Janji atau ada usaha untuk belajar saja. Untuk orang-orang di Sarawak ni yang ingin memulakan bioflok, bolehlah kontak saya. Saya akan berkongsi ilmu saya dan juga berkongsi network saya lah, macam mana mau beli barang-barang peralatan seperti yang kamu lihat sini, tong-tong besi ini semua dari China. Tidak ada dijual di Sarawak. Barang-barang ini semua perlu beli dari kilang dari China. So, kalau kamu perlukan apa kontak, boleh cari saya. Saya boleh kongsi dengan anda-anda di sekitar Sarawak ni. Sebab bagi saya, penting untuk kita berkongsi ilmu untuk membangunkan perikanan kita di Sarawak ni lah. Itu tujuan saya untuk memulakan sistem bioflok ini dan ingin berkongsi maklumat dan pengalaman. Selain itu, kalau ada kursus perikanan di mana-mana, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan masuk. Seperti saya, dari tahun lepas sehingga tahun ini, 6 kursus telah saya pergi untuk belajar peternakan asas ikan air tawar ini. Tidak semestinya puan dan tuan pemula pakai kolam tanah ataupun mesti mau tilapia merah, terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan ikan jenis apa yang tuan mau belah lah. Itu lain ikan, lain style dia. Ya, lain dia punya cara penjagaannya. Tidak semua ikan sama. Saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Miss Lenny Jemon dan Radio Visual Business karena sudah datang ke kolam saya hari ini dan memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pengalaman kepada anda semualah. Jika ada permintaan untuk ataupun tambahan untuk ikan tilapia dan juga benih tilapia, ingat boleh datang ke kolam Mekuti di Kupuak Seri Iang Bau. Kalau ada stok, memang selalunya bolehlah kami memenuhi permintaan dengan lah. Bagi yang pemula yang memerlukan benih ikan tilapia, boleh ke datang kati, ingatnya milih 100, 200, 300 benih ikan boleh. Ingat boleh datang, okey, pelbagai saiz tu kidip ke adil.
1: Ya, terima kasih ni tu ingat Encik Maximiliano Stefano, anak Johnson Kayu, sedemo moya odope onwiti, kerahkan bersama doku dan Radio Visual Business. Alap nang bisnes eh, bijua ikan terapia diri ya, bitamah maju, doa dapat jadi inspirasi, duduk bala anak muda. Berapa lagi dang Radio Visual Business pasal bisnes di Pekon, aku Lina Jemon, terima kasih, doa salam Malaysia Madani.

0: Pagi Lemah Tina Semang Keping, program Radio Business The Peluah dengan susun bedah penerbit Lenny Jemon lagi ya. Semenem minit lepas pukul Mahi Bingarem.
1: Tengu Mari Aji,
0: Mari Kerja,
1: Nyerayah Pikir, Samah Dengan Ami,
0: Segmen Ngancang Putih,
1: YFM Bidaya,
0: Gerak Pisang.

0: Sina. Sina, ni aku dia Sina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena naik drift dia. Ni dua tahun.
1: Mak naik orang mu, lakitnya. Dia mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daun ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian sipil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sposi, kirim kan barang lepuh lek mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi, puat eh. Patuhu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang ketoran manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, Pak Atia, mau namtoin ni dah susah.
0: Nenek, aku lihat subah Sid dah, jajah abang ketam betul di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mau itu tek-tek ni nang, dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-ga.
3: Duh, aku lagi kena andi barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i. Pelik.
0: Eh, anti bodong. Anti bodong yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itu pun wak dah kian ya. Bitu dat dah dek bes. Kau dah pasang mana?
1: Puan mo sebab latih pin na kasin kining. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo. Jaya, aku mohon daikan buku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak. Blub. In kau tak nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayah yang kena mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu, kaya. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pakai, sekian bogok nyar odati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nyar pun katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi mak dah jagin penyobab otak begiuh depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, Robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.
5: Okey, dengan terima kasih penyidip dengan kita bersama dengan nama The YFM Bidia. Segmen ngancang peta The Anu 2T. 20 Mahinu beranjuk 2026. Yakin oi taruh jam tapi sama ada segmen ngancang peta Siti The YFM Bidia lagi ah. Harap kita sama terhibur dengan nami dalam batang dua Siti dengan tengin sen kita angkeping lagi lagu-lagu penghibur pinotar DJ The Lambatan Nuti ne kepukul Pri Bingare sebagai angkeping agah ada peluang mesun National FM lagi ah. Okey, terus lagi bersama dengan kita ada Desus Panes Heidi JG dengan geng-geng awa BPSMBK YFM Bidia dalam segmen ngancang peta ya Johnny Oni sama kita dengan lagi Rachel Merican. Selamat kemiandu, salam ngancang peta dengan salam manis so aku di siburan geng-geng PPSMBK yang abara denganku dikit-dikit baragi agi Madin. Okay, dengan lagi Angelia Insidor sama konti tuduh di jeb tugas. Salam Muminu. So, bung begak, mambung, yun baradingan, gaya nu suku menis. Ya, selamat tenek baradingan, dikido tikati, ya. Okay, dengan lagi Paul Skin, sama kemianu, dengan selamat ngancang peta, DJ dengan semua ping-ping, YFM Bidia, the community. Harap kita semua sihat dengan terasen, ya, paras anu mi de kawasan terbeda, lematan uti, wanya. Dengan lagi ada Peter Kilan, Atiang Pakok, dengan Henry Bali, sama Ngumi, ya, sama ngancang peta, geng-geng awa. Salam Malaysia Madani, suku Pok Bumbu, kaya request lagu dari Pogan. Mama kita main lagu dari Pogan Legend lagi, ya. Henry Bali, dia bersama kita, ada masa Tina. Okey, terus kita berhibur. Ni tengah lagu Branda, ataupun Ributi. Dia masuk Elliot James Ray. I think they call this love.

Ya, jobang semua lagu penghibur mesu Eliza Suzina de matikna sama perimpur kita lagi ya. Terus lagi bersama dengan kita de Facebook Live WiFi Media Masa Tina de Media Sam. Hai DJ dengan geng-geng awak, peminat-peminat WiFi Media de dapi-dapi nade. Selamat ngumi, selamat gancang peta ya. Love and warmest regards kan. Nah. Okay, Ronald Dennis petugas. Selamat kemiandu DJ dengan semua geng-geng awak. Dengan ping-ping YFM lagi, harap semua sihat sehat selalu ya. Semua mesu Ronald Dennis dengan lagi ada Jonik Sian. Hello DJ, tuduh sok-sok minat YFM dia di daki-daki ingat Nadin. Semoga sok-sok ingat ataupun otak sihat sehat selalu di samping family ingat kan ya. Minta main lagu napa-napa mama, main lagu napa-napa DJ lagi ya bersama dengan kita ya. Okey, Jenny Lelon, sama Umi, DJ sihat tugas YFM dia. Terima kasih bersama kita ada masa Tina. Terus lagi kita be dengan kreatif bersama dengan Michael Gayut MG dengan Aaron DBL Project Cinta Siruga.

Ya, lagu penghibur Mas Colin and the Gang dengan Maria Nohiam de Matina Sodang Sodang Sija. Ya, lagi dengan ti senja lebih lagi kita ada de bakat kita dengan ti ada uji bakat pengacara TV dengan penyampai berita TV RTM Sarawak de ti guru masuk anu ti de permahi nuburan dengan uti mah limpas lagi ya dengan anu pagi dengan nuda dinik lagi ada lagi kena peluang kita darah sama-sama sewa cuba bakat kita dengan ti RTM Sarawak de muka peluang ne kita de bi umur semeng mahi sawa tok tau puru sawa sewa dengan uji bakat pengacara TV dengan penyampai berita RTM Sarawak berita TV RTM Sarawak lagi ya dengan TV umur mung dipedah matinas mung mahi tok tar puruk sawa saja ya sama dengan kita boleh meneg-neg auditorium Piramli RTM Kuching masa pukul peri berpagi sampai pukul rima lamatanu sama matinas lebih lagi kita ada bakat ada rancuba bakat kita jadi pengacara TV dengan penyampai berita TV RTM Sarawak lagi ya. Mesti kita ngeben confident kita ataupun keyakinan tinggi kita supaya dapat pitengah bakat kita ti dengan paling penting sama kita ada minat memang cukup-cukup minat darak baca berita di TV lagi ataupun darak jadi pengacara TV lagi ya sama paling penting. Okey dengan boleh meneg anu pagi masih ada lagi peluang di permahi anu permahi melalu nuti pagi dupri dengan tapuru nuburan dua nu lagi masih ada lagi peluang kita dengan ruang tidak kita ada rasua baik dari ataupun dayung lagi ya ada rasua masa pukul peri pagi sampai pukul 5 lematan tu dia dapat di auditorium Piramli RTM Coaching.

Ya, lagu penghibur Mesu Elawati Dayung The Martina dengan Sen Ngemas Tegas Aku. Ya, The Lamatan Original lagi segmen Ngancang Peta dan Udua 20 Mahin Ranjuk 2026. Terima kasih boleh dengan kita bersama Mesu pun segmen lagi The segmen Ngancang Peta Siti. Ya, dengan pukul Lapri'i Bingarut segmen Keping Agah The Peluah Mesu National FM Mesu yang kita berhibur bersama dengan pengarun Amir Beken pasti The segmen Ngarun Pawan dekat pukul Semeng 2. Terus pengarun Siti mati lagi ya. Okey, berdepan lagi Nubeken, aku bertugas. Tadi aku di JNG, di tingkah tayut dengan lagu penghibur kita, Nazri NJ, Amba Kait Si Barang kan, ya. Okey, dan saya berdepan lagi Nubeken. Bye-bye dengan di sebuah keping agah, kita keping lagu penghibur.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan, ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Pekerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata, isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata, sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
1: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebar luaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini, sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini. Disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu, manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah 800

0: Dengan Anin bersama Dokoi dan segmen Ngayon Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
1: Sabukur peringatom, next mendua turut nyarom. Ingat dapat ngojit koi dan RT and Klee, dua live FB, YFM, Bilia.

Asrama Ngara Matawak Berapa Dingin di Ngara Mati di drama segmen Ngara Mapawan Takas di YFM Bidayah ni 0.5 MHz so Kuching ni 0.7 MHz so Serian YFM Bidayah gerak bersama Ngara Mati di drama segmen Ngara Mapawan DJ F in the house dia lagi majak sopregan dekat ngapukor simang dua terap ngarem ya. Okey, jadi yang ni agak sopreg, harap soprita agi di drama buat senang, harap soprita agi di drama rami power. Ada bisa ke drama takon nurak kerja pengenai tak sandu tejah ya. Jadi harap soprag kerja pengenai dia tak nai di Anwati teman pemujur. Menaga harap atas udip drama puno buat senang, udip drama puno penyikaan. Mada nanti kaisa guru payah ada lepas takut nurak kerja pengenai tak sandu tejah ya. Okey, jadi ni mana dia berangai ingat pukul simeng singarem te agah singarem dah penuh kedingah ngarem mati di drama pemenyo bukar sadung. Jadi lepas sana ingat pukul arong pukul simeng suku singarem program tinggi borta ab damba dapat doga kedingah. Jadi anak ini adi muka doga nyusun yun sopreg. So tika ti negangapukor simang dua terap ngarem.

harito ano hepatitis sedunia dok sita ngadu rumai anu branjulai bransoa yen kedaan kedai ratus pasal enam hepatitis ana ina keradangan atin adi teban enam atin adi bena hepatitis C adi bena ina sega bas adi bedak kanser atin jadi ka hepatitis G ina enam berjakit adi sekasen bege teban bini kebus 250 jutaan an bian hepatitis ka bege sok ngera de redanang adep ngera dok hepatitis amai bege tikai enam ati deh kiren tanda-tanda tema penyita anu hepatitis soa ati ina hepatitis mari kita hapuskan halangan ka jadi pengatat yang kadi tedek stika adi bedak daya ratus dah dapat siin perkhidmatan adi dapat nyeramat asenggera dah pau mereti dah bian penerang adi betul ka stigma membedak daya ratus susah re dapat rawatan adi berpaut dengan hepatitis. Hepatitis dapat dotak ka donguri. Madinati, pemeriksa begaut, rawatan adi demar, saman vaksin adi ngasi. Kerenang enam ati dapat donguri. Sama-sama atas siroh penerang adi betul, nyentak enam hepatitis.

Ragu na naman na Joss Chana, Ragu, and then Your Man, yeah? Actually, yan na, barata, adi, kada gibayo puasa keringa ragu ragu country amena kemet program country and western barang ngarem andu rimah ya apo kor simang suku singarem bersama nga penerbit di Filamina Buang jadi yen barata di suka pangkar rindu keringa ragu ragu country amena kemet andu rimah jadi yen barata di suka keringa ragu ragu ama bidaya. Anu I inah ngarep mati te pukor simeng suku sing ngarep ya. Jadi berkesona ian barata adi suka bedak genan tak berguyut-guyut kedingah ragu-ragu dangdut banyak kemet tiap ngarep anu satu. Ian barata adi suka kedingah ragu-ragu oldies banyak kemet ngarep mana minggu oldies minggu wati ya. Yang barata adi suka kedengar ragu rock ngarem anu senen bersama dengan penerbit Marceline Gansi. Jadi anda kena so program adi agi nak peruah berah ngarem di YFM yang beri ngan ramen atau dalam tak sama-sama guru payah ya. Jadi ya na barata adi kada susah re kedengah YFM bila ya pakai radio atau dapur ke kedengah YFM bila ya pakai aplikasi RTM Click. Jadi ya barata adi gibayuh muat turun aplikasi RTM Click atau di ka Play Store atau muat turun RTM Click. Okey, jadi jam tadi sudah madin taruh pro 2 minit lepas pukul perising ngarep. Tak puju dengan pramenta kareti atas sama-sama kedengah ragu so Jackson Boson featuring Magnificent Five. Ragu adidan bintangku.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ka berani minyo di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang mian-ngan ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 main di taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat 20 guru so pukul pri isan-isan di pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasah semangmai nek taruh kursawak bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik dia peluang ada lebih sebagai ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main nek taruh Julai di RTM Kuching.

band ragu adi dan ba bi gorot ya. Jadi harap memating barata adi naman uba tadi dikatika naman genan taka ya lebih sege barata di motot naman kupong ta naman kawin naman kerb naman kerja ta adi aun pisu genan ta madin. Jadi ya nana adi kan kada dekana yang ta madin ati menyakan berman uri ya. Menaga menyakan bet di ka klinik. Okay, jadi terima kasih kerana program yang kita bagi bersama dengan kita di YFM. Bila ya di Jaya Fina House, dekat dengan pukul simang dua terap ngarem. Okay, sekarang ti layan dengan Ian Barata di Motu Tuuh ya. Ian apa minat Harman's Hermit. Ian Barata adi gurunya dengan pikir-pikir pasar ngera apa kasih anak adi atas kup jabeng dia ya. Sentimental Friends, Harman's Hermit.

Okey, ragu dan teman-teman YY Pang ragu dia dan nampak mandeg mo. Okey, jadi sebab kita sama-sama ke dengar agak di drama pemenyo buka sadung agak sengarap mendengar mati atau peramanan depan kareti dengan ragu so Steve Cross. Ragu ada dan karik pinyonan.

0: Yananin di sama Dukoy dan segmen ngayong kawan.
1: Segmen sa aningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pahit salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ang pukili hanakai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, Bilia.
3: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir istak madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedurko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kie di RTM. Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Is menduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrut dong naingan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sosmeng dek semenduh April. Miri 24 dek 26 April ngabintulu 22 dek 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dek 25 Jun Sibu semeng dek semenduh Julai Serike ju dek 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 99 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak into Sarawak.
4: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
5: Jam dah tutup ni pukul semuang bengara. Selamat tinggal, salam Malaysia Madani bersama dengan aku Ibrahim Changin dan Agah dengar ini. Pendidikan awal kanak-kanak bertujuan dengan guna ulah nilai murni dengan pemancang pikir anaknya. Ahli Parlimen Seri Aman Dato' Sri Doris Sophia Brody menang proses belajar di guru Mesu Mula Mayan dengan tiap pengehek datunah dengan guna ulah bala anaknya. Menang pendidikan awal bukan saja dengan numpu bidang akademik paktinan purus semangat hormat negeri emang guru dengan inya ratus. Menang inya de bijaya hasil kerja rapat ancah ne emang dengan bala guru. Menyungka ne emang dengan bala guru guna masa tinan bersama dengan bala anak de biguna tinan guna ulah balati. Berhenti wang rasmi penutup hari potensi Alpha Get Talent atau AGT Kemas 2026 peringkat Zon Seri Aman. Perintah Sarawak nyilung negap pemancang model insan dengan target 60% inya demeh SPM ngumit stems bayu sawa 2000 taruh puru. Langkati nyukong beda ihong skim mengskim pendidikan tinggi percuma dan universiti nempu perintah Sarawak ngancak inya the negriti cun sekolah the B quality. Gapit Menteri Pemancang Infrastruktur dengan Pelabuhan Sarawak Datu Majang Renggi menang program STEM on Wheel delangkah dengan muka minat anak inya neg program ti. Menang program Natur Mesurimah Tok Iju Natur Mesurimah Tok Barat Iju minan ngancak anak inya paham neg sains dengan teknologi. Dari tengah balati neg peluang kerja. Nepidanti wang rasmi program Powering Knowledge STEM on Wheel dari Bintulu. Lebih kurang 7,000 orang jangka suwe ngupan minggu belia Sarawak di bahagian Semerahan. Tiada natur masa semuang tok semengenem anubran mahi menentema belia aspirasi kita. Menteri Belia Sukan dengan pemancang pedagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menangihong macam aktiviti yara natur. Tinggal Sininche mengekspo kem sukan warisan isukan dengan tanding ekrobikton dengan taruh puru bancal berjual produk pedagang abu negeri. Dan berhenti media di Kuching menang premier dan tinggi Tan Sri Bang Johari Tun Openg dan rasmi na wang semerima anugerah mahi dan Dewan Suara Kota Semerahan. Konsert belia pada Renato Robingara dengan band Baby Sima, Apik Sazwan, Mawat dengan Harry Francis. Lembaga Pemancang Pramin Anuti berbedapu dengan Inyeratu The Projek Pramin Rakyat RPR Bandaria Park Bintulu. Chairman Dato' Yaakob RB menanti tindakan gerunding pasal tanggungjawab inya dinyewa selain hal bersangkut dengan Raminti. Namunang HRC bukan saja sedia Ramin dadak Inyeratu paktinan ngunah kaum dan selamat dengan harmoni. Sementara sen, Kepala Pegawai Eksekutif Fatih Hambali menang belati sedia terima cadang mesu semua pihak. Namunang HSC ialah nyilung namah paguh cara ngurus RPR dedek nyeratus. Dengan sen keti agak bingar dedek susun pada Ratna Samin masuk seksyen berita wals masa RTM. Salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: dengan Adin bersama Dukoi dan segmen ngayon kawan.
1: Segmen saadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sabukur peringaron, next mendua turunnya rom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, BDM.

Okey, terima kasih dengan selamat mendengar kepada semua mereka yang ada bersama dengan aku dengan reti aku balik lagi dengan lagu-lagu Dema bersama dengan bala penyanyi Dema dengan reko lagu dengan RTM orang suara 60-an 70-an dengan suara 80-an. Jadi dengan reti aku orang abang ni lagi kumpulan de bersama dengan kita reti sini kumpulan dengan reko lagu dengan RTM orang suara 90-an 75.

Eh, kita masih bersama aku ada Abiyah segmen lagu-lagu demar dan ngereti. Dengan ngereti aku ngeban kumpulan The Newcomers. Kumpulan The Newcomers rekod lagu dengan RPM Wang Sawa 1,175. Ya, sikah kita ada Mayan Wang Sawa 1,175. Masa sen mah lagu tidur ngerekod dengan RPM bersama dengan kumpulan The Newcomers. Ilung lagi dengan lagu-lagu terus dia aku dah habis segmen lagu-lagu demar dengan reti sebab na ihong bala kita ada memang minat lagu-lagu demar lebih lagi na bala kita ada puan bala penyanyi-penyanyi demar kita pak susah kita kaping lagu berarti cuma ada ngar anu dua mengtimah kita bersama dah habis lagu-lagu demar lagu mesu Juna Banun bersama dengan kumpulan dari Kamus aku mah dog tegan minada YFM bidaya lagu-lagu demar.

Bala penyanyi ni ada mak kita mu ada de metaya buhun dengan kita pakai suara bala ti masih mantek masih bersama dengan kita dengan lagu-lagu de tundah bala ti masih dog kaping kita dengan music de dog temak pada bala ti pun masih dog kaping kita. Sen mah bala penyanyi tap taya penyanyi de ngaban lagu-lagu music kita budaya terus maju mancang mesu sewa 60-an 70-an dengan sewa 80-an ya.

Kita ada masih dhabi segmen lagu-lagu demar bersama dengan bala penyanyi-penyanyi tap demar kita, penyanyi-penyanyi dan hibur bala kita ada habis program kita ti. Dan kita ingat dengan kumpulan The Comrade. Kumpulan The Comrade ti, penyanyi di sini ke Jimmy Matthew. Jadi sebayu dengan kumpulan The Comrade ti, Jimmy Matthew berlagu bersama dengan kumpulan The Newcomers. Wawasawa 1,000 piratus hijau puluh riba. Jimmy Matthew, lagu berkenaan Jenny.

Eh, balik lagi dengan aku dengan lagu-lagu penghibur dan setia aku dengan menghibur bila kita ada memang minat lagu-lagu demati ada bila kita ada mutaya ngampan setiap pukul semua suku bingara sebab ngampan bala lagu-lagu demar lagu-lagu dan rekod dengan RTM wang sewa 60-an 70-an dengan sewa 80-an ngerti bersama dengan kumpulan New Kamus rekod lagu dengan RTM wang sewa 1175 balik lagi dengan Henry Sadok Joget Kondan.

Ini 11 dia juga kita angkatin lagu Masu and Margaret. Dengan ti kita balik lagi dengan and Margaret. Ini lagu Masu and Margaret dan rekod lagu dengan RTM wang sewa 1275 nasib kai jaji.

Ida jud na flickrek ngaban na lagu balik nag-inyad awang dengan nakaliti. Ini lagi lagu masu flickrek bersama dengan kumpulan dari Kamus. Semicah lagu dapat genan ngendang janji.

Bagi bila kita sedang kerja, masa hati sedang kerja dengan bagi bila kita ada berehat dengan reti, mungkin ada reti kita kait kerja bingara ataupun kita dengan kerja awak ngandu. Jadi bingara mungkin kita mengeradi asa ngeriti awak kita. Lebih lagi bila kita ada mungkin ni anu-anu kerja aja dengan bingara mungkin kadang-kadang susah kadang kadang betul ingin kita maru bina kena. Ada lagi tengah-tengah kita awak adut maru bina kena pun susah lagi kadang kadang betul. Ada lagi ini ada awak kena memang ne mula kon maan ke menu dari mana perbuatan seperti kita. Jadi nak balik ni ada masih setiap zaman aku dah biar lagu-lagu demba dengan itu. Terima kasih dengan terus nyukong program de peluah ku setiap pengaruh anu dua dan menti lagu-lagu demba. Jona Banun penyuka de kekal.

Oi lagu-lagu de peluh aku ngerti senje lagu-lagu de Dr. Ban beda berendeka Sinti dengan ni lagi penyanyi Julia Paeng. Dua orang penyanyi ti de tebanku ngibur bila kita lebih lagi bila kita ada minat lagu-lagu demar de setiap ngare anu dua.

Ihong lagi bala penyanyi kita ada record lagu dengan RTM Wang So 80-an. Jadi tengah-tengah nah sini je mengbalaku Yule Paeng, mengbalaku Perindika Sinti ti penyanyi ngibur bala kita ada minat lagu-lagu demah.

Ada beken mekai dapat dog buka balik ataupun kai dapat dog binain sebab ne me bikurat sebab ne tap ne me patut dengan ada lagi langkah-langkah dengan ami gie nyimpan lagu-lagu demah ti pak ne malumlah barang-barang demah ada demo kai dapat dog gie lagi dengan kai dapat dog simpan balik sebab tap ne me bikurat tap ne me madam dengan tap ne me patut sebab ne tenan nyambung tap demah ti beken minan slot tap ya pak ne ada slot tap khas the import masu Jerman tap sen ayap na jual Malaysia ti sen mah tegal ami dati da akap ATM ti ada susah cek kia bala lagu-lagu dema da mo patut da mo bikusuk dari tap ne da mo bikurat jadi cuma kita dapat da pagu-pagu saja dapat kita peluang mengenepan ami dati terus cuba nyimpan lagu-lagu demah kia lagu-lagu demah kita bina magan da senian dulu. Okey, nyilu lagi dengan lagu-lagu dan ngerti tinan kita ngisi program lagu-lagu demah kita mesu Julia Pai.

Okey, kita sampai tok ke pimangan program kita de ngerti. Kita saja aku dapat terpeluah lagu-lagu demah de ngerti dari semua boleh pekaping. Berkembang bersama lagi dengan aku, Minggu Bau. Tiap pukul 9, suku bingara, ngara anu 2. Dengan kita sama-sama keping lagu-lagu demah. Lagu-lagu dengan RTM, wang sewa 60-an, 70-an, 80-an dengan sewa 90-an. Dari semua boleh kena, bingara dengan selamat bertingkah.

0: sama Dokoi dalam segmen ngayong kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia mukili hadakai.
2: Sabukur peringarom, next one dua turut ngarom. Hingga dapat ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, Bilia.
3: Okey, jadi jurnalis sedang madin bertaruh perun di minit repas pukul semang di Singarum ya. Jadi kita boleh jatuh muka sama-sama kedengar program penghibur taap damba program madin dong atur ngah dong perwah beda Ibrahim Jangan. Okey, jadi lagi dem arong setengah jam tetap sama di drama segmen ngarem pawon tadi ngarem mati. Terima kasih kepada program yang kita bagi bersama kita di YFM Bidaya.

lagu dengan band daripada Eliza Suzina, lagu Adidan Jabung ya. Jadi lagi derma Sim Arong Semang Rimah Mini dengan tetap sama di derma segmen Ngarem Pawun tadi Ngarem Hati. Terima kasih ke program yang bagi bersama aku nek kati-kati. Jadi sungguh Ngarem Pawun tadi derma Arong Semang Rimah Mini ya. Pak banyak susah hati na segmen Semang 26 lagi bersama dengan program Songa Pukur Semang 2 terap Ngarem Te nek kangap pukul 6 isan-isan pagi main Brahmasam ragu bidaya ka agi ge ragu brana agi ge ragu kira yang maja ata ya. Jadi baik tata adi gi bayo peus sapan ka barata adi kerja shift singarem ka. Jadi pejuang praman bersama dengan kia digiti di YFM bidaya di drama segmen Semang 26. Okey, jadi tak pecungnya peraman tak kari kita sama-sama kedengar ragu Dr. Ban pada Beethoven Deg Boa Asengku.

Ayora ko naman na Renal Sige Ragu Alida na mga setian ka Sabayuhan na Ragu na naman na Ragu na naman nagbuwa asang ko ya. Okay, jam tadi ya sudah madin madam 6 menit dengan pukul semang 2 terpengaruh.

0: Sama Dokoi dalam segmen Ngayon Tawon, segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
1: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Hingga dapat ke ngojit koi, dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bidia.
2: Okey, jadi dem 4 minit tinggal dengan pukul semang 2 terap ngarep ya. Jadi dengan atas mendekat penerbangan program tayana segmen ngarep mapawan tadi ngarep mati. Terima kasih ke Soprek adik mah agi bersama aku Steden Taruh Jamati. Jadi harap Soprek tak meramen dengan pemain ragu adi muka domain yana Soprek. Okey, jadi pengguna soalan pukul semang 2 teh segmen semang 26 dapat dah kedengar ya dekat pukul 6 isan-isan pagi. Segmen ada dong isi ngabrak masam ragu peramen yang ngapujuk peramen barata dekat pukul 6 isan-isan pagi. Okey, jadi ngana kas nak dilawat program tak ya, nak dilawat tak berapa dia ngarep mati. Jadi harap ngarep tak ngarep mati puno ngadamai. Sebenarnya sen ata agi drama buat senang, drama puno penyegaan ke sebenarnya sen kira nam biar rehat adi cukup ya. Okey, ragus kasen so DJ FN Soprek di ngarep mati ragus so Jose Marichan. Ragu adi dan beautiful girl. Jadi negata berdapat bau kunjungan selamat ngare makasopreg. Salam Malaysia Madani. Kadamai kasopreg.

asong rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Kasih tinggal dulu dulu nya ada jadi guru mata-matanya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi jadi cikgu. Jadi aku mau tahu semua lebih taro perlu lebih sawah. Start cok gaji paling isok cuman wah sok gaji nih. Sih baru betul gaji. Dekora cuman hadin luas sok college atau luas university sama sekali mau gig degree ada din. Wah botang gaji es kopayu. Jadi selain mau sok gig lawin dan bukan lagi. Tih orang guru elawan permahan lagi elawan hikmat awam lagi suar muti elawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cek uti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali rekalangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu. Pak Ketan, dengan Adin pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Keberapa ODK?
0: Coalition.
1: Ya, yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kerana betul lintang ke Tuan Betul Zak ke atau benda sonyongkan dia ke. Jadi waktu luar dia dapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

Microsleep, ina minyap kadahreda talun adis kejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegah raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipuh atas teban moto, adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pahkawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro puankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang puankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini arap. Pesanan mesra ati so RTM.

0: sehatnya adalah duduk nya adalah anda jadi guru mata-matanya the bauh muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru syukur mana buat dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mahu terima lebih taruh perlu lebih sawah. Start so gaji paling isok cuman sok gaji ni. Si berbetul gaji. Dekorasi cuman adin luas so college atau luas university. Cuma sekali mau gi degree adin. Oh botang gaji es kau payu. Jadi selain mahu sok gi lawin dan bukan lagi. Tih orang guru elawan perumahan lagi elawan hikmat awam lagi suar muti elawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali dia kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan tadin pun sekurang-kurangnya 5 A dengan SPM. Macam berapa ada ke
0: college?
1: Yeah, ada ke IPG Institut Pendidikan Guru kerana betul lintang ke Tuan Dr. Zakir atau benda sonjongkan ni ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

0: Oi,
1: oh ni tadi go hitno.
0: Eh, ane bu mana arah office bi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, ane bila bu na, ane bu.
0: Eh, ane di mana? Sapi mana bu ah?
1: Ati, wat no nyaku ko bi?
0: Eh, ane di mana?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Ani no?
1: Ati meninggal. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam topan kau pis main kan di office ni mau buah na mu.
1: Bah, bah mu no, dah kimi kau mana?
0: Hei, siapa mau kari tawar bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tane?
1: Mati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari topan kau ke spital na?
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kau mana tiap jok ti ya kiman kau?
0: Aduh, siapa mau ninggal tiap kau ti? Ah, pergi sushi. Lagi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, baru sedih.
1: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu ada mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya?
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mu nak?
1: Ade, sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama nih.
1: Sama, gaya pun nengah ikat ano, polo-polo kan jangan idip kiri ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Adi, yo, gulunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja, yoga. Subah nyaman sejak pengumuman.

0: kinak machu amo bo. Ani na kayo da jua mo.
1: Muat na rapu. Tuli na madap-madap. Napah inci nak bijua. Macam-macam kayu. Kayu naan pun ada. Powder pun ada lagi ti. Ah, wangi pun ada lagi ti. Birih boh kan nara mirih nah.
0: Ani da jua mo na kakeg. Mo nak jaji tu kenyo mo boh.
1: Ah, hanyap ceh. Mina tuke da bangi jarat ti. Semadi dah nak ngisi masa lapang tengah rangah. Anyap kaya tunda. Anyap salah dah nak di bisnes kwa ninya. Ngajahinya dah beken garang.
0: Kai je mana nak kakak. Adep ti asal de prajin. Semua kayu boleh jaji.
1: Napa inci anak rapu tayung binyo. Bijua cucu barak tia. Semadi barak kami dah kenang ramir enahi garang. Amu kayak dapat naan lagi. Tau guna cucur jua. Ah, ada nak hasil negarang. Semua dia depti nyaman. Barang-barang kosmetik pun ada lagi ti.
0: Ayo anak kakak. Kena mikir amu sani na. Berapa sir umuan batuhku.
1: Mekku o namang kakak mungsi enak nak rapu ah. Menak ira na berubah hitin tubuhku. Menak niburan lebih nak kerja iti nak kerja tempat bau ti ngami nak kerja kontrak iti mu nak kerja bau ada kerja bau nak berubah lah nak rapu
0: seet mana kakak ada misi ada dunia ti hanya pinyar ngubah adep uang adep agak berubah
1: birih boh cucur ti nak rapu ah tayung binyo ringo kulak-kulak kan kini dua ira canot ada lagi tiya. Ah, mi pun ada pak mi biasa-biasa lah ya. Bayu lagi ku belajar ngunah mi kolok wang en. Wang mu panai boleh makan mi kolok ati.
0: Boleh mati boleh. Mi duun cuba. Pagu lagi kan ada mi. Mungti mada pagu. Abang anda inya ngubah adep. Adep ti de patut berubah.
1: Meh an rapu. Mani ko me tuhanya tubek. Amang rapu gapi ce.
0: Eh, abah mengagau amang rapu. Mekai nak kenan luah masuk ramin. Dedek lagi penuh-penuh. Mungti. Aduh-aduh kedaman bak tu wad niti ne. Mena sedih raya. Bacanut muti ne kakak. Basada nyam gula na. Gula ni datinanmu.
1: Ah, gula tabuh je lah.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa. Okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Ya pernah tewas pernah siap non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, waktu di poli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu, masa dingin, atau hujung minggu je ke. Ataupun waktu dengan konai, sekolah benar-benar hujung minggu ke kau tak akan main handphone. Di kudu jam. Jadi tih mesti dia buat kontrol. Waktu dia buat kontrol, susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail ke mana di masalah ti di harapi tu nyaman tadi handphone selain handphone nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: go hit no.
1: Eh, ane bu mana ada office bi? Bun todang babu bu na.
0: Eh, ane bila bu na, ane bu.
1: Eh, ane di mana na? Sapi mana bu ha?
0: Ati, wat no nyaku ko bi?
1: Eh, ane di mana na?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Adi no.
0: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti anak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, mu no dah kau mikul mana?
1: Eh, sebab mu kali taban bokon, ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak aku tene.
0: Ati.
1: Dia kau bisa tak? Sini main, dari taban ku ke spital na.
0: Bah, ti mau bisa tak? Ani dah kau mana ti? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, sebab mu ninggal tiku ti. Ah, ogi sushi. Ogi jus kopi.
0: Ate.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mukil be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi mo nak mo menai na.
0: Ate sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mo suka man sushi, mo man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri nak ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
0: Eh, itu pengumuman cidi tiba mu. So no nyaman kiti na.
1: Yeah, lah muman kan ni aku man kati.
0: Adi. Yo. Guru nyak ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak begadu pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman d.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

0: Ani katunahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar.
1: Tebak mo.
0: Pilih na sekajap kun tahu sekajap ku mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
2: Ngawang obetek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekajap barek. Ragapi kanci. Tebak mo. Pilih na mo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngonah lampu signal motor na.
2: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bau motor mu ya tu lagi temengen bikilat pak BF mabawa kamu kayak panai masang motor puat mu wong ate perambut simpang pasang si ganel lamu de si kejap barek mani ami deng ajak kenang uti ayah puat mu ya masang motor munginya dengan nyap kala masang motor
0: tebak mu ah mau berparit ye na becek.

0: Ngiti meparik kining, doi kusaka, liburan sungi tekoru. Pak masa gah ku dapat hidup mulusnya mah, dapat ningak sekat beten onu pejawa dasan sungi ti.
1: Tipasi, mu kena tipasi. Ku bakunah mu medoi tu dapin sungi deku toi kisah dia.
0: Aku lah, seluang. Aduh, madih ku deparing sangun. Mondaing skora dan suak sungi de toru niki. Wah, jobong nyam ku demu. Ni abarmu.
1: Abar ku pagu. Aku jobong ke demu. Ni nak mu, posi. Sungi yang tak ti meparik kini. Mesti lagi manusia ada mengun dobrosnya. Medoi tak sebarang ni toran uras. Ni nak mu, posi. Pengetong koyu pun mempaga getumu tia. Ya,
0: untuk mendapat nangui katikani, berajah dan osah at koyuh dua batu. Disah tiap terjorak nilat di pesok plastik, yo.
1: Ya, roh. Aku harap manusia dia ditumbuk jaga sungi itu. Saat berkasi jam rosi yang itu. Pada gadu-gadu, ya, pasti
0: ya. Ya, setuju. Sungi itu boleh letak. Asal brosi ataupun dah pergi popah.
2: Jagalah sungi. Jagalah pengidip. Setiap koyuh dia idip, ogi selita odopah.

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan. Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ni balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Buat apa senang aku milih ha?
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no songot-songot no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mid barang aku dan back ti. Pensel no. Tipotil ke dia. Lebih kurang ke dia. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gengan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Dari moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku nak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel muti pali. Dari aku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nangku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek tiap aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Microsleep. Inah minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaruh puluh saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya. Ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power net. Arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang. Puankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

asong rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Si aku update baru kena pantun.
1: Oh, baladingan gati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don.

0: Tumbakan
1: di kandang. Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
2: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong di atin sampai di beton.
0: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasong onak kobok muka tujang.
3: Jamai otobi pantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otobi doyo. Program live Ja Otobi Pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 06.

dog ut kesok, angkah dog layak musik, mesti agi anggap ana kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi jera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog ut kesok, angkah dog layak musik, nakit ngut tawan ana ngapiin ngasabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Seraru Nakit Jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam, segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

0: Gerak
1: bisa. Oh, Sindok Mel. Sebanding nga, anak mo jika. Ida ka ni ka motoro nang irabo?
2: Tanah, tanah na ga. Asa mo rabo tiya, kuha na mo nam.
1: Sindok Mel, buak beninga ay. Anak mo bruma bisiko dang oran. Di toro nang iyo borangar ka?
2: Tanah, tanah na ga. Nang pun brawan ga dudupnya. Kuha na riya asa mo monam.
3: Oh, Sindok Mel. Oh, Sindok Mel.
4: Oi, oni na. Oni lagi na.
3: Oi, oi, oi. Oni, oni. Denai muda tu ya. Protek, protek. Da telepon. Oginya kirin onak musuh aman batu, ay.
2: Mama, mus barang napa onakku tu. Doi onakku reman koyu da kodai nun na.
1: Asamu di Bisaya. Suka depmu.
5: Dasar suni ondo. Doi tiak gunaya. Pratileh. Oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.

0: sia-sih ke dampu siok ti. Tiap-tiap anun taki awa anyapkan nih kawa depnetinan nun taki. Birahe atia takin. Kat bileh tanek tinan kinari gaya pago.
1: Woi, sebarang barang ngeramile maan siok nyamu.
0: Anyap kumajimu, manimpliu laula daru menangati.
1: An siok dara bileh men kinari musik ekai bonce siok kami. Ngaja siok si endes et anakku, abamu sebarang barang dengan jalur aku dipunya.
0: Amu dengan siok sama saja nyana si barang-barang mungsen lagi siok taki sebarang-barang
1: amu abah menyana sebarang mene pun aku dua kerja siok dua kerja pak siok anyap jipuh na aku ada jipuh ku mana mu boleh nyamah aku dengan siok siok anyap tentet mana nempuat jaman kan siok kamu pun anyap mana taki ada jaman
0: memang siok si anyap tentet kai bipikir pak amu debituki kurung siok kamu kai ini sebab barang tak kira awal
1: lagi-lagi amu nyana kena kuruk kupan siok siok bukan nama kamu siok ada harad masa mabar mana nak awamu
2: oi ini kena dua tipi darus kan awamu pun awainya lagi ce adep mudip di tangan pasal siok tak kira awal dia mau sampai kena dua lebih cepat adep mudip ini tangan mesti berantek dah atur ditungkat dah adat baru pimudip pada peripu rami

0: Adams Inn. Kai, kena kemampuan nyara beus kah? Nyara nganai kah? Tidakkan. Dengan pago raya set keroke moya, kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set keroke ketipuan mu ya. Semua original, banca de mahar, anyap nyaminan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun de mahar, ngan banca de paguh de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set keroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kae leguti aku ti mise na pakkeun boleh abah mau masak nyuhun bina kae mumponinya ada sasah-sasah si Enira beus kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau di kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngamu biradep cek mau depon
2: cek debak tua

0: tingin lah dulu nya adalah anda jadi guru mata-mata nya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi jadi cikgu. Jadi aku mau tahu berapa lebih taruh perlu lebih sawah. Start so gaji paling esok cuman wah sok gaji nih. Sih baru betul gaji. Dekorasi cuman Nadin. Luas so college atau luas university. Cuma sekali mau gi degree Nadin. Wah botang gaji es kopayu. Jadi selain mau sok gi lawin dan bukan lagi. Tih orang guru elawan perumahan lagi. Elawan hikmat awam lagi suar muti. Elawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi muda anda minat, teman sekali dari kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pak Ketan, dengan Adin pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM, ke berapa ada ke
0: college?
1: Ya, ada ke IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Dr. Zak ke atau benda sonyong kan ke. Jadi waktu luar dia dapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogok game dan yang mau sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone nanti, meninggal main game nih. Yang pernah tewas, pernah siin no nih. Atih pengobat guru-guru dari pot handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai buat di poli guru dari pot kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke, ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar nih hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lah buat kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia, nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadine handphone selain nyaman Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

fenomena El Nino adi teban daya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onka har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadeh sebarang teran tedur kok dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Mohas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi nek semua kita datin positif. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi isti korang abang kita negni bacaan ayat terdapat da buku Yesaya 40 ni ayat semeheng. Ayat ini yang manang Aba tirawa ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nolong amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dak bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dati putih Tuhan kami, ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dan patut dok senambah kami. Kami rapsaga nawang asa kami dati putih Tuhan, nyungka kam ngampun penyalah dosa kami. Supaya ada sepanjang anuti, penyalah miti, kai jadi batin, masu sana kami, semayang kami dok kaping kam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini da timpo siti supaya mi panu da tarun da tuju mi baik tempat kerja baik emeh kayang baik pun anih da tageh dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dan pimudi pami Tuhan senaga mi sepanjang anu ti baik tami da panu joho panu sesek minan muto akam mah da ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya pinyusah pijuan iblis melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne baladingan mi ne tempat dahan mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam Tuhan berkatkan lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar balati lagi dok senaga kam da timputi kami kamut bala anak bala adik mi da sekolah biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa melagi dadek nini ami datimpuh ti Tuhan kirana melekat kam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami ami ranyarah pimudip mi sepanjang anu ti Tuhan negakam sebab ami percaya akam makan tebek kam kan ngatur akam tanpa dak kemageh pimudip mi sepanjang anu ti ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan gana kami sal masih tak jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

mengasih pembedaka. Sarawak harap perintah beranya yang kuas mineral dok nambah. Pencawang bau serian reknyerasi susah elektrik ke voltan kurang. Sarawak sedia jadi hub kerja peratin ke inovasi bahan termaju. Seramai sesan kasalah Malaysia Madani bersama aku Hazel Diz dan Magadu Perwaso YFM Bidia. Madin tengah negah. Berita Sarawak harap berita persekutuan dapat nimbang yang nambah berita beranya yang kuas dan nyekembang sumber mineral di Reisati. Ati yang nyukong rakah pemetaan geologi kakakat berkembang industri hiliran. Gabit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan kedatang Sarawak menitah semeng RM5 juta dari buah RMK semeng 2 dan nambah semeng mai juta ringgit dari buah RMK semeng taruh yang kena kerja peratin yang kuas sumber mineral di Reisati. Ngana Sarawak mitik seni perintah beranja sok perintah persekutuan adi mati nanti ka esni puan taruh RM6 juta dapat nambah tunak bayar saman potensi baga Reisati. Aina manang pinitah beranya adi setimbang nimun adi dongen ka reis-reis adi beken renegap dinget kerjasama strategik di asah perintah reis nga persekutuan. Aikan sakati tipu udung Majlis Mineral Negara di Kuala Lumpur yang ngarun Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Udungan ada ngubah pada gapit Perdana Menteri Datuk Amar Fadilah Yusof. Kerja pijok pencawang 275 kilovolt di Serian adi berga 220.55 juta ringgit daripada beke kapasiti ke penyeruah elektrik di Pitak Reisana. Menteri Utiliti ke Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julaihi Narawi Keratnang projek anak dah masang Vietnam pemiti di tenaga adi adu-adu bertambah sama penyekembang di kawasan anak. Pencawangan dekat es ngurang risiko susah elektrik pak mendeka nyerese susah voltan kurang di kedu-kedu kawasan. Aika Sakati tipu merawat ke tempat yen projek anak di Kapung Tanah Budak Serian. Projek adi piguruk ngaburan September adrepas madit nanti mesin takah kerja semang 2% kajakak kemas penuhi dengan sawat 2020 pemai. Kan berkemas pencawangan reperuai elektrik sok grid utama kasrian terbedak ke gedung. Ati renyukong pemasang plan basrian saman beramasan projek berkembang pelaburan ke kerja nemi di kawasan anak. Sarawak sedia jadi hub kerja peratin ke inovasi bahan termaju rebisi dalam penyekembang teknologi polimer adi pesengan di tenaga hijau ke biodiversity. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Keratnang, sains polimer bian peluang baga yit nurak pengubah gaya anu sok penyekembang bahan mampan ke penyengasi sumber. Rakana deka es bedak beke ekonomi kitaran bak nyukong ke teknologi tenaga bising Kapitak jaga penyihat. Aikan sakati tipu Kongres Polimer Ong Seba Adi 52 Kesatuan Antarabangsa Kimia Tulin ke kegunaan IUPAC Makro 2026 di Kuching. Ais menega ngetat kerjasama penyelidikan antarabangsa yang kuas kazanah biodiversity Sarawak dalam pitak anak. Ayah setelah tanah ayah nang Sarawak bian persekitaran kondusif yang pelabur industri polimer soprat penyedia tenaga hijau adi stabil sama sumber gas asar adi kurang karbon. Lebih semai ratus naan pakar, saintis ke penetap dasar so 64 buah rais suap persidangan anak. Perintah Sarawak berjuu negap agenda perkembang tebaran pemiang sop pengatur Minggu Belia Sarawak 2026 adalah dongatur di Dewan Suara Semarahan Pigro Sosmeng Neg Semeng 6 Anubran Ogasati. Menteri Pemiang Sukan ke Perkembang Tukai Dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Keratnang program anak jadi teman program mana adi teban tema belia aspirasi kita kiran perintah tetet dan pengatan pemiang jadi aset strategik perkembang reis.
Program anak Redo Kuka benak Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngak menerima anuran August. Miu di Kuching ay geratnang kedau sepengisi program anak ina kem ka Expo Belia bitanding isukan saman sukan warisan. Aerobik tan ka Youth Marketplace Konsert Belia saman anugerah Belia Sarawak yit ngatur yit ngaten pimujur tiberat merak. Piju ungaga, projek na jematan ali reinjawit bandar Sibu nga tebing barat Sibu kiren pi kembang adikena repas reka bentoi mekemas punoi ka pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Anjak Bawang Asan Kaunselor Kevin Lau Korji kiratnang ati kiren perintah tetet derem kakat pi kembang infrastruktur yen penyenang rakyat. Jimatan anak jakak katu pinjawit di asal bandar Sibu ke tebing barat Sibu kepada rekas pikembang kawasan kakat aktiviti ekonomi terik pelaburan samun kuka rebis bege peluang kerja in rakyat di kawasan anak. Jimatan anak menegara jadi tanda bauh in bandar Sibu. Kelvin Lau Geratnang, SUPP, tetet yang pijuunya jasamah dengan perpihak yang berkait yang netu projek anak teban utung ke rakyat Sibu. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg terima pimenegso delegasi Christian Federation of Malaysia CFM adidok ngubak bedak pengerusi Reverend Dr. Eu Hong Seng. Reverend Dr. Eu kedatnang Sarawak ina suto adiskasen kena dalam kasan pibemai di asah penyabah ke kaum di reisati. Ayam naga muji kerja ngubak Premier Sarawak adi mujur kakat pergi kembang reis deka jadi kedah so ekonomi pergi dapat bergantung di Malaysia. Ayam manang pemujur Sarawak ina asir kerja ngubak adi tegap saman pengurusan sumber adi kena adi benar reis hati dapat biju ubi kembang ke jadi suto yang reis adi beken. Ayam kerasa kata lepas berdapat ana di Kompleks Satria Pertiwi, Petro Jaya Kuching. Adi suameneg ina gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Mbas, ka pengarah Unifor, Dato' Georgina Apiangau. Bipaut pimasang Pusat Sains Sarawak, Sarawak Microelectronic Design SMD Semiconductor ati rekeren berang masam inovasi litar bersepadu IC adi 20 beda anak sekurah ke universiti dalam reis. Pindarang so SMD Semiconductor kedatnang keda so inovasi adi redokiren ina moto berumba pakai kuasa IC osiloskop ke gramofon. Rakati cukup guna yang kasan minat tu babau dalam pitak sains, teknologi, kejuruteraan ke matematik STEM. Ati menegak kuka peluang kerja dalam industri semiconductor keseen aspirasi penyeruah chip Sarawak. Pusat tanah jadi hub belajar adi kasan minat tunuh pitak STEM depan bermasam takah umur. Rakah Nurak Saraguna Dadah di Takasegan pejuu dog nyebeke so program Training of Trainers TOT Squad Anti Dadah 2026 di Asajaya. Pegawai Gedung Asajaya Jerry Zainuddin Bidin geratnang Rakah Nurak Dadah guna komitmen bersepadu perpihak sama agensi perintah pinguru masyarakat ke komuniti kawasan. Ayah harap peserta dapat pakai penyimpuan kapi mahir adi ngerasaan yang gerak penyereda masyarakat rebis i depan pimiang. Setelah nana, Ketua Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Gerung Semarahan Nadia Muhammad Hasmi geratnang inisiatif hati ini yang nyebeke pinurak skuad anti dadah jadi dengan strategik yang pendidikan nurak dadah adi rebis ngasi ke netap komuniti Asajaya adi seramat ke bebas dadah.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Yang detik Raga Pengiburus pengastau bagi ti Amuk Dayung Bedaya so di Velo. Jadi selamat pagi, selamat bersama lagi atau di Anu Taruh ti pagi yeah. Anu Taruh ya.
1: Berpagi Anu Taruh dan ti di Perin Beran Ijo 2026. Bersama dengan kami dua berpagi ti ya. Sebungas sekali
0: nah. Ya, sebungas ya tu sebut ya.
1: Sebungas sekali nak kami dua bersama berpagi ti. Penipuan dan terima kasih bini bersama. Baik nak bagi kita ada kawasan Kuching. Dia berpagi ti dapat kami Mina Frico Sini 06 ini Megahertz. Dengan lagi bagi kita kawasan Serian. Dapat keping lagi.
0: Nik kosong ni apa ini?
1: Icu.
0: Icu. Jadi saya beringat pagi ti lagi nanti tok makan bos ataupun ada ngapai menu di ke tempat kerja sama pagi nado sebelingan harap ada kesejak pemandu ngan pagi ti ada ngan kerana selamat ya.
1: Betul. Kawan di pagi berpagi ti tiga belas kita ada pejiran yang berpagi ada dengan perlu bang exercise exercise berpagi ti jalan-jalan di kawasan kawasan Remin, kawasan perumahan.
0: Okey, jadi saya peringat tadi hari ngupi dia nak datang pukul moih pagi tu ya. Jadi fikir doi topik ataupun doi dengan ngupi tadi kira ni ngojit radio tiap tahu sama ha. Ngojit kelakar topik meja ngupi tu pagi tu.
1: Ya, betul. Kami dua ada topik berpagi tu. Menipun pukul moih mati kita rasa sama-sama sekunci buat fikir bila kita berkait dengan topik meja ngupi kita.
0: Okey, jadi radio tetap menggunakan juga segmen tu pagi tu.

Kukulicu berpagi. Sebengan sepumpun naga. Sarawak harap tambah belanja tinan engkaci mineral. Pencawang bau serian tinan ngelese penyusah gangguan pingada dengan voltan segan. Sarawak sedia caci hub penyelidikan dengan inovasi bahan paling maju. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di Tengah Naga. Perintah Sarawak harap Perintah Persekutuan nambah belanja tinan pidaras engkaji serta magau sumber mineral di negeri tinan nyukung pemetaan geologi serta pemakat industri. Gabit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Menang, Sarawak sedia mengerima juta ringgit derungan RMK 92 dengan tambah semahi juta ringgit derungan RMK sementara tinan mengundah kajian sumber mineral di seluruh negeri. Perintah Sarawak minta supaya kahi belanja jugon Perintah Persekutuan ITC ini puan taruh 6 juta ringgit pirati bau serta tambah ngajah negeri Sarawak bahas. Belanja cukup mung jugon neg tingah negeri beken ira negap lagi kerjasama strategik perintah negeri dengan persekutuan. Nepedanti de Kudung Majlis Mineral Negara de Kuala Lumpur ngarun Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Kudung Dok Nulu Gapit Menteri Bahas Dato' Amar Fadilah Yusuf. Nguna pencawang 275 kilovolt de serian menen ungkos 220.55 juta ringgit ira nambah kapasiti serta ngada cukup tenaga elektrik de bahagian ti. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julahi Narawi Menang guna projek strategik ngajah bertambah peminta tenaga. Nemenang pencawang dapat ngurang risiko gangguan elektrik, nulung ngurang penyusah voltan segan de ihong kawasan. Ne pedanti ne ke media memilawat tapak projek de kampung Tanah Budak Serian. Projek tegitunah buran semendua ITC 92% siap fizikal dengan jangka siap sepenuh wang reput kedua sewati. Wang pencawang siap ira sedia elektrik tambah masuk grid utama neg serian tiba-tiba dengan gedung. Sarawak sedia jaji hub penyelidikan dengan inovasi paling maju lebih lagi pemancang teknologi polimer minan tenaga hijau dengan biodiversity. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kuhian Menang, sains polimer bahas peluang nyelesai penyusah pengubah gaya andu masuk pemancang bahan mampan serta sumber. Langkah tinangakat ekonomi nyukung pemancang teknologi tenaga bersih dengan sektor niaga penyihat. Nak pidanti de Kongres Polimer Dunia ke-5 Peruni, gerumpung ancabangsa kimia tulen dengan gunaan IUPAC Makro 2026 de Kuching. Nak nyukung kerjasama penyelidik ancabangsa gaji Pikaya Biodiversity Sarawak tinangundah inovasi bau. De masa sama, nemenang Sarawak dapat narik minat pelabur industri polimer masuk pingada tenaga hijau cukup serta sumber gas asli segan karbon. Kudung Natur Neg Anurimati lebih mahir ratus pakar saintis dengan pengundah dasar masuk 64 negara ngupan kudung.
Perintah Sarawak negap agenda pimancang bala pimucang wang ngatur Minggu Belia Sarawak 2026 de Dewan Suara Semarahan masuk semeheng nek semenem Anugerah Mahi. Menteri Pimujang Sukan dengan Pimancang Pidagang Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang tema belia aspirasi kita pitunjuk komitmen perintah iktiraf pimujang aset berguna dedak pimancang negeri. Majlis buka beda Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Wang Semerima Anugerah Mahi. Pengisi program kem dengan Expo Pimujang bertanding i sukan serta sukan warisan aerobikton dengan Youth Marketplace bertunjuk lebih taruh progerai pedagang lokal, konsert Pimujang serta nyukon anugerah Pimujang Sarawak de Cemerlang. Nepedanti masa sidang media de Kuching.

Selengaga. Projek Nguna Jematan ira nyambung bandar Sibu dengan tebing barat Sibu petunjuk hasil rimpas reka bentuk siap. Pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bawang Asan Kaunselor Kelvin Lau Kochi Menang Perintah Negeri Pisulung Nguna Pimancang Infrastruktur Dedeg Penyenang Rakyat. Jimatan jangka tambah kemudah nyambung nek Bandar Sibu dengan tebing Barat Sibu nulung pelaju pemancang kawasan, aktiviti ekonomi, nerik pelabur serta ngada ahi peluang kerja. Jimatan jaji tanda bau de Bandar Sibu. SUPP kerjasama dengan semua pihak supaya jimatan sepenuh Tinan Sepuno beda semua ayah ratus de Sibu dengan tebing barat. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg terima pimendek delegasi Christian Federations of Malaysia CFM Dok Nulu Pengerusi Reverend Dr. Au Hock Seng. Reverend Dr. Yu menang Sarawak contoh paling paguh mudip damai ngamu agama dengan kaum de negara ti. Namuji penuh Premier Sarawak berjaya bergerak pemancang negeri dengan ekonomi BPCN Datu de Malaysia. Pemaju Sarawak hasil penuh tegap serta pengurus sumber paguh ngancak negeri terus rekod pemancang paguh serta jaji contoh bagi negeri-negeri beken. Nek peranti Nek Polis Aga membedaput The Complex Satria Pertiwi Petrajaya Kuching. Sua mana Gapit Premier Sarawak, Dato' Amal Douglas Ugambas dengan pengarah Unifor Dato' Georgina Apiangau. Pengelancar Pusat Sains Sarawak Sarawak Macro Electronics Design SMD Semiconductor irak petunjuk ahi inovasi lintar bisi padu IC doktuna bedak pelajar sekolah dengan universiti. Media SMD Semiconductor menang inovasi irak petengah muto lumba bikuasa IC osiloskop dengan gramofon. Langkah ti penting Perintah Sarawak ngancak tak bau minat bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik STEM. Ti muka peluang kerja de industri semiconductor dengan guna chip nampu Sarawak. Pusat Sains Sarawak kira buka pada Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg anuti. Pusat ti hab belajar dengan nambah minat belajar STEM ngambuh bala ratus mendek. Langkah ngelawan salah guna dada de peringkat segan ira pedara setunda derungan program Training of Trainers TO2 Squad Anti Dada 2026 de Asajaya. Pegawai daerah Asajaya Jeffrey Zainuddin Bidin menang ngelawan dada perlu komitmen bisipadu masu semua pihak piberetna agensi perintah pinuuh kaum dengan komuniti. Mengharap peserta minam piminter serta kemahir de belajar tina ngancak inya ratu sadar lebih lagi bala pimucang. Ketua Daerah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Daerah Semarahan Nadia Muhammad Hazmi menang tujuan program negap peranan skuad anti dadah jaji rakan strategik agensi ngajar langkah pejuho adep masu dadah.

Siniman Naga tipuna binaca lagi. Sarawak harap tambah belanja tinang ngaji mineral. Pencawang bau serian tinang elese penyusah gangguan.

maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Trimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, jadi nanti aku mengibul tu bayu aku umari so alai penny. Okey, jadi supaya ada mas mong ni minit tak ada dengan pukul 7:30 pagi.
1: Selamanya berpagi bagi bila kita ada pejenranya berpagi. Serapan berpagi.
0: Okey, jadi DJ Mil. Yeah. Okey, bagus tu ingin puan lah untuk berapa pengaji tu pagi ti. Bagi kita dua topik meja kopi tu pagi ti.
1: Okey, kita jaga peradaan ya. Topik kita berkait dengan
0: memang tiap ondu memang akan berlaku. Yeah. Pasal mamu he. Pasal mamu. Sebab apa mamu tu? Mamu tu bukan pesen eh. Bukan manusia, bukan mempesen eh.
1: Macam-macam ragam lah.
0: Ragam yo, membuka ragam yo benar. Agin dia suka beragu kena mamu. Agin yang dengan asal mulut berit mamu mesti teban handphone pasang lagu le. Agin tetap tanda dia le.
1: Ada minat temenong saja debek mong tanya.
0: Betul, saya sindok miskin. Ni le di berit mamu di pin lah luah
1: dah. Kedua-dua.
0: Jadi mungkin bapak ngaji tau pagi ti halan kelakar ti pasal odop pagi ni nah ataupun kelakar pasal osi ke di ya berkait ada pattern di mamu itu ti dapat dia berkursi datuk dia pukul mai pagi. Dapat dia telefon ke konti ke nombor 0-22-5-4-3 ataupun 2-5-5-0-0.
1: Santai-santai midway berpagi ti ya. Manipa terima kasih. Bagi bila kita ada keping minan RTM Klik, dapat keping lagi minan Facebook The YFM Bidaya. Ya, ada berpagi ti. Sebab kita keping agak pukul 7:30, kita pisilun lagi lagu-lagu penghibur kita, Jess.
0: Okay, jadi lagu penghibur seterusnya pagi tinggal. So, kumpulan Wawai Pang.

pukul 7.30 pagi. Sebunga sedemuti pupun abar. Sarawak Arab sukat beranja saat kerja pikarik mineral bunama. Pencawang bau serian nan hal doi karan duo voltan di doi doras. Sarawak sedia jadi pun tepat saat kerja pikarik duo inovasi bahan bau. Selamat pagi bersama Doku Jason Tri dan Abar pagi so YFM Brio. Dimuti tongon Abar. Perintah Sarawak Arab Perintah Persekutuan yang nimbang nama sukat beranya saat kerja pikarik duo pemasang sumber mineral di negeri ino. Ini saat kajian geologi duo ia kakat industri hiliran secara bersasar. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah sebut nang Sarawak moh nyukat semong rimoh juta ringgit di ribu RMK semong duo. Duo nama semong moh juta ringgit di ribu RMK semong taruh saat kerja pikarik berkait sumber mineral di seluruh negeri. Ruban ini Sarawak niat sukat beranya sok Perintah Persekutuan di Ogi ni poin taruh perunum juta ringgit adin ya abuh perhati bauh nuna ayuh duo pikungang negeri ino. Yo nama nang beranya dia sama rata kodak di abuh ngin untuk negeri-negeri di Bokon ya nguat aduk kerjasama Perintah Negeri duo persekutuan. Ia sebut di ini tih dan udung Majlis Mineral Negara di Kuala Lumpur ngarun Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Udung obong gubak da gapit Perdana Menteri Datuk Amar Fadilah Yusof. Projek naik pencawang 275 kilovolt di Serian di man beranya 220 taruh poin 55 juta ringgit yang nguat kapasiti dua pemudahkaran di kawasan ino. Menteri Utiliti Duo Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julaihi Narawi Sobotnang, projek ino boh naik bituna duo pemitik tenaga di makin bitamah duo pemasang di kawasan ino. Pencawang ino ido sija yang ngurang pinusah doi karan pak ngirese hal voltan doi bigatung di kudu-kudu topat. Iyo sobot di ini tih nundu media takah melawat tapak projek di Kampung Tanah Buddha Serian. Projek di obot tajuh buran semong duo diropas adin moh ponu semong 2% duo ngejaka siap sipunu dan separuh kedua sawat 2020 moi. Asal mo siap, pencawang ino ya tot pimudahkaran pinamah so grid utama keserian tebedu dua gedung. Itih ya nyukong pimano pelan indo serian duo bogo masam projek pimasang kerja modal duo kerja nomi di kawasan ino. Sarawak sedia ia jadi puun tepat saat kerja pikarik duo inovasi bahan bau amoteh dan pemasang teknologi polimer dipakai tenaga hijau duo biodiversity. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian sebut nang, sains polimer bisaya nyanang kungang ngerese perubahan iklim pakai bahan di ngin pasah nuduk obong turun duo pakai sumber. Raka ino ido sejak nama ekonomi kitaran pak nyukong pimasang teknologi tenaga bersih duo sektor jaga kesihatan. Ia sebut di ini tih takar ngin pingusap dan Kongres Polimer Dunia ke-50 ni Kesatuan Antarabangsa Kimia Tulin duo gunaan IUPAC Makro 2026 di Kuching. Ia gorak kerjasama so nyaa di naik kerja pikarik so negara luar Prati Biodiversity Sarawak nganya karik gaya bauh dan bidang ino. Dan masa disamah, iyo nang keadaan di Sarawak bitotok nganya norik pimudar industri polimer ngirsuk pimudah tenaga hijau di binaan duo sumber gas asli rendah karbon. Robis moih ratus pakar saintis duo nyaa di naik dasar so 94 negara nokang udung ino. Berita Sarawak kidebo kakat anak muda ngirusuk program Minggu Belia Sarawak 2026 di ya abuah ngatur di Dewan Suara Samarahan tajuh Smong Nog Smong Nom anuburan moi iti. Menteri Belia Sukan Dua Pembangunan Usahawan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sebut nang pakai tema Belia Aspirasi Kita Pikirian Sijaka Doi Potot-Potot Perintah nganya iktirah belia jadi aset biguna saan pimasang negeri.
Majlis ya abu tajuh da Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Semorimoh Nuburan Moi. Antara acara di abu ngatur yoleh Kem 2 Expo Belia bitanding i sukan baya sukan warisan Aerobicton 2 Youth Marketplace 2 sedia robis taruh puru gerai nyaan dagang tempatan konsert belia 2 ngin anugerah belia Sarawak nganya ngin terima kasih saan pimujur anak muda. Yo sobat ini teh dan sidang media di Kuching.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, jadi itu deh ragu mengibur manduk acang so Stephanie. Okey, jadi supiah dom pri minit lagi dengan pukul moyah pagi. Okey, jadi dengan ino aku dari kursi dia report gayang tu di lagi berpuluh ada office meteorologi Malaysia. Jadi keadaan ngejaka yang pagi itu lagi ngejaka ijan dua mendung di kudu-kudu tepat yang ngejaka berlaku di Serian Samarahan Seri Aman betul. Minta maaf bitulu kapit 2 miri jadi gaya nu paguh san pagi ti yana kucing betong serike sibu muka 2 limbang gaya nu san gumiti yana ngejaka berlaku sobak dudu di kudu-kudu tepat yana di kucing Serian Samarahan Seri Aman betong serike sibu muka kapit bitulu miri 2 limbang pin raut bergerumang bergatung 0.5 meter sobak puah so barat-barat daya raju esmong 20 km ni jam suhu detik pikirian 24.4 darjah Celsius.
1: Bantu report gayan dulu kita ada tumi kita masuk opis meteorologi Malaysia bagi de anuti 2 PE ya 2 PE nuburan iju 2026 hanya-nyam na merak pengen buran.
0: Ah, supaya so, dom dom ni andulah tiap pagi tahu pun buran.
1: Hanya nyam ni ya. Kita dah nyampi dah habis buran.
0: Ya betul. Mai. Biasa ya. Di Jemil biasa nyujung bulan tu nyam fikir gaji lah.
1: Betul. Okay, sabar sabar ke gaji. Ah, ni andu saja lagi. Kita nak senyum terima gaji kita bagi de buran itu ya.
0: Jadi nak di mau terima gaji bak mende bergolot tu. Nanti dia bayi bak gaji dia bayi terima gaji memang bulat terbakar dia pak suku mana gulok kakal dia ngojit tesen radio ngojit topik pagi di pagi tu di meja ngupi tu ya berkaitan dua
1: mamu
0: ya mungkin yang nang ragam mungkin kan ragam dengan mamu bayi dan mamu pagi ke tengah handur ngalom ke
1: macam-macam sebenarnya ragamnya daerah mamu di kadang-kadang tu hai dia pitak mamu anyap angun anyap anyap siak na bingkali beus jangkan
0: ataupun lagi jenang mil hujung bulat ni tidak bak bergolot beri terima gaji teh kadang-kadang bulat beri mamu dia ia pun yang nang moyap ke pikir ya. Ia ingat so lebih sedang beri mahu lagi somin lah. Mereka ingat atau pakai dia na muti mula kau. Lalu beri terima gaji. Nah jadi sedih.
1: Mungkin tempat healing lagi. Ada bila kita minan bilik mamu sen tempat healing. Ada lagi.
0: Lagi ataupun lagi yang tempat kari ilham lah.
1: Ya.
0: Ataupun lagi yang di kolasar lah. Nyadi pernah berlagu lah kali idea berlagu dah no.
1: Betul. Aku rasa dia bilik mamu macam-macam sebenarnya ada ilham boleh mandek masuk bilik mamu. Kadang-kadang suara kayak pagu ini kan bang berlagu dia bilik mamu suara daripada top nomor ni
0: ataupun yang nangah bila ia berlagu jiwitnya rasa tapi dah bilik mamu memang nomor ni lah.
1: Betul. Sampai ada kadang-kadang buta
0: sampai ke nyadi jiran-jiran ini nyadi ya baik tak uh lah sebab tu agak gojit mungkin suara agak joget kiri nampak betul suara aja paguh lah
1: betul pak wang dah sepak mati banyak mungkin nak in dah melepaskan ni kena nah melepaskan geram ni
0: yo jadi itu di antara contoh-contoh hati ya lah nyenang ulahnya ulah adopnya di bilik mamu jadi mungkin atau an gay ngojit so berapa ngojit to pagi ti no di an be kursi ada berapa to mungkin ke yang nang ulah ayo tak mamu mungkin gi luar so di contoh di atau ngin ti dapat ke kursi do to ti
1: bila kita boleh sekunci dengan nami de lumur 0-2 25-6-6-5-2 lain kita tukar berpagi ti dengan bila kita pun boleh ngentil binan Facebook the YFMBD ya komen bila kita.
0: Okey, right. Jadi lagu penghibur seterus pagi ini Sonia, so Mike Rantai.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.